0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
1: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
2: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
1: Haji Diriton Dasusyulo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
3: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
1: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamblana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
5: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamblana juga yang trauma yang rasanya.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
6: Yang terkiraan 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
7: 3 tahun.
6: Ya, tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
4: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
8: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH
7: terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, SIM Blambintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami 16 tahun asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah.
8: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
7: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
8: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di asrama haji berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
7: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
10: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
9: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
11: Laporan khusus. kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
12: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
11: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
12: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
13: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
12: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
12: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu bu, sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
16: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sumedang pagi ini.
2: Pro 1.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di Sumenep Menyapa ya, bisa Anda ikuti dialog Sumenep Menyapa nanti ya, dengan topik jejak perjuangan menuju Piala Dunia. Akan bersama presenter Teguh Anovantrian dan menghadirkan narasumber Ahmad Mahrus Bahtiar, mantan pemain timnas Indonesia. Jangan lewatkan Sumenep Menyapa pada pukul 8 pagi nanti. Iya, pendengar, jejak perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar ajang sepak bola terbesar di dunia, namun turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi simbol perjuangan panjang negara-negara untuk membuktikan diri di panggung internasional. Di balik sorak-sorai stadion dan gemerlap kompetisi, terdapat jejak perjuangan yang penuh pengorbanan, kerja keras, juga mimpi yang besar dari setiap tim yang ingin mengukir sejarah. Dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026 ini menjadi lebih menantang karena persaingan antar negara tentunya semakin ketat. Meski jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim, setiap negara tetap harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan melelahkan. Banyak tim harus menghadapi jadwal padat, tekanan publik, hingga keterbatasan fasilitas demi menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Dan di kawasan Asia, semangat perjuangan terlihat dari berbagai negara yang terus membangun kekuatan sepak bolanya. Tim-tim yang sebelumnya jarang diperhitungkan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga domestik, dan hadirnya pemain diaspora menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan tim nasional.

Pendengar, berikut ada sebuah informasi untuk Anda. Apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saatnya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau ACF Fest 2026 dari KPK RI. ACF Fest 2026 terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas kreatif hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapat dana produksi dan mentoring filmmaker profesional, workshop hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial ACF Fest dan juga website resmi KPK RI.

0: tapi aja.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola.

Bola Dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa Deep Talk bersama saya Tago Anovandrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik terkait jejak perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Saya Joko dari Sumenep. Kalau saya lihat perjuangan sekuat Garuda Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia, saya kira sudah bagus. Strategi kekompakan di lapangan sangat pantang mundur sampai menembus putaran keempat. Walau akhirnya terhempas di tengah Irak dan Saudi, Piala Dunia Zona Asia menurut saya banyak memberikan pembelajaran berharga bagi timnas kita untuk menatap ke depan. Ayo bangkit, jangan termenung dengan yang kemarin.
2: Saya Runi di Sumenep. Menurut saya, jejak perjuangan timnas menuju Piala Dunia tahun 2026 sudah pupus. Saya sering mengikuti sepak terjang Garuda. Perjuangannya sungguh luar biasa. Saatnya menata kembali tantangan ke depan. Jangan patah semangat.
0: Ya, baik pendengar, perjalanan menuju panggung Piala Sepak Bola Dunia ini tidak lahir secara instan. Dan kesuksesan sebuah negara tampil bersaing di Piala Dunia berawal dari pembinaan pemain usia dini yang terarah, berkelanjutan, dan didukung oleh berbagai pihak. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia yang juga pelatih sekolah sepak bola, Ahmad Mahrus Bahtiar. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 662317 dengan kode area 0328, serta WhatsApp Pro 1 di 0811335101. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk narasumber kami telah bersama di jalur Zoom, kita sapa beliau, Coach Bahtiar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nampaknya masih termute ya di perangkatnya Bung Bahtiar mungkin.
3: Ya, halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sehat-sehat, Kut?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Kut, mungkin kita sedikit flashback lah. Gimana perjalanan karir Anda juga di sepak bola profesional di Indonesia, juga sampai menembus timnas Indonesia. Dan mungkin menurut Anda nih, untuk seberapa berat proses untuk membentuk pemain yang memang pemain muda Indonesia yang mampu bersaing di level dunia nih, menurut Anda nih, menurut pandangan Anda?
3: Untuk pertama sih Mas, intinya itu kita semua itu kalah di mental sama orang-orang luar itu. Mungkin anak sekarang sama yang dulu itu bedanya sangat jauh untuk masalah mental. Dulu karir saya, untuk masalah karir saya itu sampai ke puncak titik keemasan saya bermain itu berat, sangat berat.
0: Sangat berat,
3: banyak. Okay. Banyak tantangannya, banyak ujiannya, pokoknya semualah. Dari usia saya main bola dikatakan terlambat sih di usia 14 tahun. Okay. Itu saya baru mengenal sepak bola. Dulu sebenarnya saya itu pembalap sepeda.
0: Akhirnya ganti ke sepak bola begitu ya.
3: Sepak bola karena mini cross sepeda itu dulu udah enggak ada di tahun 2000. 2000-an udah enggak ada.
0: Oke. Okay.
3: Mulai main bola itu tahun di 2002. Saya itu ada seleksi di Persijap sendiri, Suratin itu.
0: Persijap berarti awal karir dari Kod Bahtiar ya.
3: Terus 2003 saya masuk ke PPLP Salatiga dulu
0: Salatiga
3: yang
0: PPLP
3: sekarang
0: ya.
3: menjadi PPLP Semarang itu.
0: Oke. Ini sekolah sepak bolanya di provinsi begitu ya, Bung Bahtiar ya.
3: Nah, dan mulai dari situ Mas, saya udah fokus emang apa mungkin jalan saya itu di sepak bola. Makanya saya tekuni, saya gelutin 3 tahun, lulus dari sana, alhamdulillah.
0: Tapi
3: Langsung langsung di Persija divisi utama dulu
0: divisi
3: tahun
0: utama.
3: 2006.
0: Oke. Dari perjalanan karir Anda memulai ini sekarang, relate kah dengan Anda mau ketika saat ini memegang sekolah sepak bola nih, mungkin sebagai pelatih juga, mungkin Anda melihat bagaimana sih tantangan ini yang bisa dilewati oleh anak-anak muda, terutama di daerah-daerah sendiri, Bung Bahtiar melihatnya.
3: Sekarang yang jadi persoalan musuh besar anak-anak itu dari orang tua, Mas.
0: Orang tua
3: Bukan
0: ya?
3: Dari anaknya sendiri.
0: Oke.
3: Jadi sekarang banyak orang tua yang ikut campur, apa anaknya bermain. Enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan memang udah anaknya udah di apa? Dikasih tanggung jawab, kemandirian, enggak ada orang tua yang ikut ke sana ke sini, enggak ada kan. Jadi emang dia benar-benar ya udah itu urusan pelatih. Kalau sekarang itu kan banyak orang tua ikut, nanti di lapangan intervensi lah ini pelatihnya,
0: Nah,
3: ini inilah.
0: itu ya. Berarti yang memang sedikit menjadi tantangan bagi Anda sebagai pelatih pemain muda ini.
3: Iya, tantangan sangat besar itu, Mas. Kalau apalagi kalau kita ikut event itu, nanti anaknya dicadangin, nggak terima. Kalau kalau dimainkan, yang lain pada marah. Karena
0: Iya.
3: anak itu sendiri kurang bagus. Tapi dalam diri saya, kita harus, apa ya, ini namanya itu kan, pengembangan anak-anak sih, proses buat anak-anak. Ya saya tetap jadi apa? Saya itu punya prinsip perkembangan anak. Jadi ya semua yang ikut event itu ya emang yang terbaik.
0: Yang terbaik.
3: Makanya saya kan semua. Mau itu orang tuanya suka sama saya, enggak juga enggak masalah. Yang penting anak ini apa?
0: Melihat
3: bisa
0: potensi berarti ya.
3: Terus nah, potensinya kelihatan. Kan sebenarnya di usia dini ini kan belum bisa jadi patokan, Mas.
0: Betul.
3: Yang main terus sama yang nggak pernah main kan belum tentu jadi patokan ke depannya dia itu menjadi top level itu kan belum tentu.
0: Tergantung dari mental juga kembali tadi ya.
3: Itu mah kembali ke mental anak dan mental orang tua. Biasanya kan orang tua itu nggak sabaran lihat prosesnya. Kok anakku mau ini udah latihan berapa tahun belum belum ada kemajuan.
0: Ada
3: nah
0: kemajuan.
3: Itu harus kita balik lagi yang apa yang jadi kekurangan itu dari latihannya, programnya, pelatihnya, anaknya sendiri dan orang tuanya.
0: Nah, bagaimana Anda mentreatment nih pemain muda yang mungkin mentalnya kurang bagus di zaman sekarang nih, Bung Bahtiar?
3: Biasanya saya kasih motivasi apa ya, pribadilah. Maksudnya kita ketemu head to head sama anaknya itu, saya tanya kekurangan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, itu pasti Mas yang sering saya ini
0: tanyakan
3: ke anak-anak
0: ya.
3: Itu.
0: Oke. Nah, Anda kan ini kan sudah sering bekerja sama juga ketika Anda sebagai pemain profesional dulu, dilatih banyak pelatih yang hebat-hebat juga. Nah, sekarang perbedaan dari cara melatih Anda dengan ketika Anda sebagai pemain profesional dulu nih, perbedaannya seperti apa nih, Bung Bahtiar?
3: Kalau di usia dini, Mas, itu belum bisa ke profesional karena apa di usia dini harus sudah mentalnya yang harus dikuatkan.
0: Mental dulu
3: dasar
0: ya.
3: Dasar sepak bolanya itu yang harus dikuatkan. Di ini saya lihat saya kan kalau malam itu sering Mas lihat video-video akademinya Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, terus yang inilah dari luar-luar. Di usia dia yang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu dasarnya emang udah luar biasa. Emang di situ nggak ada bosan-bosannya pelatih, anak-anak latihannya diulang-ulang-ulang-ulang, akhirnya menjadi otomatis itu. Akhirnya anak-anak sana makanya itu udah mentalnya bagus-bagus, dia di usia agak kedewasa itu udah luar biasa mereka.
0: Udah jadi ya.
3: Lah, kalahnya kita di Indonesia itu kan, kalau SSB itu kan ya, mohon maaf mas, banyak pelatih yang apa ya, ibaratnya datang pemanasan game. Jadi fundamentalnya, dasar sepak bolanya nggak dipelajarin, dikasih belajarnya itu.
0: Iya, mirip fan football akhirnya ya.
3: Akhirnya yang kesusahan siapa? Pelatih yang di usia mulai dewasanya, yang harusnya statnya udah mulai taktikal, pemahaman permainan, yang akhirnya harus mengulang lagi ke kurang latihan dasar lagi. Kan itu yang bikin susah.
0: Iya, dari treatment-treatment yang sudah Anda lakukan nih, dan memang untuk usia muda nih butuh penanganan lebih khusus ya, bagaimana nantinya mencetak. Nah, ini apakah kurikulum sepak bola yang Anda terapkan di bagi pemain muda ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini atau berdasarkan pengalaman Anda nih?
3: Saya biasanya saya mix mas, mix, pengalaman ya? Saya sama sepak bola sekarang. Kalau kita nggak ngikutin sepak bola kan kita akan ketinggalan mas. Betul. Semakin kesini kan sepak bola itu kan semakin maju. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita ya akan ketinggalan.
0: Betul. Berarti di mix ya?
3: Iya, saya mix.
0: Oke. Nah, jika melihat hasil yang memang sudah Anda berikan, seberapa menyerap lah istilahnya pemain ini dengan metode latihan yang Anda berikan, ini kadar serapannya ini seperti apa yang bisa diterapkan oleh pemain muda sendiri, Mas? Untuk misalkan ya nantinya Anda menerapkan ini, kita main strategi 4-3-3 untuk KU sekian. Nah, dari pemain-pemain yang Anda sudah latih dan sudah berikan materi itu, seberapa besar nih yang bisa diserap oleh pemain muda ini? Taktik cara
3: untuk
0: bermain.
3: Untuk usia di usia dini itu mas, itu apa ya, ibaratnya kecerdasan anak itu kan juga beda-beda tuh. Nggak semua sama, itu nggak semua ya. Mungkin yang memahami itu 40% sampai 50%, nggak bisa kita semua dipukul rata bisa memahami dengan apa yang program kita kasih, taktikal yang kita kasih. Ya itu emang harus lebih-lebih sabar
0: lebih kalau sabar, usia dini. Ya. Oke, kuncinya lebih sabar kalau usia dini.
3: Iya, pasti harus sabar, sabar itu. Ya. Sabar banget tuh. Berarti memang nggak bisa kita buru-buru untuk program ini terus kita harus ganti lagi minggu depan, nggak bisa. Okay. Paling enggak lah 2 minggu anak-anak program yang sama. Kalau saya begitu mas, saya ulang-ulang biar supaya nanti jadi otomatis sendiri buat anak-anak pemahaman itu. Ya, alhamdulillah selama saya punya BTC itu 6 tahun saya. Saya sudah berjalan 6 tahun ya, alhamdulillah jebolan di tempat saya udah ada yang di EPA, Liga 3, Liga 4, sampai pun juga Liga 2. Ya alhamdulillah yang kemarin juga. Intinya gini mas, kalau mereka ndak sabar dengan proses dia, ya itu akan hilang. Tapi ya, kalau anak yang apa tekun, ya, menikmati prosesnya, dia itu akan sukses. Itu okay, makanya setiap apa setiap anak setiap angkatan pasti saya udah menilai, karena apa, karakter anak itu kan udah
0: kelihatan. Oke.
3: Kelihatan dari apa tingkah tanduknya mereka di lapangan itu udah kelihatan. Oh, ini pasti anak ini bisa jadi. Oh, ini anak ini pasti udah kelihatan dari saya. Tapi cuman saya enggak pernah selalu ngomong di depan anak-anak. Biar
0: mereka berproses ya.
3: Yang bisa itu pasti paling saya motivasi terus ya, mungkin yang kurang berpotensi lebih saya
0: genjot lagi ya.
3: Urus. Kasih motivasi lebih lah saya iniin. Tapi ya akhirnya banyak-banyak yang lepas.
0: Yang lepas, nggak betah ya.
3: Karena apa ya? Karena ya itu
0: Mental itu
3: kurang
0: tadi.
3: satu. Nah, itu.
0: Oke. Baik, kita tahan dulu perbincangan kita, Coach Bahtiar. Setelah sesaat lagi kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana langkah-langkah ke depannya agar pembinaan sepak bola di Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Kita akan kembali sesaat lagi.
3: Siap.
4: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes, emang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Sumenep Menyapa.
1: Ya, baik pendengar, kembali di sesi kedua Sumenep Menyapa, dan pada kesempatan ini kami masih bersama dengan mantan pemain Timnas Indonesia yang juga pelatih SSB, Bung Ahmad Mahrus Bahtiar. Kita lanjutkan perbincangan kami. Nah, mungkin tadi sempat ini Bung Bahtiar ya, bagaimana pemain-pemain muda ini sudah bisa Anda salurkan untuk mengikuti EPA Elite Pro Academy Liga 3 maupun Liga 4. Nah, mungkin ini sedikit gambaran nih, bagaimana Anda mendidik anak Anda sendiri nih. Anak Anda sendiri, penerus Anda sendiri, yang saat ini sudah mungkin informasinya ada di Persija begitu, Bung Bahtiar. Ya, halo Bung Bahtiar.
2: Sebentar, Mas.
1: Iya. Nah, ini kita, apa namanya, bagaimana sih Anda memberikan treatment sendiri bagi anak Anda yang saat ini mungkin sudah levelnya udah mulai ada peningkatan, khususnya udah masuk di akademi tim besar seperti di yang saat ini sudah terjadi. Nah, mungkin Anda mentreatmentnya seperti apa, Bung Bahtiar?
2: Kalau saya sendiri sih, treatment saya sih ini, Mas, membuat privat sendiri anak-anak yang mungkin buat semua ya, yang udah levelnya udah ikut tim ataupun belum, itu saya buat buat privat. Jadi kekurangan anak-anak yang ikut privat saya itu yang saya tambahin latihannya.
1: Oh gitu. Jadi memang di push di luar jam latihan sebagaimana biasanya,
2: jam-jam
1: ya.
2: Jam-jam latihan, jadwal latihan di tempat biasanya.
1: Berarti itu memang salah satu kunci juga ya, untuk menambal kekurangannya ya.
2: Karena apa, Mas? Kalau di privat itu mungkin lebih ibaratnya intensitasnya latihan dan
1: penyerapannya juga, penyerapan ilmunya. Ya, nampaknya sedikit mengalami gangguan sinyal nih dengan Bung Bahtiar. Okay.
2: 80. Hah? 80 anak.
1: 80
2: jadi
1: anak ya.
2: Okay. Di 4 usia.
1: 4 usia.
2: 2012 2011, 2013 2014. U13, U14, U15, U16.
1: Oh gitu.
2: Sampai di yang seniornya. Senior. Di usia 18 sampai 20 itu.
1: Berarti memang dari 4 kelompok umur ini ya, yang memang Anda fokus untuk bina gitu?
2: Iya, terus saya juga ini, Mas, tak buat sistem promosi degradasi.
1: Promosi degradasi.
2: Biar buat ada semangatnya. Mungkin yang usia 12, dia bagus, saya naikkan di usia 13, ikut 13-14. Yang dari 13-14 kurang, maksudnya performanya menurun, saya turunkan di usia 12. Biar mereka bersaing secara sehat. Saya belajar
1: bersaing ya,
2: kompetisi di
1: internal dulu ya.
2: Di internalnya. Biar nanti dia ke jenjang selanjutnya ke klub-klub itu mereka udah siap.
1: Iya, iya, oke. Nah, ini sedikit kita membahas mungkin ketika Anda masih bermain dan aktif nih. Ketika Anda terpilih untuk menggunakan jersey Timnas Indonesia, terutama waktu itu ketika melawan Inter Milan begitu ya?
2: Iya.
1: Nah, itu.
2: Mungkin saya di sebenarnya saya dari junior itu udah.
1: Iya,
2: udah,
1: dari U23 ya.
2: Dari pelajar Asia sampai U17, U berapa itu. Sebenarnya udah ini, cuman habis di dari usia itu lama saya, Mas, emang. Ya mungkin penurunan performa ya, mungkin.
1: Okay.
2: Nah, inilah saya masuk lagi dipanggil itu di tahun 2009. Sehabis saya dari Persija, saya balik ke Persija. Nah, disitulah mulai
1: Naik
2: performa
1: ya,
2: saya itu
1: naik
2: naik
1: lagi ya.
2: itu. Makanya saya sampai dipanggil lagi. Tapi ya itu
1: Nah,
2: ya di timnas kan masih ada senior-senior
1: betul.
2: di
1: Nah, ini
2: apa
1: pengalaman Anda
2: yang
1: nih, ketika menghadapi pemain sekelas Diego Milito, Douglas Maicon juga ketika menghadapi Inter. Mungkin pikiran Anda pertama ini bagaimana cara menghentikan mereka nih? Karena Anda secara posisi ada di back nih.
2: Nah itu loh mas, ya, saya nggak munafik,
1: Iya.
2: itulah jeleknya orang Indonesia,
1: Nah.
2: mentalnya udah wah udah
1: Udah
2: pasti
1: down
2: kita
1: duluan ya,
2: kalah,
1: kalah ya.
2: bahwa kita pasti dibantai itu, karena itu dari situ kita udah kalah, mulai dari kita masuk aja kita pemanasan aja, lihat pasti dilihat wah posturnya, wah pasti lihat
1: Udah keder
2: apa
1: duluan ya.
2: bobinya, itu kita udah berpikir yang apa ya ibaratnya wah udah kalah dulu kita udah minder dulu lah ibaratnya
1: Minder
2: itu
1: ya. Lebih ke minder. Akhirnya berpengaruh sama mentalnya.
2: nah, itu makanya itulah jeleknya Indonesia itu.
1: Mungkin yang jadi perbedaan nih dengan pemain-pemain yang sudah profesional yang juga mungkin punya DNA Piala Dunia seperti pemain-pemain seperti Douglas Maicon juga ada di Brasil kemarin. Ini kan apa sih yang membedakan dengan pemain dengan Indonesia sendiri nih, Bu?
2: Mungkin itu mas, banyak perbedaannya sih. Mungkin dari segi gizi, terus disiplinnya dia. Kan disiplin kan bisa dibagi lagi semua. Disiplin waktu, disiplin apa, latihan, disiplin makan, istirahat itu kan. Mereka semua udah profesional semua, jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan di klub kan masih apa ya dapat mess.
1: Iya. Kurang kurang ini ya fasilitasnya ya.
2: Datang-datang ke lapangan terlambat. Mereka udah enggak. Mereka itu di sana itu ibaratnya udah kalau rumah sendiri-sendiri tapi waktunya dia
1: Latihan
2: latihan sebelum
1: profesional banget ya.
2: mereka udah datang semua itu.
1: Itu yang membedakan ya.
2: Iya.
1: Nah, jika saat ini Indonesia ini sudah mulai membangun bagaimana grassroots yang digalakkan oleh PSSI dengan mendatangkan juga tim ahli dari luar negeri untuk membantu PSSI sendiri ke depannya agar banyak pemain-pemain muda ini bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa mendatang. Karena kita tahu saat ini masih banyak pemain-pemain berdarah Indonesia yang memang sekarang memperkuat tim Indonesia nih. Mungkin ke depannya dengan program dari PSSI untuk menuju Piala Dunia 2030 yang dicanangkan oleh PSSI sendiri, Anda melihatnya seperti apa nih, Bung Bahtiar?
2: Kalau saya melihatnya sih ini ya Mas, apalagi ditambah ini banyak apa ya pemain ibaratnya blasteran lah campuran itu. Kalau saya setuju, kita setuju itu sepak bola namanya di olahraga itu kan bersaing secara sehat.
1: Betul.
2: Makanya kalau kamu mau dipakai ya
1: tunjukkan
2: apa
1: ya.
2: Kamu harus berusaha kerja keras untuk bersaing kan gitu. Jangan terus yang malah datang sini akhirnya malah buat narasi yang enggak-enggak.
1: Nah.
2: Itu kan yang namanya mental mental apa ya kalau saya bilang itu mental kiri lah. Maksud enggak kayak mereka. Mereka itu pasti orang luar itu bersaingnya secara sehat, enggak pernah dia oh ini enggak.
1: Baik.
2: Mereka datang ke sini ya, ayo kita bersaingan gitu.
1: Iya.
2: Ya ini saran untuk pemain-pemain muda sekarang. Ya itulah mentalnya diperbaiki. Jangan cuman apa mental bicara aja. Semua mental harus apa ditanam.
1: Ditanam,
2: Maksudnya itu di
1: diperkuat
2: mindset
1: ya.
2: berpikirnya itu harus dirubah lah.
1: Mungkin terakhir nih, pesan untuk anak-anak SSB nih, ya bagi pemain-pemain muda yang bermimpi untuk menjadi pemain timnas ataupun nantinya bisa berjenjang ke Piala Dunia. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih.
2: Pesan-pesan terutama buat anak-anak ya ikutilah prosesnya ya ikutilah prosesnya pelatih lebih tahu harus harus apa kalian harus gimana-gimana itu pelatih lebih tahu bukan sekedar pelatih itu senang atau tidak senang itu enggak pasti pelatih itu tetap tetap mendahulukan apa ya, orang namanya pelatih itu kan sepak bola itu kan ya profesional kan. Ya, terus bagi orang tua sabarlah ya, di usia dini anak masih berproses. Jadi dan enggaknya tergantung orang tua.
1: Dukungan ya.
2: Dukungannya. Dan untuk pelatih ayo sama-sama di apalagi di usia dini. Untuk pelatih yang apa jenjang kedewasannya biar lebih mudah untuk apa ya udah berkembang lah maksudnya di SSB itu apa fundamentalnya
1: Fundamentalnya.
2: dasar sebenarnya diperbaiki lagi biar biar anak-anak ini nanti bisa sampai top levelnya.
1: Oke.
2: Kalau sekarang kalau dulu itu kan tujuannya kan timnas Mas.
1: Iya.
2: Kalau sekarang targetnya harus bisa lebih, bisa
1: Betul.
2: Bermain di luar.
1: Oke. Baik. Terima kasih coach atas perbincangannya dan juga waktunya sudah bersama di Sumenep Menyapa Deep Talk pada edisi kali ini. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan mantan pemain Timnas Indonesia dan juga pelatih sekolah sepak bola Bung Mahrus Bahtiar di Sumenep Menyapa, bagaimana beliau menitipkan pesan bahwa untuk menikmati proses, bagaimanapun proses ini menjadi salah satu kunci untuk menjadi sukses sebagai pemain profesional. Dan demikian Sumber Penyapa dengan jejak perjuangan menuju Piala Dunia bersama mantan pemain Timnas Indonesia dan juga pelatih sekolah sepak bola Bung Ahmad Mahrus Bahtiar. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumber Penyapa esok hari di jam yang sama dan jangan lewatkan program Piala Dunia bersama RRI. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumenep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Sumedang pagi ini.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas di dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kembali hadir kami Halo RRI mengajak Anda untuk mencari solusi bersama di edisi Jumat. Kita sudah berada di 22 Mei 2026. Anda bisa mengikuti siaran Halo RRI melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami buka line telepon melalui 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 dengan kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Jangan lupa juga Anda bisa mengirimkan WA di Halo RRI 0811334501. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas lebih dahulu bersama dengan produser Faisal Warid untuk hari ini dan juga pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada rekan Waisul Karni, kemudian di Sampang ada Rini Wahyudi, di rekan-rekan RRI Sumenep.net ada Nuril dan juga Yuda, serta TMB di Sumenep, Andi Susanto dan Mukhlis di Sampang. Pendengar, kita akan update terlebih dahulu untuk mereview yang sudah terkonfirmasi pada edisi Rabu lalu, yakni terkait dengan suara yang disampaikan oleh Pak Lutfi di kawasan Sampang terkait dengan penebusan pupuk bersubsidi, bagaimana prosesnya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin. Anda bisa lihat juga di layar YouTube Anda sudah tampil bahwa konfirmasi tersebut juga sudah kami tulis melalui rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk Anda akses sepanjang waktu melalui rri.co.id. Baik, saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi bersama dengan Rini dan Supriyadi pagi ini. Rini, Yadi.
2: Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga, Yadi. Ya, Supriyadi.
1: Baik. Ya, bagaimana kabarnya Rini dan juga Yadi?
2: Ya. Oke, ini siapa duluan nih?
1: Dari Sampang dulu mungkin dari ya. Sampang, kita update ya. Cuaca sekalian. Silakan Rini. Oke.
2: Ya, Ais dan juga pendengar, kabar baik alhamdulillah untuk cuaca hari ini di Sampang dan sekitarnya. Hari ini bisa dikatakan tidak terlalu cerah, bahkan tadi saya berangkat juga dari rumah ke studio sempat terguyur gerimis begitu, Ais. Tapi juga tidak lebat, tapi di beberapa

0: daerah di wilayah di wilayah lain begitu. Ini juga hujan deras lumayan. Jadi
1: Kawasan mana hari ini yang cukup deras?
0: Ya,
1: Mungkin.
0: kalau di Sampang Kota gerimis, ais. Kemudian di daerah di Aing Sareh begitu, ini informasinya hujan begitu.
1: Hujan
0: Ya, tidak terlalu deras
1: intensitasnya
0: lah.
1: lebih daripada di kota begitu ya mungkin.
0: Begitu. Oke,
1: Oh,
0: ya
1: di
0: kalau
1: Aing Sareh.
0: di kota gerimis tapi lumayan tidak deras sih.
1: Dari berapa lama untuk gerimisnya tadi? Apakah
0: Oke,
1: dari
0: tadi
1: subuh?
0: enggak, tadi pagi rada-rada cerah, kemudian tiba-tiba mendung,
1: Oh,
0: kemudian gerimis begitu, Ais.
1: baik. Serupa ya sepertinya di Sumeneb juga ada gerimis di kawasan-kawasan tertentu kayaknya yang tidak rata. Nanti kita coba update bersama rekan redaksi. Baik, Rini, apa
0: Oke.
1: yang menjadi keluhan dan juga aduan dari warga di kawasan Sampang dan Bangkalan yang sudah masuk ke redaksi?
0: Oke, ini kami mendapat keluhan atau aduan di via WhatsApp kami, yaitu dari Bapak Ilyas di Karangdalem, Sampang ya. Beliau menyampaikan bahwa adanya baliho yang sudah tidak layak begitu, selain merusak pemandangan, ini juga akan berbahaya jika jatuh di depan SDN Karangdalem 1. Memang tepatnya itu di depan SD Karangdalem 1, dan nanti mungkin fotonya juga bisa kita tampilkan begitu ya di YouTube kita. Kemudian juga ada tambahan, bagaimana juga jika masyarakat ingin menyewa papan reklame di Sampang, prosesnya seperti apa? Dan nanti barangkali
1: Oh, ini
0: yang
1: tampilannya sudah ditampilkan
0: ya
1: juga.
0: sudah
1: Ini
0: ditampilkan
1: yang
0: ya.
1: dikirim oleh Pak Ilyas ya, dari
0: Pak Ilyas
1: Karangdalem.
0: di Karangdalem, karena ketika jatuh itu juga nantinya akan berbahaya begitu para bagi para pengguna jalan.
1: Iya. Ini
0: Oke, nanti
1: nampak
0: juga.
1: berbahaya sih memang. Kelihatan
0: Ya.
1: sudah rusak begitu dan ada beberapa bagian yang dikhawatirkan jatuh ya oleh warga. Baik.
0: Oke,
1: Apalagi,
0: nanti
1: Rini?
0: juga. Ya, nanti juga tadi juga ada tambahan bagaimana juga jika masyarakat ingin menyewa papan reklame di Sampang, prosesnya seperti apa? Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi dari kantor BPKAD begitu ya untuk mengkonfirmasi ini, Ais.
1: Baik ya, terima kasih Rini. Ada lagi?
0: Cukup itu saja barangkali untuk hari
1: Baik,
0: ini.
1: ditunggu ya untuk warga Sampang dan juga Bangkalan. Rini siap di redaksi Sampang untuk mengangkat telepon begitu ya.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih Rini. Saya lanjut ke Yadi. Yadi?
2: Ya, Ais.
1: Ya, tadi juga di kawasan kota hujan atau tidak ya di kawasan Patean Babalan itu sempat hujan.
2: Kalau di kawasan kota tadi hanya gerimis dan memang sempat khawatir akan deras ya. Sudah pasang jas hujan, siap berangkat, ternyata panas
1: Cuma
2: lagi.
1: sebentar. Ternyata cuma sebentar. Iya.
2: Dan memang cuaca kemarin juga sempat hujan, jadi beberapa hari terakhir untuk di kawasan Sumenep ini di musim kemarau tapi masih hujan. Dan ini juga sudah kami informasikan, sudah kami klarifikasi ke pihak BMKG tentang bagaimana fenomena alam terjadi itu di Kentongan. Jadi masyarakat atau pendengar yang ingin mengetahui secara lengkapnya nanti bisa dilihat di Kentongan RRI Sumeneb AIS.
1: Baik, ini ya kita perlu informasikan waktunya nih, Kentongan Selasa sore jam 15.
2: Jam 15.
1: Bisa melalui Pro 1. Baik, Yadi, hal apa saja yang sudah masuk ke redaksi aduan maupun keluhan dari masyarakat kawasan Sumeneb, Pamekasan dan sekitarnya?
2: Ya, untuk di redaksi Sumeneb ini masih berkaitan dengan PR yang hari Rabu kemarin.
1: Oh,
2: hari
1: banyak ya.
2: Lumayan
1: Suara
2: banyak suara
1: keluhan.
2: masyarakat yang masuk ke redaksi ini seperti Vina di Mandi Sumeneb yang mau menanyakan terkait situs cagar budaya di Sumeneb yang pemeliharaan seperti apa dan karena Vina ini juga melihat di beberapa laman berita anggaran cukup besar sampai 400 juta rupiah dan ini juga ditanyakan ini khusus apa saja 400 juta. Dan ada
1: Oke,
2: juga
1: tapi
2: ya.
1: Yadi, terkait dengan hal itu mungkin juga bisa sambil ditelusuri oleh pendengar serta pemirsa ya. Saya pernah baca juga artikel terkait dengan anggaran itu dibandingkan dengan jumlah situs budaya yang ada di kawasan kita Sumeneb sebenarnya masih belum ideal
2: ideal
1: untuk
2: ya.
1: satu tahun dengan anggaran 400 juta. Jadi sebenarnya
2: Oke.
1: relatif ya, besar kecilnya ini nanti harus dijawab dengan detail peruntukannya barangkali
2: ya,
1: begitu ya.
2: Oleh pihak terkait nanti kita akan coba konfirmasi.
1: Yeah.
2: Ini dari Vina Manding Sumenep. Terus ada juga Afif Muminin. Nah, ini mengenai lowongan SPPG khusus lulusan SMA. Apa masih tersedia? Dan ini ternyata memang ada. Setelah di googling, dicari di Google dan juga Yahoo, ini ternyata tidak keluar langsung dari pemerintah. Intinya tidak seperti SPPI yang pegang dapur, terus di kepegawaiannya juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau yang lulusan SMA, SMK sederajat ini hanya khusus pada bidang-bidang tertentu, seperti koki atau juru masak serta staf dapur. Dan umumnya ini penerimaannya memang dilakukan oleh masing-masing dapur. Jadi sesuai dengan kebutuhan dapur. Artinya tidak dilakukan secara serentak oleh pemerintah, melainkan sesuai dengan kebutuhan di dapur masing-masing.
1: Baik, jadi sudah terjawab ya apa yang ditanyakan Mas Afif ini melalui live chat di YouTube pada Rabu lalu.
2: Ya, jadi ini tidak bukan tidak resmi, tapi tidak dikelola oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional, namun dikelola langsung oleh
1: satker masing-masing.
2: Satker masing-masing. Karena ini memang pembukaan lowongan kerjanya secara terbuka juga, Ais, bisa melalui web yang mereka miliki juga, tapi rata-rata ini melalui media sosial dari masing-masing dapur. Jadi istilahnya terbuka untuk masyarakat sekitar, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, jadi bisa mendaftar, tapi tidak dalam momentum satu waktu semua dibuka serentak sesuai dengan kebutuhan dapur masing-masing.
1: Baik, jadi bisa diakses di media sosial SPPG yang dituju, barangkali begitu ya?
2: Iya, semisal ada pendengar di daerahnya ada dapur program makan bergizi gratis, mungkin bisa tanya-tanya ke sana bagaimana mekanisme untuk melamar kerja khususnya pada lulusan SMA. Dan kemudian ini ada Saiful di Talango, Ais, ini juga hari Rabu kemarin. Ini ada lumayan banyak ya.
1: Ada 4 poin sih yang saya ingat waktu itu.
2: Lumayan banyak keluhannya nih Saiful.
1: Iya.
2: Ada 4. Ini yang pertama mengenai penyeberangan pelabuhan Kalanget dan Talango yang mengeluhkan masuk ke pelabuhan Kalanget ini kena tiket 2.000 sampai 3.000 rupiah, belum lagi di penyeberangannya. Kalau bisa ada perlakuan khusus untuk warga Talango. Kemudian juga jalan dari pelabuhan Talango ke penyeberangan ini rusak parah dan menjadi keresahan warga. Jadi ini juga berakibat sering terjadi banjirop.
1: Itu poin ketiga itu ya di waktu
2: ya?
1: Itu beliau sampaikan bahwa
2: naik tongkang juga jalan
1: butuh
2: rusak,
1: dermaganya butuh diangkat nih, soalnya sering kena banjirop begitu ya.
2: Berarti 4 poin dermaga perlu ditinggikan karena sering terjadi banjirop. Dan kemudian ini terkait kemacetan di pelabuhan, memang problem lama untuk di pelabuhan menurut Saiful ini. Kalau tongkang beroperasi hanya 2 di siang hari sehingga macet 2 sampai 4 jam. Lebih parah pagi jam 8 sampai sore ini di pelabuhan Sisi Talango. Padahal kalau ada 3 kapal beroperasi tidak akan terlalu macet. Jadi 4 poin yang dikeluhkan oleh Pak Saiful dari Talango Sumenep.
1: Detail ini suara dari warga Talango. Oke, baik.
2: Ini juga akan kita konfirmasi ke pihak terkait atau dinas terkait bagaimana nanti respon dari pemerintah untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum AIS.
1: Baik, ya. Terima kasih Yadi. Ditunggu update-nya lagi dari redaksi Sumenep maupun bersama dengan Rini di redaksi Sampang. Baik pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya, redaksi Sumenep ya. Kemudian Anda juga bisa telepon di 323-554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA juga bisa Anda gunakan mendengar, kami tunggu WA Anda di 0811-334-5101. Halo RRI, hari ini masih akan terus menemani Anda di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga 100,8 FM, Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi terkait dengan yang disuarakan oleh Mbak Vina di kawasan Manding Sumenep terkait dengan cagar budaya yang ada di kawasan Sumenep ini beserta anggarannya begitu ya. Saya sudah terhubung bersama dengan tenaga ahli cagar budaya Sumenep, Bapak Ibnu Hajar. Assalamualaikum Pak Ibnu Hajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Iya, apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah saya baik. Bapak sehat juga ya?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Halo RRI Bapak untuk mengkonfirmasi suara dari masyarakat. Ini ada Mbak Vina tadi di kawasan Manding yang menanyakan soal cagar budaya yang ada di kawasan Sumenep ini, pemeliharaannya selama ini seperti apa sih Bapak? Kemudian juga beliau sempat membaca berita, anggarannya katanya 400 juta. Nah, ini apakah sudah cukup ketika digunakan untuk pemeliharaan di seluruh situs cagar budaya yang kita miliki? Silakan Pak Hajar.
3: Ya begini ya Mbak Ais, sebenarnya kita harus memahami dulu tupoksinya TACB ya, Timah Cagar Budaya. Jadi kami tidak dengan serta-merta merekomendasikan bahwa sesuatu, entah benda, peninggalan, atau situs itu kita rekomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.
2: Yeah.
3: Karena masyarakat juga bisa melaporkan atau memberitahukan bahwa ada situs atau apa yang diduga menjadi cagar budaya dan itu dimapping dulu di tingkat dinas. Adatnya. Nah setelah dimapping di situ baru diusulkan ke kami dan di kami melakukan kajian baik secara akademis atau kajian budaya bahkan kajian sejarah. Kalau toh memang itu sesuai dengan undang-undang cagar budaya, jadi baru kita rekomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.
2: Baik.
3: Nah, penetapan cagar budaya ini nah, biar tidak miss ya, biar tidak miss informasi ya.
2: Yeah.
3: Jadi cagar budaya ini, cagar budaya tingkat kabupaten, cagar budaya tingkat provinsi, bahkan ada cagar budaya tingkat nasional. Nah, oleh karena itu, ketika bicara cagar budaya di Sumenep, nah kami kan baru dikukuhkan kemarin pada tanggal 5, jadi tanggal 5 Mei kemarin, nah kami masih mengumpulkan data-data, terus hal-hal yang kemarin yang sudah dimapping oleh PACB sebelumnya yang sudah masuk di dinas akan kami bahas, dan kita masih melakukan pemetaan-pemetaan itu untuk kajian-kajian itu. Nah, untuk pemeliharaan, ketika sesuatu yang kita usulkan, kita rekomendasikan untuk menjadi cagar budaya dan kemudian sudah ditetapkan menjadi cagar budaya kabupaten, hal pemeliharaannya itu menjadi tanggung jawab pihak dinas terkait, dalam hal ini disebut Porapar.
2: Mm-hmm.
3: Nah, berkaitan dengan anggaran, yang dikatakan membaca berita anggaran, bisa jadi itu dianggarkan untuk tahun 2025 ataupun 2026 untuk pemeliharaan.
2: Hmm.
3: Beda ya, pemeliharaan dengan renovasi, dengan pemugaran dan semacamnya.
2: Beda lagi. Okay.
3: Beda lagi. Uh-huh. Karena kita merawat, memelihara dan melestarikan itu yang objek yang kita duga menjadi atau yang kita rekomendasikan menjadi cagar budaya.
2: Uh-huh.
3: Selama ini, namun sebelum kami dikukuhkan, perawatan telah dilakukan entah di gedung Koning di sebelah barat pendopo, terus kemudian beberapa yang saya tahu ya, waktu itu kami masih belum dikukuhkan menjadi TACB sebelumnya. Jadi pendopo sudah dilakukan pemeliharaan dan pemugaran juga, walaupun tidak berat. Bahkan juga di areal Taman Sare sudah dikembalikan kepada market asalnya.
2: Hmm.
3: Nah, jadi pemirsa atau pendengar RRI ya, pendengar RRI bisa melihat di pendopo, terus kemudian di gedung Koning dan di Taman Sare. Dan itu sebenarnya tidak asal kita melakukan pemeliharaan, misalnya ada yang rusak atau yang apa. Nah, itu perlu kita usulkan, bahkan bahan-bahan yang akan digunakan itu direkomendasikan oleh tim pelestari cagar budaya, itu beda. Tim ahli cagar budaya dengan tim pelestari cagar budaya. Nah, tim pelestari cagar budaya itu berada di tingkat provinsi.
2: Baik.
3: Jadi pengawasannya, baik pelaksanaannya. Nah, untuk penganggarannya memang ada yang dianggarkan, bahkan ada yang sharing ya dengan pihak provinsi ataupun dengan pihak pusat. Jadi gitu, baik.
2: Baik. Jadi ini memang ada ketentuan atau perlakuan khusus untuk situs cagar budaya, tidak seperti pemeliharaan bangunan-bangunan yang lain begitu ya Pak ya, karena
3: ada kayunya, misalnya kayak kayu, jenis kayunya, terus kemudian tidak boleh mengubah struktur, tidak boleh mengubah, terus kemudian model, makanya di tim cagar budaya itu ada yang dari arsitek, ada yang dari sejarawan, ada yang dari budayawan, nah bahkan dari arkeolog juga ada.
2: Baik.
3: Ya. Tidak semudah yang kita bayangkan.
2: Tidak semudah yang dibayangkan.
3: Merekomendasikan bahwa objek yang diduga untuk direkomendasikan dan ditetapkan menjadi cagar budaya itu prosesnya sangat sangat panjang, dan prosesnya itu membutuhkan energi yang luar biasa, karena walau bagaimanapun itu kan warisan leluhur.
2: Iya, Pak Ibnu Hajar, sejauh ini yang sudah jadi situs cagar budaya itu ada berapa jumlahnya di kawasan kita?
3: Jumlah pastinya kita masih belum melakukan mapping ya, karena baru kita beberapa waktu yang lalu kita serah terima data itu. Jadi tetapi ada banyak hal yang memang sudah, bahkan kita tahu kayak Masjid Jami Sumenep itu kan sudah menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Jadi ada fasenya ya. Jadi ketika cagar budaya tingkat kabupaten, kemudian kalau toh memang itu sesuai dengan unsur kesejarahan, bahkan usianya juga lebih lama dan semacamnya, baru kita usulkan juga untuk ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Bahkan Kementerian Kebudayaan beberapa waktu yang lalu kan sudah menetapkan se-Indonesia itu ada sekitar 200-an cagar budaya. Bayangkan se-Indonesia yang semula sekitar 200 sekian, ya, sejak Indonesia merdeka itu ada sekitar 200 sekian. Nah, kemarin ketika Kementerian Kebudayaan tersendiri yang dipimpin oleh Pak Fadlizon ditambah, ditetapkan menjadi sekitar 200 sekian dan berjumlahnya 400 sekian. Pastinya saya tidak memiliki angka pasti ya, tapi yang jelas seperti itu.
2: Baik, nah, artinya bisa berubah ya Pak ya?
3: Naik tingkat, bukan
2: naik
3: berubah,
2: tingkat. Naik tingkat. Oke, baik. Ya, Pak Hajar. Ini kalau misalnya ada yang menilai anggarannya besar atau anggarannya kecil, itu berarti butuh untuk mengkonfirmasi dulu ya peruntukannya.
3: Ya, jadi maksudnya gini, jadi kita kan tidak dengan serta-merta anggaran yang kita miliki, maaf ya, ini tidak dengan serta-merta anggaran APBD kita itu bisa dibuat semuanya untuk pemeliharaan cagar budaya, kan? Ini bertahap, ada skala-skala prioritas, itu kan.
2: Oke, baik. Ya, Bapak terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi terkait dengan situs cagar budaya yang ditanyakan oleh Mbak Vina di kawasan Manding, Sumenep. Ini sekaligus memberikan wawasan juga untuk kita, Pak. Jadi tahu, oh berarti situs cagar budaya itu seperti ini konteksnya, begitu. Terima kasih sekali lagi, Pak Ibnu Hajar.
3: Begini aja, mumpung di Corong RRI.
2: Oh ya, silakan.
3: Jadi bagi masyarakat misalnya yang menemukan atau menduga bahwa objek tersebut diduga adalah objek cagar budaya yang perlu diusulkan untuk ditetapkan, ya langsung diusulkan melalui kajian alasan kesejarahan dan semacamnya, baik itu foto dan narasinya juga diusulkan ke disebut Porapar, karena tim dari situ mengumpulkan dan memimpin, di situ mengkaji, terus kemudian baru diusulkan ke kita untuk dikaji lagi oleh kita, kemudian setelah selesai oleh kita, baru itu kita rekomendasikan untuk ditetapkan.
2: Oke, baik. Ya, jadi bisa berpartisipasi ya masyarakat untuk kemudian menemukan dan juga melestarikan peninggalan dari masa lalu yang menjadi sejarah bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Pak Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung menuju redaksi bersama Yadi dan juga Rini untuk update info terbaru dari redaksi. Yadi, Rini, silakan. Dari Sampang katanya ada update terbaru ini yang masuk ke redaksi, silakan Rini.
4: Oke, baik. Ais dan juga pendengar, kami juga baru saja mendapat WhatsApp ya, berupa voice note begitu, dari Pak Munif di Raja Wali. Jadi beliau menyampaikan keluhan terkait parkir di depan rumah sakit Zen Sampang. Jadi parkir ini sudah bertahun-tahun menurut Pak Munif. Dan ini tampaknya dibiarkan saja. Pernah juga mendapat sidak begitu dari Satpol PP, tapi hanya bertahan 2-3 hari saja. Karena seperti kita ketahui, di depan rumah sakit ini merupakan lintas transportasi yang atau apa ya, lintas yang sangat padat begitu untuk kendaraan. Karena di sana juga bis ketika dari Sumenep yang hendak ke Surabaya ini melintasi depan rumah sakit, sehingga jalanan yang sudah sempit ini masih dilewati bis, kemudian juga kendaraan roda 4, roda 2, ditambah parkir di depan rumah sakit, dan ditambah lagi yang namanya pedagang UMKM, kemudian ada pedagang yang menggunakan pickup. Nah ini sehingga jalanan tersebut bisa dikatakan sempit, dan ini membuat kemacetan ketika di pagi hari. Mungkin ini yang disampaikan Pak Munif begitu, Ais, di voice note. Nanti mungkin kita bisa putar
2: voice note tersebut. Kita langsung dengarkan saja ini ya, voice note yang sudah dikirim ke redaksi Sampang. Silakan.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Ini saya Pak Munif dari Raja Wali ini. Mau ngeluhkan parkir di depan rumah sakit itu kalau pagi macetnya luar biasa, karena ya jalur bis yang pertama, terus parkir mobil di kanan kiri jalan, terus ada penjual kaki lima, dan juga keluar masuknya parkir rumah sakit. Nah ini yang saya keluhkan, kok parkir mobil itu dibiarkan bertahun-tahun, padahal di situ sudah ada rambu dilarang parkir begitu. Sempat disidak oleh Satpol PP, itu tertibnya cuma 2-3 hari, habis itu balik lagi. Ini mohon kontinuitasnya dari Pemkab begitu.
2: Baik.
5: Terima kasih dari Bapak Munif di Raja Wali.
2: Baik, terima kasih Pak Munif di Jalan Raja Wali nih, Rini ya. Berarti kawasan kota, beliau prihatin dengan kondisi yang ada di depan rumah sakit RSUD Sampang begitu ya?
4: Ya, Dr. Muhammad Zain Sampang.
2: Dr. Muhammad Zain Sampang. Baik, ada lagi Rini?
4: Sepertinya itu saja mungkin Ais yang masuk di redaksi kami pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rini. Ditunggu update-nya lagi. Saya ke Yadi. Yadi, silakan.
6: Iya, Ais. Setelah kita berkonfirmasi ke Pak Ibnu Hajar, kita juga akan melakukan konfirmasi ke berkaitan dengan yang dikeluhkan Pak Saiful di Talango.
2: Baik, pelabuhan
6: Nanti kita akan konfirmasi itu untuk memastikan seperti apa langkah dari pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyikapi keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas umum, gitu Ais.
2: Mm-hmm. Baik. Ini juga tadi sempat dari redaksi Sampang, BPPKAD maksudnya?
6: Ya, mengenai baliho yang di, yang di Sampang juga akan siap on air di Halo RRI hari ini, Ais, untuk memberikan pernyataan dan memberikan jawaban atas keluhan masyarakat khususnya di Sampang.
2: Baik, ini jadi pendengar serta pemirsa nantikan ya, ada konfirmasi yang coba terus diusahakan oleh redaksi, baik dari Sumenep maupun Sampang. Ada lagi kah suara dari pendengar serta pemirsa ya, Di?
6: Sejauh ini hanya itu, Ais. Baik. Kita akan konfirmasi ya ke pihak-pihak terkait dulu untuk menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat agar tidak penasaran dengan apa yang dikeluhkan.
2: Baik, cukup banyak soalnya ini. Baik, kita tunggu konfirmasinya kalau gitu ya, Di. Okay. Terima kasih ya, Di.
6: Yeah.
2: Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Masudi, Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Masudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik saya.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi suara dari pendengar dan pemirsa kami di Halo RRI sebelumnya Bapak. Ya. Ini ada suara dari Pak Ilyas, Pak Masudi, dari Karangdalem, Sampang, menanyakan soal, mengeluhkan soal adanya baliho yang sudah tidak layak menurut beliau, selain merusak pemandangan, juga berbahaya karena takut jatuh dan mengenai pengendara yang melintas. Ini tepatnya yang dimaksud di depan SDN Karangdalem 1, Bapak. Mungkin bisa dikonfirmasi?
2: Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Aisyah atas konfirmasinya, dan juga saya juga terima kasih kepada masyarakat Sampang yang sudah peduli terhadap keselamatan kita bersama. Perlu disampaikan Mbak Aisyah bahwa kita di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang ini adalah badan yang memang menyelenggarakan perpajakan reklame. Dalam artian kita kondisi seperti ini, kita lebih banyak nanti koordinasi kepada DPMPTSP dan kemudian kita koordinasi kepada Satpol PP terhadap keluhan-keluhan ini. Karena apa? Yeah. Karena ketika wajib pajak melakukan pendaftaran atau kita sebut dengan EMTR, izin masa tayang reklame, itu wajib pajak sudah disediakan formulir-formulir yang harus diisi. Di situ ada di perbuk kami yang menyatakan kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat roboh atau lepasnya reklame. Nah, dalam hal ini wajib pajak sudah memberikan pernyataan-pernyataan kepada DPMPTSP terhadap reklame lepas ini. Kemudian atas kerusakan-kerusakan ini, misalnya terjadi gangguan atau roboh, itu nanti kita koordinasikan kepada Satpol PP mencabut atau segala macam itu, Mbak Aisyah.
1: Baik, jadi akan langsung di follow up bersama dengan Satpol PP ya Pak, agar aman. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan soal bagaimana cara memasang iklan di baliho tersebut Bapak, bisa menghubungi kemana Bapak?
2: Kemudian cara memasang iklan atau baliho atau segala macamnya reklame itu, wajib pajak silakan menghubungi DPMPTSP atau kantor perizinan untuk memperoleh namanya izin situ. Kemudian dari izin ini nanti kita keluarkan SKPD-nya surat ketetapan pajak daerah sebagai persyaratan untuk memenuhi pengeluaran izin itu sendiri, Pak Baisa.
1: Baik, jadi bisa langsung menuju kantornya ya Pak ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Mas Sudi sudah mengkonfirmasi dan bergerak cepat untuk memberikan solusi kepada pendengar kami yang mengeluhkan. Semoga sukses untuk agendanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Aisyah.
1: Ya, bagaimana Pak?
2: Saya sampaikan sedikit kepada wajib pajak, Pak Aisyah.
1: Ya.
2: Terutama kepada mereka-mereka wajib pajak yang mau masang reklame yang sifatnya insidentil, saya harapkan juga terus berkoordinasi dengan kami dan DPMT sehingga izin dan pajaknya jadi sinkron seperti itu.
1: Baik, jangan lupa untuk pasang dan juga didaftarkan pajaknya begitu ya Pak.
2: Siap-siap.
1: Baik, terima kasih Pak Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita konfirmasi apa yang disuarakan oleh Pak Ilyas. Terima kasih ya Pak Ilyas. Dan tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Masudi, Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Semoga bisa segera di follow up sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Masudi tadi, akan berkoordinasi dengan Satpol PP sehingga baliho atau papan reklame yang ada di depan SDN Karangdalem 1 Sampang ini bisa segera diamankan agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Baik, kita akan konfirmasi ke redaksi untuk yang terakhir bersama dengan Yadi dan juga Rini. Perkembangan terakhir dari redaksi Sampang dan juga Sumenep. Yadi, Rini.
3: Iya, Ais.
1: Iya, Yadi, silakan Yadi.
3: Ya, untuk yang keluhan Pak Saiful di Talango, kita juga terus melakukan upaya konfirmasi ke pihak Disperkimhub Kabupaten Sumenep, khususnya ke PLT Kepala Dinas untuk bagaimana nanti memberikan penjelasan dan tanggapan. Ya. Namun sejauh ini belum ada respon, kita akan tindak lanjuti lagi pada hari Senin mendatang.
1: Ais. Baik, ditunggu ya Pak Saiful dan rekan-rekan warga di kawasan Talango. Baik, terima kasih Yadi. Ya. Selanjutnya, Rini. Apakah ada update terbaru dari redaksi Sampang, Rini?
4: Oke, kami belum mendapat informasi update terbaru, Ais. Tapi tadi juga kami untuk mengkonfirmasi ke Dishub terkait laporan dari Bapak yang di Raja Wali tadi, Bapak Munif. Ya?
1: Pak Munif.
4: Ya, Bapak Munif. Mungkin ini menjadi catatan kita di Halo RRI
1: edisi
4: Senin yang akan datang,
1: ya,
4: begitu, Ais.
1: Siap, baik. Terima kasih, Rini. Dan baik, juga Yadi, terima kasih rekan-rekan yang bertugas hari ini. Dan perlu saya konfirmasi ulang juga, rekan yang ada di Sampang, Rini, ternyata Dita ya, yang bertugas di teknik kami tadi sempat disampaikan. Baik, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumenep maupun Pro 1 RRI Sampang. Dan juga Anda jangan lupa untuk subscribe YouTube RRI Sumenep Net, karena masih ada banyak sajian yang bisa Anda nikmati setelah ini. Saya Ais bersama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang kembali melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sampang. Kegiatan sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan program Makan Bergizi Gratis MBG kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris MBG Sampang, Sudarmanto, mengaku telah meninjau secara langsung proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga kualitas bahan baku yang digunakan. Ia menegaskan program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang harus dijalankan secara optimal, profesional, dan sesuai standar pelayanan. Pihaknya juga meminta seluruh pengelola SPPG untuk terus meningkatkan kedisiplinan serta memastikan masyarakat yang disajikan layak untuk dikonsumsi, higienis, dan juga memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Sidak akan dilakukan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sampang berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masih di lintas informasi, pendengar, berikutnya informasi dari dunia olahraga. Membanggakan, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Berikut laporan Familia.
2: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal.
3: Hamdani Solihin merupakan mahasiswa Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumenep Angkatan 2023 kelas C yang mengikuti Piala Wali Kota Surabaya di menembak individu dan berhasil mendapatkan juara 2 atau medali perak. Hal ini cukup membanggakan. Jadi di kampus Universitas PGRI Sumenep ini bukan hanya fokus di olahraga bergu saja seperti voli, futsal.
2: Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
4: Menurut saya kurang memuaskan sih. Selain dari kesibukan tiap hari,

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Siti Aisyah bisa hadir menemani Anda dalam program Indonesia Sehat edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan kami ajak Anda tentu saja untuk membicarakan hal-hal seputar kesehatan keluarga dan juga masyarakat. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa akses siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian streaming siaran kami dari manapun Anda berada, juga melalui YouTube RRI Sumenepnet. Di-subscribe dulu, kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Pendengar, kita akan bicara soal kekompakan antara suami dan istri dalam hal kesehatan di rumah tangga, terutama ketika menyambut sang buah hati. Proses persalinan bukan hanya perjuangan seorang ibu. Dukungan pasangan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman, kemudian nyaman, dan juga tenang bagi ibu menjelang persalinan. Data WHO menunjukkan, pendengar, angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi perhatian bersama. Karena itu, keterlibatan keluarga termasuk pasangan sangat dibutuhkan untuk mendukung keselamatan ibu dan bayi. Kementerian Kesehatan juga terus mendorong pemeriksaan kehamilan rutin dan persalinan di fasilitas kesehatan sebagai upaya mencegah komplikasi persalinan. Dan di siang hari ini kita akan membahas tema persalinan nyaman dimulai dari dukungan pasangan. Saat ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Yayan Eka Ratnawati, SST, Kep BDN Mkes. Beliau Wakil Ketua 2 Ikatan Bidan Indonesia IBI Sumenep. Assalamualaikum Bu Yayan.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat lahir dan batin.
1: Alhamdulillah, senang sekali ini. Vibe positifnya menular Ibu. Terima kasih. Sudah amin. Berkenan ini untuk berbagi wawasannya bersama dengan pendengar dan juga pemirsa. Terakhir ngobrol sama Mas Refka ya di Pro 1 ya Ibu ya?
2: Betul. Baik. Dalam acara ngulik
1: waktu itu ya, bicara soal kesehatan juga ya Bu ya.
2: Yes, kemarin itu kita bicara tentang bagaimana peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan program posyandu seperti itu.
1: Baik, nah ini harus banyak-banyak ngobrol nih Bu ya, agar kita juga ketularan positifnya ini Bu, sangat penting untuk bisa tahu terkait dengan kesehatan, terutama masalah persalinan. Bu Yayan, yang pertama, kenapa sih dukungan pasangan itu sangat penting menjelang proses persalinan Bu?
2: Iya, betul ya. Jadi dukungan pasangan itu sangat penting untuk proses persalinan. Jadi mitos kalau masih ada anggapan bahwa yang berperan itu adalah nakes atau dalam tanda kutip adalah bidan. Ini sebenarnya mitos ya. Sebenarnya titik utama untuk keberhasilan, untuk kenyamanan si istri, untuk memperlancar proses persalinan itu sebenarnya peran yang sangat penting adalah peran dukungan dari orang terdekat. Ya, bisa keluarga atau bisa suami. Tapi yang jelas pasangan terdekat ya, pasangan terdekat di sini sebelum ke keluarga yang jelas suami ya. Ya, jadi sangat penting sekali dukungan dari pasangan pada saat proses persalinan, di mana dukungan suami ini bisa memberikan rasa nyaman terhadap si pasangan KIS, terhadap si ibu yang sedang dalam proses persalinan. Adapun dukungan itu sebenarnya banyak dukungan ya. Jadi bukan hanya dukungan secara fisik aja, tapi ada 4 item dukungan yang seharusnya sudah diberikan oleh suami semenjak dia hamil atau ya lebih diutamakan mulai dari terjadinya konsepsi sampai konsepsi itu keluar seperti itu. Mulai hamil sampai persalinan.
1: Wah, ada poin-poinnya ya. Ada empat hal penting
2: dukungan yang harus diberikan oleh pasangan. Dalam hal ini adalah suami, karena suami adalah pasangan yang paling dekat untuk si istri, untuk ibu hamil.
1: Sebelum menuju empat hal itu Bu Yayan, secara psikologis apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
2: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu. Ya,
1: Ini hormon yang sebenarnya cukup
2: hormon yang
1: familiar ya, oksitosin.
2: hormon oksitosin
1: Ini
2: dengan dukungan
1: kebahagiaan
2: suami.
1: ya, Ibu,
2: Yes,
1: berkaitan.
2: betul. Iya, bisa selain kontraksi juga bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap si ibu yang akan menjalankan persalinan. Seperti itulah kira-kira.
1: Baik, yang
2: Iya.
1: pasti ini dampaknya ke psikologi seorang ibu sangat baik
2: Yes.
1: ya, sehingga
2: Sangat baik dan
1: proses.
2: sangat kami butuhkan itu.
1: Nah, itu dia,
2: Iya.
1: para suami nih harus hadir mendampingi istrinya
2: Yes,
1: saat
2: betul.
1: persalinan. Baik,
2: Wajib
1: kira
2: lah, bisa dikatakan wajib.
1: wajib ya, hukumnya wajib ya.
2: Wajib
1: Baik.
2: ya, kita mesti cari bidan ya di saat nolong. Mesti yang dicari suaminya mana ya, jarang nih jadi mertuanya mana, jarang.
1: Baik, baik, baik. Siap. Nah, ini apresiasi untuk para suami yang mendampingi istrinya ketika melahirkan. Nah,
2: Ya, istilahnya kami nyebut dengan suami siaga,
1: suami
2: siap
1: siaga.
2: antar dan jaga.
1: Siap
2: Ya.
1: antar dan jaga.
2: Dan jaga, bukan juga bukan siap ngantar aja, tapi jaga.
1: Jaga. Jadi bukan hanya siap, tapi ada ganya di belakang itu ya.
2: Ya, siap antar dan
1: Dan
2: jaga.
1: jaga. Baik, Ibu, empat hal tadi apa saja nih yang harus dilakukan oleh sosok suami mendampingi istri saat proses persalinan?
2: Jadi diharapkan setiap kita kontak dengan ibu hamil, nakes menyarankan ada empat dukungan dari pihak suami. Yang pertama yaitu dukungan psikologis atau emosional. Ini sangat diperlukan oleh ibu. Mulai dari hamil nih juga perlu dukungan ini, bahkan di saat dia akan berjuang, di saat mau bersalin. Yang kedua ada dukungan fisik, ya. Yang ketiga ada dukungan advokasi untuk menyampaikan, mempertimbangkan ini mau ndak ya dirujuk. Itu butuh dukungan dari suami. Karena selama ini keputusan di saat nakes berembuk ini seharusnya dirujuk lah, itu dukungan yang paling berperan adalah suami. Jika suaminya sudah bilang tidak, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sedangkan yang terakhir adalah dukungan dari segi logistik seperti itu.
1: Logistik ya, ini kalau zaman sekarang logistiknya nambah, Bu, harus
2: Gimana?
1: ada dokumentasi cantik
2: Yes,
1: gitu,
2: betul. Kalau
1: nggak
2: boleh,
1: hanya
2: iya.
1: makanan minuman ya.
2: Yes,
1: Gak hanya
2: logistiknya.
1: keperluan-keperluan juga untuk melahirkan.
2: Betul, betul. Jadi, dukungan logistik di sini yang dimaksud adalah persiapan apa saja yang seharusnya sudah disediakan sebelum bayi
1: Bayi
2: lahir atau
1: lahir.
2: sebelum istri melahirkan, dan juga persiapan di tertib administrasi. Ya, karena kita tidak hanya membutuhkan uang ya, tanda kutip, sekarang kan sudah UHC gratis semua, tapi kelengkapan administrasi, kelengkapan dokumen itu juga harus sudah mulai disiapkan dan juga dapat dukungan penuh dari si suami. Mustahil kan istri di saat sakit masih mencari KTP, karena kita kan butuh identitas nih. Meskipun lahir di puskesmas, lahir di rumah sakit, lahir di klinik, yang di pertama ditanya ya mesti identitas dong gitu.
1: Baik.
2: Jadi kelengkapan dukungan logistik dan administrasi juga perlu disiapkan untuk seseorang suami yang memprepare ya menjelang
1: menyiapkan semua ya, Bu.
2: Persalinan. Iya, betul.
1: Ya, Bu
2: Seperti
1: Yayan.
2: itu.
1: Tapi kan masih ada nih anggapan-anggapan mungkin di tengah masyarakat kita bahwa persalinan itu urusan perempuan, urusan ibu dan tenaga medis. Nah, menanggapi anggapan yang seperti itu bagaimana, Bu Yayan?
2: Iya, sebenarnya di awal kami sudah, saya sudah menjelaskan ya, itu mitos ya. Dan itu jelas salah ya. Tidak mungkin kita itu tenaga kesehatan, ibu, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah partner yang terdekat, yaitu suami. Jadi itu salah, dan anggapan seperti itu kita sudah komunikasikan di awal kita bertemu atau kontak dengan ibu hamil. Seperti itu ya. Jadi setiap ada ibu hamil kunjungan pertama, K1 berkunjung kepada kami, itu sudah kita maksimalkan edukasi-edukasi yang menjelaskan bahwa persalinan tidak hanya didukung oleh ibu atau atau bidan yang menolong. Tenaga kesehatan malah di sini hanya sebagai partner. Karena secara rasional atau secara dari survei kesehatan Indonesia ya, sebenarnya persalinan itu 80-90% sebenarnya bisa lahir secara normal. Seperti itu. Jadi, hanya butuh dukungan saja dari suami untuk memberikan rasa kenyamanan di saat menghadapi persalinan.
1: Baik, jadi ini juga pemerintah sepertinya mendukung dengan adanya misal untuk pegawai, ini kan ada kebijakan atau karyawan begitu ya Bu ya, yang laki-laki pun ada kebijakan cuti hamil, cuti melahirkan begitu kan Bu?
2: Iya, pernah pernah dengar sih ya. Jadi sampai suaminya itu diberi cuti gitu ya.
1: Betul. Artinya kan berarti tanggung jawab persalinan meskipun babynya itu ada
2: ya,
1: di perempuan, tapi bukan berarti itu kewajiban perempuan aja begitu ya, Bu ya.
2: Iya, begitu pentingnya peran suami di sini untuk proses persalinan.
1: Baik. Ya, pokoknya hebat deh suami siaga itu, luar biasa. Apakah termasuk Anda siaga, pendengar dan juga pemirsa boleh gabung, kita interaktif. Anda bisa tuliskan di
2: wajib
1: live chat
2: dong.
1: YouTube RRI Sunoknet. Nah, wajib dong katanya Bu Yayan.
2: Wajib dong.
1: Anda juga bisa kirimkan WA di 0811-3345-101. Telepon juga silakan di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bu, satu lagi pertanyaan sebelum kita jeda nih. Biasanya di pengalamannya Bu Yayan selama di lapangan begitu ya, bertemu dengan begitu banyak ibu yang melahirkan. Nah, ini biasanya kendalanya apa sih yang sering dihadapi oleh mereka ketika tidak didampingi oleh suami? Ataupun juga mungkin didampingi tapi tetap ada kendala karena kurang persiapan. Apa saja yang sering ditemukan?
2: Iya, gini. Kadang-kadang kita kendalanya unik. Pernah sih ada kasus ya, di saat kita mencari suami, malah istrinya itu menolak. Alasannya malu.
1: Ada ya?
2: Iya, wah itu kayaknya down ya kita ya langsung ya sebagai nakes. Walah, padahal kan maunya kita yang didampingi suami seperti itu. Tapi itu berada di angka 0, sekian persen seperti itu.
1: Kasus unik ya yang itu tadi.
2: Unik-unik ya, tapi ada di angka 0, sekian persen. Atau mungkin sampai kami mikir, apa ini karena dijodohkan ya kemarin ya? Yang lain malah suaminya kalau mau keluar itu sampai enggak boleh gitu loh. Yang ini kok lucu gitu.
1: Ada juga. Oke, baik. Ada juga kan Bu, biasanya suami yang tidak tega terus kemudian izin keluar ruangan ditarik sama istrinya.
2: Betul.
1: Jangan, jangan.
2: Iya, ya, betul. Tapi masalah-masalah atau kendala seperti itu, alternatif kendala seperti itu kami sudah diatasi dengan edukasi di saat hamil.
1: Baik.
2: Jadi kita kan gini ya, mengadakan kelas ibu hamil. Nah, di kelas ibu hamil itu bukan hanya ibu hamil aja yang diundang, tapi juga ada kelas suami untuk ibu hamil. Nah, disitulah kita memberikan ilmu mulai dari kehamilan trimester pertama, satu, dua, dan sampai trimester ketiga. Jadi suami itu sudah mulai paham nih, oh nanti di saat istri saya akan melahirkan ternyata sakitnya seperti ini, tidak sakit yang tidak bisa dibayangkan oleh kita seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya kelas ibu hamil dan melibatkan suami, kebetulan nih sama dengan kebetulan ini juga menjadi produk unggulan di inovasi puskesmas kami ya, kita bicara puskesmas nih akhirnya. Jadi dengan melibatkan suami akhirnya di saat menjelang persalinan, suami yang awalnya pemahamannya trimester pertama itu bilang takut untuk mendampingi istri, seiring dengan berjalannya kelas ibu hamil akhirnya berani. Seperti itu.
1: Karena sudah teredukasi tadi ya,
2: karena
1: Bu ya.
2: Karena sudah teredukasi seperti itu. Di
1: Baik.
2: Sini mungkin kendalanya adalah karena di kelas ibu hamil itu keluarga tidak termasuk yang diundang. Kadang-kadang kita itu tadi kan tanya ya, kendalanya apa yang pernah ditemuin lah. Kendalanya adalah di saat suami setuju untuk suatu tindakan dan lain-lain, lah masuklah keluarga mertua yang memberikan seperti itu. Ya.
1: Akhirnya jadi urun rembuk nih gitu ya.
2: Ya, seperti itu. Tapi tetap, alhamdulillah di saat ngambil keputusan, keputusan terkuat adalah suami. Jadi tetap
1: Baik.
2: kita memperjuangkan, menggaungkan suami siaga tetap seperti itu. Akhirnya mertua kalah nih. Cuman lika-likunya
1: Iya,
2: adalah
1: iya.
2: enggak langsung jawab gitu loh, Mbak. Mbak Aisyah.
1: Baik, ya Allah.
2: Iya.
1: Berarti ini ya Bu
2: Ini
1: ya,
2: PR ya. Ini PR
1: masih PR
2: PR
1: tapi
2: buat kami.
1: kabar baik juga Bu. Kabar baik kalau
2: Gimana?
1: ternyata di Sumenep ini banyak suami-suami siaga yang ikut kelas juga ya Bu ya, bersama dengan
2: Ya,
1: istrinya.
2: betul, betul. Insya Allah ya. Jadi kelas ibu hamil itu, suatu ibu hamil dikatakan lulus setelah mengikuti 4 kali, minimal 4 kali pertemuan. Dan itu melibatkan peran suami. Ini benar-benar sangat menaikkan hasil prestasi kami untuk dukungan suami terhadap ibu yang akan melahirkan. Dari takut menjadi tidak takut, dari tidak mau menjadi mau, seperti itu. Dari tidak paham menjadi paham. Jadi yang dipahamkan bukan hanya yang akan melahirkan nih, tapi suami sudah paham. Akhirnya 4 dukungan itu bisa kami gandoli, bisa kami kantongin sebelum persalinan ya.
1: Baik.
2: Termasuk ini, termasuk tas-tas persalinan itu sudah suami ini yang menyiapkan. Di saat istri sakit, suami sudah tahu ini tas yang harus dibawa, ini dokumen yang harus dibawa, seperti itu. Karena sesuai dengan tema hari ini, suami betul-betul berperan untuk memberikan rasa kenyamanan bagi si istri di saat persalinan.
1: Baik. Wah, luar biasa. Suami idaman ini. Dan juga teladan ya, Bu ya. Baik, tidak kalah dengan yang lagi ramai sekarang juga, Bu. Public figure kita ada Al Ghazali kan, Bu ya. Yang di media sosial mendampingi
2: Betul.
1: istrinya melahirkan, dia melihat
2: Mendampingi
1: prosesnya.
2: dia.
1: Pasti ibu-ibu
2: Betul.
1: yang suka entertainment biasanya tahu nih kabarnya. Baik.
2: Ya, betul.
1: Baik, Bu
2: Ya,
1: Yayan, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, Bu ya, untuk ngobrol
2: ngobrol
1: lebih dalam
2: baik.
1: lagi tentang bagaimana peran suami untuk mendukung persalinan dan membuat istrinya nyaman. Baik, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini udah menang.
0: Yes, menang.
2: Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Dan kali ini kami ajak membahas persalinan nyaman dimulai dari dukungan pasangan bersama dengan narasumber Ibu Yayan Eka Ratnasari, SST ke BDN MKES, beliau Wakil Ketua 2 Ikatan Bidan Indonesia Sumenep yang bersama kita melalui Zoom. Dan silakan pendengar serta pemirsa, Anda bisa bergabung melalui WA di 0811-3345-101, telepon juga bisa di 662317, lewat live chat juga silakan, Anda bisa manfaatkan live chat di YouTube RRI Sumenepnet. Bu Yayan, ada pertanyaan dari Pak Ari di kawasan kota Sumenep melalui WA, menanyakan soal kapan suami harus mulai terlibat dalam persiapan persalinan, Ibu. Apakah dari pemeriksaan awal di waktu ketahuan hamil begitu, dan intensitas keterlibatannya seperti apa? Silakan Bu Yayan.
2: Ya, oke. Okay. Jadi peran suami ini mulai dari sejak awal, ya, sejak dinyatakan bahwa istrinya sudah positif hamil. Biasanya di awal masyarakat sudah bisa menggunakan pemeriksaan tes pack kencing sendiri. Jadi orang yang tahu bahwa istrinya hamil biasanya suami, ya. Mustahil dong istri bilang ke mertuanya dulu, bilang ke anaknya dulu, ya. Biasanya mesti orang terdekat adalah suami. Itu artinya peran suami sudah mulai didukung sejak tahu kalau istrinya hamil, seperti itu, ya. Dukungan empat yang tadi itu diharapkan sudah dimulai sejak dini. Terus intensitasnya adalah, nah, di sini diharapkan suami sudah berperan secara aktif, baik mulai dari mengantar si istri untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan, baik terkait tentang pemenuhan gizi si istri, gizi apa sih yang dibutuhkan setelah tahu bahwa istri saya itu hamil. Idealnya untuk pemeriksaan kehamilan minimal 8 kali. Ya, 8 kali itu diharapkan sudah melakukan cek pemeriksaan laboratorium dan juga termasuk bisa kontak dengan dokter obgyn. Jika tidak ada masalah, kita cukup kontak 1 kali dengan dokter obgyn, itu sudah dinyatakan cukup. Tapi untuk ketemu dengan dokter umum di puskesmas dan ketemu dengan bidan itu diharapkan minimal 8 kali. Lah, untuk berkunjung 8 kali tersebut kami sangat memerlukan peran dari suami. Di situ ada edukasi yang diberikan oleh nakes, di mana edukasinya bertahap. Misalnya di saat kehamilan triwulan pertama pasti beda dong edukasinya dengan kehamilan yang sudah trimester ketiga atau saat menjelang persalinan. Seperti itu. Dan di saat persalinan pun peran suami juga wajib, ya, di sini saya garis bawahi wajib, yeah. Karena kenyamanan seorang istri di saat berperang, berjuang ingin melahirkan anaknya itu benar-benar adalah butuh dukungan dari suami. Untuk intensitasnya semaksimal mungkin dan sesering mungkin didampingi suami, wah, kami sangat welcome banget. Seperti itu. Cuman minimalnya untuk periksa ke nakes, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, minimal 8 kali mengantar istrinya ketemu dengan nakes. Disitulah nanti kami akan menjelaskan kesehatan ibunya seperti apa, kesehatan janinnya seperti apa, prediksinya nanti seperti apa, bisakah lahir normal atau sudah skornya tinggi, resiko tinggi. Kalau misalnya lahir normal, sudah disiapkan untuk langsung kolaborasi dengan dokter obgyn karena sudah tidak memungkinkan lahir lewat bawah, seperti itu. Disitulah kita memerlukan dukungan dan keterlibatan suami.
1: Baik.
2: Itu, Bapak.
1: Ya, terima kasih ya Pak Ari sudah mewakili para suami.
2: Pak Ari kan yang tanya.
1: Iya, terima kasih. Kemudian Pak Zeva, terima kasih sudah mengapresiasi dengan komen di live chat YouTube. Mantap katanya. Semangat gini, ya. Ini untuk Bapak-bapak atau untuk siapa nih emotikonnya? Baik. Ya, Bu Yayan, kalau bicara tentang rasa takut seorang ibu yang mau melahirkan begitu atau calon ibu untuk pertama kalinya, ini kemudian bagaimana ya Bu cara mengatasinya serta peran dari suami untuk menghilangkan kecemasan, ketakutan itu bisa dilakukan dengan cara apa?
2: Ya, ini yang ditanya pada saat persalinannya, ya?
1: Menjelang, menjelang. Biasanya kan ada
2: menjelang,
1: ketakutan,
2: masih menjelang ya.
1: kekhawatiran,
2: Bukan
1: gitu kan?
2: bersalin ya?
1: Belum, belum, belum. Masih
2: Belum, belum
1: akan,
2: bersalin.
1: masih
2: Iya.
1: akan.
2: Ya, oke. Jadi salah satu edukasi yang diberikan kepada kami supaya si ibu tidak merasa takut, tidak merasa cemas terhadap proses persalinan yang nanti akan dijalani adalah biasanya kita lebih mengoptimalkan statement persalinan adalah proses yang alamiah. Jadi tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan. Karena sebenarnya itu adalah proses alamiah yang secara keilmuan, secara ilmiah akan berjalan sefisiologis mungkin itu ya. Terus yang kedua adalah kita juga memberikan edukasi nanti persiapan apa saja yang harus disediakan di saat menjelang persalinan. Yang jelas beda antara ibu hamil yang sudah siap dengan ibu hamil yang tidak siap. Ibu hamil yang siap secara otomatis akan lebih menurunkan tingkat kecemasannya daripada ibu hamil yang tidak siap sama sekali, yang tidak tahu sama sekali. Jadi trik-trik yang kita lakukan untuk ibu hamil yang merasa cemas adalah edukasi sedini mungkin, atau mungkin sambil lalu ditanyakan cemasnya di mana ya Bu ya. Jadi
1: Apa
2: setelah
1: yang
2: kita
1: bikin cemas
2: memberikan
1: gitu ya?
2: edukasi terus si ibu masih tetap saya takut, saya cemas. Ayo Bu cerita cemasnya di mana. Lah itu bisa juga meminimalisir ibu-ibu hamil yang masih tingkat ambang cemasnya masih tergolong tinggi seperti itu.
1: Baik, berarti
2: Kadang kita
1: pendam.
2: bilang seperti ya, kadang kita bilang seperti ini, Mbak Ais,
1: Gimana,
2: ibu nggak
1: gimana,
2: boleh
1: Bu?
2: cemas, ini loh suaminya sudah siaga, ini loh suaminya siap. Ya Pak ya, Bapak sudah menyiapkan apa Pak? Gitu. Kita selalu melibatkan peran suami di sini. Nanti suaminya itu akan ngecoh lah. Loh, kita sudah siap ini Bu, saya ada yang sudah siap nama. Itu juga salah satu ini, salah satu sugesti ke ibu. Bu, kita sudah menyiapkan nama gitu. Suaminya bilang seperti itu. Secara otomatis bisa mengurangi tingkat ambang kecemasan seseorang seperti itu. Apalagi yang masih anak pertama. Anak pertama itu kadang-kadang sudah tidak cemas lah ceritanya di sebelah temannya. Cerita, oh saya
1: Pengalaman.
2: dulu waktu persalinan, seperti disembelih perut, aduh. Ya, jadi akhirnya terbuka. Cemasnya di mana, Bu? Iya, Bu, ini Bu katanya teman saya dulu Bu katanya gini-gini. Ah, nanti kita luruskan. Sesuatu yang sebenarnya itu mitos, akhirnya kita luruskan seperti itu.
1: Baik. Biasanya memang ada, Bu, yang nakut-nakutin ya, Bu, ya, dalam tanda kutip ya.
2: Yes,
1: Atau ceritanya
2: betul.
1: mungkin
2: Iya.
1: karena pengalaman setiap orang itu berbeda-beda dan
2: Iya.
1: akhirnya memberikan informasi.
2: Sebenarnya sama teman yang cerita sih dianggap seru cerita
1: Dianggap seru ya.
2: pengalamannya. Padahal yang belum mengalami dianggap menakutkan nih.
1: Menakutkan jadinya. Tapi
2: Iya.
1: ternyata ketika dijalani tidak seperti itu begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Aduh.
2: Insya Allah seperti
1: Kuncinya di
2: itu.
1: pengetahuan ya, Bu ya. Berarti suami
2: Iya,
1: ini harus tahu
2: betul.
1: karena tugasnya untuk
2: Harus tahu.
1: menenangkan istri, mengambil keputusan dan lainnya. Sementara sang istri ini juga mesti tahu agar tidak berlebihan dalam berpikir yang tidak-tidak begitu ya
2: Ya,
1: semasa kehamilan kemudian
2: mengurangi
1: menuju
2: negatif
1: proses.
2: thinking, Mbak Ais.
1: Ah, mengurangi negatif thinking. Nah, ini penting sekali,
2: Ya,
1: Bu Yeyen.
2: itu harus di delete itu,
1: Harus
2: harus
1: di
2: positive
1: delete.
2: thinking.
1: Siap.
2: Yes.
1: Ibu, tadi sempat disampaikan untuk yang baru pertama kali atau pasangan muda begitu ya, menyambut kelahiran putra atau putrinya untuk pertama kali. Dan sekarang kan ada banyak pilihan persalinan begitu. Dalam mempertimbangkannya itu apa saja, Bu, kriteria penting yang jadi catatan?
2: Ya, jadi gini ya, untuk macam-macam persalinan itu kan sebenarnya memang banyak, tapi kan atas indikasi medis, bukan berdasarkan APS, atas permintaan sendiri.
1: Nah, ini penting
2: Di
1: nih,
2: kita
1: bukan
2: nakes ya,
1: APS ya.
2: jadi ya betul, bukan APS ya. Kalau
1: APS.
2: misalnya APS, wah semua nih tidak mau nih lahir lewat bawah, aku maunya nggak sadar tiba-tiba sudah gendong baby seperti gitu. Tapi kan resikonya ke alat reproduksi kita dan lain-lain ya. Jadi meskipun banyak pilihan alternatif untuk mencari jenis persalinan nanti, kita tetap menggunakan SOP atau prosedur yang sudah ada di kami. Semuanya atas indikasi medis.
1: Medis.
2: Sebaliknya, jika seseorang tetap menginginkan lahir normal, tapi indikasi medisnya sudah tidak boleh, ya kita harus memberikan motivasi, kita memberikan edukasi yang benar. Ibu, saya berikan apresiasi kepada ibu-ibu masih ingin melahirkan normal, ingin tahu rasanya menjadi ibu, ingin tahu rasanya ingin seperti ibu-ibu yang lain bisa melahirkan anaknya lewat bawah. Tapi Bu, menurut indikasi ibu, indikasi medis, ibu sudah termasuk kriteria merah. Kriteria merah artinya skor ibu sudah tinggi. Jika ibu memaksa untuk lahir lewat bawah, nanti resikonya bisa ke kematian ibu, kematian bayi, seperti itu. Jadi, tapi kita bilangnya harus hati-hati ya, nggak langsung bilang nanti bayinya mati, nggak, hati-hati gitu.
1: Iya, baik.
2: Intinya jenis persalinan yang kita arahkan kepada klien kita, kepada pasien kita adalah sesuai skor yang muncul di akhir saat menjelang persalinan. Tidak berdasarkan APS, atas permintaan sendiri itu tidak ada di SOP kami.
1: Baik. Jadi tidak kemudian bukan tren ya Bu ya melahirkan itu.
2: Bukan.
1: Tapi sekali lagi berdasarkan analisa
2: atas
1: medisnya,
2: indikasi medis
1: yang tadi dijelaskan oleh Bu Yayan. Baik, terakhir Ibu, pesannya untuk para suami dan juga istri, terutama tapi para suami ini ya, karena sesuai dengan tema kita, agar lebih peduli mendampingi istri selama masa kehamilan dan juga proses persalinan.
2: Ya, gini, pesan saya sih ya, suatu keberhasilan itu tidak ada hanya di satu pihak, tapi ada di kedua belah pihak, termasuk di dalam proses persalinan. Apabila semua suami mendukung, memberikan rasa nyaman, mendampingi di saat istrinya mau bersalin, insya Allah keberhasilan dan kenyamanan itu yang akan memetik buahnya juga kedua belah pihak. Jadi melalui acara ini kami mohon, ayo suami-suami siaga, kita bersama-sama mendampingi istri-istri kita untuk apa ya? Ya untuk ini.
1: Diusahakan
2: bayinya di saat lahir langsung ketemu sama ayah dan ibu dong, jangan ketemu dengan tetangga ya, masa tetangga yang dilihat pertama. Dan kita sebagai muslimah tentunya di saat azan itu yang dipanggil adalah suami.
1: Ini sangat penting. Betul.
2: Ya.
1: Wah, semoga dimudahkan ya untuk para suami mendampingi istrinya dalam proses kehamilan maupun persalinan.
2: Amin.
1: Semoga juga para istri mendapatkan kenyamanan sehingga proses kelahirannya berjalan dengan lancar.
2: Betul.
1: Ini mungkin ada banyak nih dari pendengar dan pemirsa yang mau menyambut sang buah hati, begitu ya Bu ya. Kita doakan
2: ya,
1: bersama.
2: Betul,
1: terima kasih banyak Ibu, menyenangkan sekali dan menenangkan, bikin nyaman juga nih ngobrol sama Bu Yayan sehingga kita jadi tahu, karena tahu akhirnya lebih siap lagi seperti kata Bu Yayan tadi. Terima kasih banyak ilmunya Ibu. Terima kasih juga untuk pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di program Indonesia Sehat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Uplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: So yeah, in the first half we played really well, but
3: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinlup mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

Sepak Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his keeper, hard yard for saving, and he's got it! Kenton will take it!
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat

0: propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik tadi.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Sumenep siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Berita kehilangan pendengar untuk Anda, informasinya dari Ahmad Ferry Maulidi, Dusun Pandi, RT 1 RW 1, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M5042YB atas nama Ahmad Ferry Maulidi, alamat dusun tersebut. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin 13 April 2026, mendengar diperkirakan hilangnya di dalam rumah pelapor. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Ahmad Ferry Maulidi dengan nomor handphone 0877-0027-2373. Atau Anda bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo, nomor 26 Sumenep.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
3: Halo, motornya kok mau begini? Padahal lagi buru-buru.
4: Kenapa motor apa? Mogok ki.
3: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
4: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
3: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
5: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
6: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
7: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
6: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
8: Sumenep siang ini.
0: Pendengar, kita akan segera menuju Masjid At-Taqwa Sumenep untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat edisi hari ini.
9: Adapun mimpi orang-orang seperti kita, maka ini bukan merupakan wahyu yang harus dilaksanakan. Maka tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, Nabi Ibrahim memanggil putra beliau, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Diri riwayat disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat, Nabi Ibrahim falamma balagha ma'ahu sa'yah qala inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia yang beliau sudah bisa bekerja, sudah bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ada yang mengatakan usia 8 atau 9 tahun, Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail dan mengatakan, inni arafil manam anni azbahuk, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fambur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku Ismail? Nabi Ismail adalah anak yang memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan kepada ayahnya. Karena itu Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kata jujuni insyaallah minas sabirin, insyaallah ayah akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika ayah dan anak ini sepakat untuk melaksanakan perintah Allah di tanggal 10 Zulhijjah di hari Idul Adha atau Idul Muharram, berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari Makkah Mukarramah berangkat menuju dunia untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail. Di perjalanan Nabiullah Ibrahim bertemu dengan iblis yang berupa manusia yang berusaha untuk menggagalkan

karena domba ini sangat besar. Hingga di tanggal 11, 12, dan 13, daging domba yang disembelih itu dijemur oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk bisa lebih awet. Dan penjemuran ini dalam bahasa Arab disebut sebagai tasriq atau menjemur daging di matahari. Hadirin dan hadirin yang dimuliakan.

ibadah haji. Setelah itu, Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Ini bantuan Nabi Ismail. Mereka berdua membangun Ka'bah atas pondasi yang sudah ada sejak zaman itu.

mengajar tanpa batasan di dalam kesempatan. Kemudian, ketika kelima, dan kelima yang saya bertanya, sesungguhnya engkau ya Allah adalah Zat yang maha menerima taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'udzim bin nasi bil haji yaitu karijalaw wa'ala kulli ramir ya'ina minkum bi hajjim amir. Ambillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah bahwa suara Nabi Ibrahim tidak akan sampai kepada seluruh manusia. Namun Allah mengatakan innama 'alaikal balagh innama alaika antu azim ya Ibrahim, engkau kewajibanmu hanya memanggil wahai Ibrahim, wa alaina al-balagh, dan aku akan menyampaikan panggilanmu. Akhirnya sampai sekarang ketika makamnya Ibrahim ibadah haji dilaksanakan di Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam di Makkah Mukarramah. Bagi mereka yang mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun bagi mereka yang tidak mampu karena satu dan lain hal, mungkin uang ada tapi badan kurang sehat, mungkin uang dan badan sehat namun perjalanan ke sana tidak aman karena terjadi peperangan misalnya, maka bagi mereka yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah-ibadah yang memiliki nilai pahala seperti ibadah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad bin Abi Jamaah, "Inna ba'da dzikrillah hatta tatul asam, thumma shalla rak'atain, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, setelah sampai waktu duha dia laksanakan salat duha 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia pahala haji dan pahala umrah yang disebutkan oleh Nabi, tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kepasrahan dan ketundukan mereka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa azama an-nizam sallallahu alaihi wasallam wallahu yaqul wa biqawli yaqul muhtadin man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asafa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim malikum marwa'ufur rahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Persanga Sumenep. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajera kak.
2: Cara jira ya lah ya. Jadi maksud temuan adalah lakon kotu pakan yang arah arah ya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok lek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Wisata religi ini tidak jauh dari kota Sumenep. Lokasinya ada di Desa Kalimoo, tepatnya di sebelah timur lapangan terbang Trunojoyo, Sumenep. Di sanalah terdapat kuburan atau asta Kiai Ali Perempeng. Disebut Perempeng karena letaknya ada di dusun Perempeng. Semasa hidupnya, Kiai Ali adalah merupakan seorang ulama besar dan penyebar agama Islam yang sangat disegani. Syekh Maulana Sayyid Ja'far As-Sadiq atau dikenal dengan Sunan Kudus mempunyai keturunan yang bernama Pangeran Katandur yang mempunyai 4 putra, antara lain Kiai Hatib Paddusan, Kiai Hatib Senteng, Kiai Hatib Rajul, dan Kiai Hatib Parangken. Dari putra pertamanya, yaitu Kiai Hatib Paddusan itulah, dikaruniai keturunan dengan nama Kiai Ali Perempeng, yang wafat pada tahun 1092 Hijriah. Kiai Ali Perempeng memiliki kelebihan yang luar biasa, karena konon bisa membuat binatang kera diajari berbicara dan mengaji. Pada waktu Sumenep pemerintahannya masih berbentuk kerajaan, seorang raja mempunyai seorang anak yang dititipkan pada Kiai Ali Perempeng untuk dididik agar bisa mengaji. Namun, karena kebodohannya dan alasan itu yang diungkapkan kepada sang raja Sumenep, maka sang raja Sumenep tersinggung. Akhirnya, Kiai Ali Perempeng dipersilahkan pulang dengan membawa seekor kera dengan syarat si kera tersebut harus bisa mengaji. Nah, akhirnya di keraton, Kiai Ali mengadakan pertemuan besar dengan raja yang disaksikan oleh para punggawa kerajaan. Setelah semuanya berkumpul, sang kera diberi Al-Quran dan betapa terkejutnya sang raja beserta para punggawa yang hadir ketika melihat dan mendengar kera mengaji dengan indah. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali melemparkan pisang kepada sang kera dan berkata, "Ilmu kalah."

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,3 FM. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui streaming di aplikasi RRI Digital, terima kasih. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, setelah mungkin pulang dari Jumatan, Anda bisa menikmati sajian budaya Madura dengan lagu-lagu Madura.

kesayangan Anda. Matur sakalangkong ya untuk Anda yang senantiasa menantikan program ini, dan selamat menikmati lagu-lagu Madura beserta informasi seputar budaya Madura.

0: warga Madura dan beberapa daerah lainnya memiliki aktivitas tersendiri dalam menyambut bulan, di mana Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu Rabiul Awal. Di kota Bangkalan, khususnya di pedesaan, ada tradisi yang dikenal dengan sebutan yang begitu akrab sekali, yaitu cocoken, yang masih tetap dipertahankan. Di Madura, pada saat tanaman berbuah, berarti bulan Rabiul Awal sudah dekat. Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat spesial bagi warga Madura. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12, salah satu bulan penanggalan Hijriah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan yang juga suci di samping Ramadan, seperti tradisi cocoken, kegiatan tersebut merupakan suksesi pergantian, dirayakan tepat di malam tanggal 1 Rabiul Awal. Kegiatannya antara lain, pengajian dengan pembacaan sholawat Nabi secara bersama-sama di surau dan musola. Segala yang dimiliki warga, mulai dari uang hingga buah-buahan, disumbangkan untuk mereka yang datang ke peringatan tersebut. Mereka yang datang menyumbang tidak lantas pulang, tapi duduk bersama membacakan surat-surat suci, dan pada surat-surat tertentu, warga yang hadir harus berdiri, serta pada surat-surat tertentu pula, warga harus berebut buah-buahan yang dihidangkan. Setelah berebut, mereka kembali tenang untuk membacakan surat-surat yang lain hingga usai, dan juga dimeriahkan dengan tabuhan alat musik rebana. Tradisi cocoken adalah suatu tradisi yang sudah dikenal sejak lama oleh warga Madura dalam menyambut bulan di mana Nabi besar umat Islam dilahirkan.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1.
1: Wisata religi yang ada di Kabupaten Sumenep ternyata bertebaran di mana-mana, baik yang ada di pulau maupun yang ada di daratan. Seperti Asta Pujuk Panaungan di Desa Panaungan. Asta ini ditemukan pada tahun 1999. Berawal dari seorang penduduk setempat yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan tersebut singgah di Muncar, Banyuwangi karena kehabisan bahan bakar untuk pulang dan tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual. Salah satu dari mereka mengunjungi seorang kiai dengan tujuan mohon berkah agar hasil tangkapan mereka berlimpah. Setelah terwujud dengan hasil tangkapan yang banyak dan sudah punya modal untuk membeli bahan bakar, maka mereka disuruh pulang dan diberi tugas oleh kiai tersebut untuk mencari sebuah pemakaman yang terkubur di daerah dekat kediaman nelayan tersebut. Tetapi dengan syarat, jangan mencari jika tidak ada tanda-tanda tertentu. Setelah 3 hari dari kepulangannya, barulah tanda yang dimaksud muncul, yaitu berupa seberkas cahaya yang jatuh di atas hamparan pasir. Setelah digali, di bawah pasir tersebut ditemukan sejumlah batu nisan. Makam pertama yang ditemukan dan dimungkinkan adalah makam orang yang berasal dari Cina, sebab pada batu nisan bertuliskan Uming Tai tahun 1218. Kemudian makam Syekh Al-Arif Abu Syaid tahun 1112. Hanya sayang, di batu nisan tersebut tidak disebutkan apakah tahun Masehi atau tahun Hijriah. Akan tetapi, Syekh Al-Arif Abu Syaid ditengarai ada hubungannya dengan kerajaan Batu Putih. Sehingga, saat ini Asta Pujuk Panaungan banyak dikunjungi oleh peziarah dari seluruh penjuru karena

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sumenep siang ini.
1: Di Desa Polaken, Kecamatan Galis, Pamekasan, warga Dusun Candi selalu tak lepas melaksanakan adat tradisionalnya yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Tiada lain tradisi tersebut adalah Rokat Tase. Rokat Tase merupakan wujud syukur warga Dusun Candi kepada Yang Maha Kuasa, guna untuk memulai aktivitasnya sebagai nelayan. Tradisi ini merupakan adat tradisional yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga Dusun Candi, Desa Polaken, yang digelar setelah musim panen menjelang musim penghujan yang sudah menjadi kepercayaan warga Dusun Candi tersebut. Sesajen yang dipersiapkan meliputi segala kebutuhan pangan seperti beras, buah-buahan, seekor ayam, dan kepala kambing yang disatukan di sebuah perahu kecil untuk dilepas ke tengah laut. Sebelum sesajen itu dilepas, terlebih dahulu sesajen diarak mengelilingi kampung. Dan beberapa saat kemudian, dengan sebuah perahu, sesajen tersebut dibawa ke tengah laut guna dilepas sebagai persembahan. Dan selama di perjalanan menuju ke perahu yang sudah dipersiapkan, salah seorang warga yang dianggap sebagai sesepuh tidak lupa menabur beras kuning di sepanjang perjalanan. Selamat dari mara bahaya, membawa berkah dan rezeki berlimpah, itulah yang diharapkan dalam tradisi Rokat Tase tersebut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Matur sakalengkong pendengar, Anda masih setia bersama kami di Budaya Madura untuk menikmati sajian lagu-lagu Madura diiringi juga dengan informasi-informasi seputar kebudayaan Madura. Semoga menginspirasi dan juga menenangkan siang hari Anda, menyejukkan hati juga ya ketika kita mengetahui bahwa lagu-lagu kesayangan kita masih lestari hingga saat ini. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan ajak Anda untuk update informasi olahraga dalam berita olahraga yang juga bisa Anda nikmati melalui YouTube RRI Sumenep.net. Masih ada dua lagu kesayangan Anda, pastikan Anda terus bersama kami.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Refka Karhi. Proses pembinaan pemain muda menjadi perhatian serius di tengah euforia Piala Dunia untuk mencetak pemain dan dibutuhkan oleh Timnas Indonesia di masa mendatang. Berikut laporan Tago Arno Famtrian.
1: Perjalanan menuju panggung sepak bola dunia tidak lahir secara instan. Kesuksesan sebuah negara tampil dan bersaing di Piala Dunia berawal dari pembinaan usia dini yang terarah, berkelanjutan dan didukung berbagai pihak. Pembinaan pemain muda dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi pesepak bola berkualitas. Mulai dari kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, hingga akademi profesional, talenta muda mulai ditempa sejak dini untuk memiliki kemampuan teknik, disiplin, mental bertanding, dan karakter sportif. Pecinta sepak bola Sumeneb Hardianto mengatakan, negara-negara yang sukses di Piala Dunia umumnya memiliki sistem pembinaan usia muda yang kuat dan konsisten. Menurutnya, pemain hebat lahir dari proses panjang yang dimulai sejak anak-anak. Ia menambahkan, Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan pembinaan sepak bola usia dini melalui berbagai turnamen kelompok umur dan meningkatnya perhatian terhadap akademi sepak bola. Hal tersebut menjadi langkah positif untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang lebih kompetitif.
2: Semua berawal dari pembinaan usia dini yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Pemain itu dibentuk sejak kecil melalui latihan rutin, kompetisi, dan pendidikan karakter. Dari daerah juga harus lebih maksimal untuk mengembangkan bibit pesepak bola agar talenta pemain muda lebih terarah. Sekarang kompetisi kelompok umur makin banyak, jadi sangat mendukung perkembangan kepada pemain.
1: Euforia Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi anak-anak dan remaja di Indonesia untuk semakin mencintai olahraga sepak bola dan berani bercita-cita menjadi pemain profesional. Dukungan keluarga, sekolah, pelatih, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan atlet muda.
0: Pendengar, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat dunia, termasuk pecinta sepak bola di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen 4 tahunan tersebut semakin besar setelah perjuangan Timnas Indonesia mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seorang warga Kabupaten Sumeneb, Budianto mengaku bangga melihat perkembangan Timnas Indonesia yang dinilai semakin mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Menurutnya, perjuangan skuad Garuda telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melihat tim nasional tampil di Piala Dunia.
3: Perjalanan skuad Garuda menembus dinding ke Piala Dunia 2026. Putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya nonton terus. Tapi saya kecewa setelah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, perjuangan Timnas Indonesia pupus setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi. Namun saya berharap perjuangan ini belum usai, masih ada harapan kembali kita melaju ke Piala Dunia. Yang penting kita yakin dan percaya diri.
0: Budianto berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih baik di ajang internasional mendatang. Dukungan masyarakat juga diharapkan menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk berjuang membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Informasi selanjutnya, Madura United terus mendatangkan persiapan menjelang laga terakhir Super League menghadapi PSM Makassar. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap itu menargetkan hasil maksimal demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Karateker Madura, Rahmat Basuki mengatakan, persiapan tim sejauh ini sudah cukup berjalan baik. Ia menilai seluruh pemain menunjukkan optimisme dan semangat tinggi jelang pertandingan penting tersebut. Rahmat menjelaskan, sejumlah pemain yang belum mengalami cedera sudah mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan kondisi mereka benar-benar siap untuk dimainkan pada pertandingan nanti. Selain persoalan cedera, Madura United juga masih menghadapi kendala terkait pemain regulasi. Rahmat menyebut Rizky Afrizal kembali dipastikan absen karena harus mengikuti tes kepolisian. Sementara Ferian baru pulih dari cedera hingga kondisinya belum sepenuhnya ideal.
4: Alhamdulillah yang cedera sudah mulai ikut latihan hari ini. Cuma kita belum bisa memastikan mereka langsung bisa turun apa enggak. Yang jadi masalah adalah pemain regulasi. Karena sudah berapa kali pertandingan Rizky Afrizal masih terkendala dengan ikut tes di kepolisian. Termasuk pertandingan besok lawan PSM, Rizky kembali tidak bisa bermain. Sedangkan Ferian juga baru sembuh dari cedera. Hanya pilihannya tinggal Rusadi. Dan beruntungnya juga Rusadi cukup tampil cukup baik lah.
0: Laga melawan PSM Makassar menjadi pertandingan krusial bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka di Super League musim depan. Dukungan penuh supporter diharapkan mampu menambah motivasi pemain meraih kemenangan pada laga penutup musim tersebut. Membanggakan mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak di Piala Wali Kota Surabaya 2026. Berikut laporan Familia.
5: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal.
6: Hamdani Solihin merupakan mahasiswa Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumenep angkatan 2023 kelas C yang mengikuti Piala Wali Kota Surabaya di menembak individu dan berhasil mendapatkan juara 2 atau medali perak. Hal ini cukup membanggakan. Jadi di kampus Universitas PGRI Sumenep ini bukan hanya fokus di olahraga bergu saja seperti voli, futsal.
5: Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
7: Menurut saya kurang memuaskan sih. Selain dari kesibukan tiap hari, kan masih ngampus juga jadi mahasiswa ya. Nah, untuk membagi waktu kapan saya untuk menjadi mahasiswa, kapan saya menjadi atlet itu lumayan rumit juga. Jadi menurut saya hasil kemarin itu kurang memuaskan. Yang mana saya itu harusnya lebih fokus lagi, harus lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan saya menjadi mahasiswa, saya bisa tetap berprestasi gitu.
5: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobil Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien.

0: DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan, Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Pusat daerah di Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Sumenep siang hari ini. Dan selamat siang untuk Anda yang siang ini stay tune bersama kami di RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa menikmati kami di platform lain itu, dan Anda juga bisa dengerin kami di FM 101,3 MHz. Siang ini Rafa juga bisa ajak Anda bersama kami untuk dengerin lagu dangdut dan serta kirim salam di Pro Dangdut siang hari ini di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Baik, Rafa angkat telepon yang pertama di siang hari ini di Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Mas Ripka.
1: Masih. Alhamdulillah.
2: Iya. Sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Rafa coba mengingat.
2: Iya.
1: Ini Raas ya?
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Kayaknya karena orang Raas nggak asing lagi ya. Semua penyiar Pro 1 Sumenep tahu gitu.
1: Soalnya lama nggak ketemu Rafa ya.
2: Memang iya.
1: BTS ya.
2: Tapi suaranya sudah dikenal semuanya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah kalau sudah dikenal.
1: Alhamdulillah.
2: Berarti tak perlu saya menyebutkan gitu.
1: Ya kalau lupa barangkali disebutkan kembali.
2: Iya, kalau lupa ya kan bisa tanya dengan siapa gitu kan.
1: Iya.
2: Ya lalu bisa menyebutkan gitu.
1: Siap. Sehat ya BTS ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa sih yang ini? Di playlist ada Cinta Hampa punya Fahmi Sahab, ada Tajam Karang punya Mansur, terus ada Racun Cinta, ada Roda Kehidupan, Bintangku, Anakku, Yang Penting Cuan, Sandi Sandoro, Yang Kusayang punya Siti Nurhalisa, Hilang Tak Berkesan Caca Andika, Laut Dol Sumbang.
2: Yang saya pilih, pilih yang cinta-cinta ya. Cinta Hampa sama Racun Cinta.
1: Kenapa?
2: Jadi kalau cintanya hampa, akhirnya cintanya menjadi racun gitu.
1: Waduh, setuju. Siap, Refka setuju.
2: Iya.
1: Ya, siap.
2: Serasi itu lagunya Mas Refka.
1: Betul.
2: Kalau itu cinta hampa kan ibarat air katanya. Salamnya buat Mas Redka, selamat bertugas ya. Di antaranya ada Pak Dewa Surayeng ya.
1: Iya.
2: Ada Mas Jeki, ada Arindi juga. Kemudian ada Ricky Anggara juga ya. Ada Mas Sahdan juga di Sampang. Tentunya salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Repka, terima kasih otomator salah kangkung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Rasana ya, Mas Putra. Baik di belakang Mas Putra. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jauh suaranya nih kalau siang, Mas.
3: Kenapa?
1: Kalau siang suaranya agak gema dan jauh.
3: Oh, ini ada di musola.
1: Tuh, persiapan adzan asar ya?
3: Enggak, ada di musola di rumahnya ponakan ini, nyari angin, plek. Ah,
1: ojong. Banyak.
3: Enggak ada pengeras suaranya kalau di sini.
1: Oh, enggak ada.
3: Wuh. Enggak ada karena cuma langgar pribadi.
1: Oh, aku kira pas mau adzan ring jeringan ke TV nunggu kata.
3: Kalau mau adzan ke ini ya ke Roma.
1: Aduh, siang-siang ini Mas ya.
3: Alhamdulillah.
1: Enggak ada kopi ya. Kalau di musala enggak ada kopi berarti.
3: Enggak ada, di rumah yang ada.
1: Ya, siap. Mau lagu apa Mas ya?
3: Kabar baliknya gimana dulu?
1: Alhamdulillah, diriku baik seperti dirimu.
3: Cocok itu.
1: Mantap itu.
3: Di Sumenep tadi pagi nggak hujan ya?
1: Gerimis.
3: Di sini ya sama lah.
1: Cuman
3: hujannya kata bahasa Maduranya ruburo cene.
1: Apa itu?
3: Ya maksudnya datang pergi
1: apa bahasanya mas?
3: Hah?
1: Roburo.
3: Ruburo.
1: Ruburo. Siap.
3: Ya lagunya ada apa ya?
1: Ada yang ku sayang dari Siti Nurhaliza.
3: Ya.
1: Terus ada Bintangku Putri, Roda Kehidupan punya Roma Irama.
3: Mat Putra, reka siapa barusan?
1: Cinta Hampa.
3: Kalau aku Roda Kehidupan aja.
1: Bis, mantap. Iya. Siap.
3: Salamnya.
1: Monggo.
3: Yang pertama untuk Sang Pandusiar yang ganteng bertugas. Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezekinya juga bersama keluarga ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Jaya.
3: Barusan ada Mas Putra, ada Anwar, Syahdan, Paru Karisma, Syukron, Wanda, Bupaswar, Mbak Irma, Mbak Jembaka, Mbak Seni, bersama Mama Susana, Elvi,
1: Iin,
3: Mas Jepri, Bayuni, Farid, Adelia, ada Mas Riki Anggara, Bapak Ketua. Ya.
1: Siap Mas Jaya.
3: Kompakan selalu di udara.
1: Siap.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pemekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Salam selalu ya.
1: Siap Mas Jaya.
3: Ya makasih ya.
1: Sama-sama Mas Jaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu untuk Mas Jaya dan teman-teman yang ada di Kending sana. Baik, langsung di belakang Mas Jaya malam siang hari ini Pro Dangdut.
4: Dangdut, assalamualaikum, dangdut adalah kita.
1: Epa semak.
4: Gimana kabar risanya?
1: Epa semak gak sama mic ke handphone.
4: Aduh, takut tak masuk.
1: Bah, gak kemana, gak kemana-mana siang ini, bah?
4: Enggak, baru dah. Nanti maturin ya, mulai datangnya sedikit dengan pesta dungungku.
1: Bot.
4: Di dengung di interpaka sambian, aduh kering-kering sih mah, soalnya gak bisa.
1: Balir aja dari maturin.
4: Iya.
1: Keng Tanoro.
4: Tanoro, pengarah yang pertama, yang perdana ingin direbut diriku. Ternyata direbut sama Mas Putra gitu.
1: Siap, bah.
4: Iya, soal lagu. Kalau sama-sama sehat, ya mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin.
4: Ya kalau lagu saya pilih Kehidupan Roda gitu.
1: Kehidupan Roda, siap.
4: Iya.
1: Jadi, jadi kayak cerita semalam katanya Dewa Suraing.
4: Iya, terbaik.
1: Rodanya codes hilang, roda depan.
4: Iya, katanya itu.
1: Sekarang
4: yang hilang kemarin.
1: Ketemu. Bu. Nah, Refka kualat ngomongin roda lagi semalam. Rodanya mau dipakai Mbak Suni. Ternyata Mbak Suninya juga putus teleponnya. Lanjutlah di belakang Mbak Suni siang ini. Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah, siap. Dengan siapa di mana?
5: Kok petek geleng pote. Bernama Bernamira.
1: Asik.
5: Kok super brandon mak datang boleh. King muangah, king muangah rasana. King muangah rasa sompak bentuk.
1: Muana bisa muangah bos.
5: Terupai Mas Resa.
1: Berarti tak icas aku diesel.
5: Ah, diesel nama apa? Diburu para pangara ge berjumatkan lah semua mati kade.
1: Coba ngincem ka anu Mas Rudi ka kade aja sakoni gitu Mas.
5: Oh udah nih.
1: Okay. Masuk kron sehat nih.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Mak leca siang mungkin. Nak orang cemur.
5: Tidak pernah leca. Mau leca kelero.
1: Berapa?
5: Sabar maga berapa no?
1: Asik.
5: Imon leca aja boleh cak melolo.
1: Ini
5: kah pada Mas Rifka atau Risa gabungan lah.
1: Masuk siap. Aduh.
5: Kelantang kelendeng ah.
1: Masuk.
5: Gua nama bernapote. Pero masih tak kepikiran na. Yung cuma Mas Rev kasawaran sa telepono.
1: Nagi! Ibang ambur ama lang pinggir lorong. Onta lagi.
5: Abo.
1: Ada siapa Sukron? Ngereng Mas Sukron, talam Bapak Sukron.
5: Lagu.
1: Mau lagu. Lagu nan apa?
5: Siapa tuh sele teng motet kang di burak lagu.
1: ngamok. Napa lagu nama Sukron?
5: Lagu ada apa,
1: Mas? Ada Cinta Hampa sebentar lagi punya Fahmi Sahab. Terus Roda Kehidupan. Ada Tajamnya Karang dari Mansur S. Racun
5: yang
1: Cinta.
5: Yang pertama itu apa tadi ya? Aduh, judulnya.
1: Yang Ku Sayang.
5: Ah, Yang Ku Sayang. Si. Yang Ku Sayang itu.
1: Sih, ongkuan ini.
5: Yang Ku Sayang.
1: Siap Mas Sukron.
5: Ya, salamnya ya Mas ya.
1: Monggo Mas Sukron.
5: Salamnya yang pertama buat Mas Refka. Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin, doa yang sama juga.
5: Juga salamnya ada Mas Sahdan, Mas Jegi Asmara barusan. Juga ada Rindi. Juga ada yang dari Pamekasan semuanya. Ada Om Boang.
1: Siap.
5: Ada semuanya tanpa terkecuali ya Mas ya.
1: Siap.
5: Iya. Lagu ditunggu Mas.
1: Oh, langsung.
5: Langsung. Pecet Mas.
1: Maca-maca. Sorry Mas Sukron. Siap.
5: Iya. Terima kasih ya Mas ya.
1: Monggo Mas Sukron.
5: Macet tol Mas.
1: Dangdut.
5: Dangdut adalah kita Mas.
1: Siap.
5: Simba. Ini lah perlu dangdut apa sang? Kau kan kesaran bini, antah lo posang segala. Ya makasih ya Mas ya.
1: Sama-sama Mas Sukron.
5: Sahdan tak kau ngamuk.
1: Iya betul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, hadirkan lagu dulu ya, Cinta Hampa. Takut yang nunggu cinta nih terasa hampa katanya. Mas Putra ya, yang ada di rasana. Ini dia lagunya. Untuk Abah, balik lagi dong Mbah.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro Saudara harus mendapatkan informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro dan Dos yang hari ini. Refka langsung ajak Anda seperti siang ini bersama Refka di Pro dan Dos. Pro dan Dos, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Alhamdulillah. Bisa masuk meskipun putaran kedua.
0: Sih, putaran kedua.
1: Iya, putaran pertama tak melok. Iya, putaran kedua sih melok.
0: Alhamdulillah. Radio menyala ya kayaknya di belakangnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mulai sebelum Anda dimulai ya sudah menyala.
0: Sih, sebelum Anda dimulai.
1: Wajana.
0: Sehat Mas Farouk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ya Sarongki sekarang ya?
1: Iya, di luar panas, kalau di dalam ya
0: dingin.
1: Enggak ada panas.
0: Sih. Alhamdulillah sejuk ya.
1: Iya. Yeah.
0: Siang ini mau lagu hilang.
1: Iya, lagunya
0: hilang
1: tinggal
0: tak,
1: apaan?
0: Hilang tak berkesan dari Caca Handika. Ada laut dari Doel Sumbang. Terus yang penting cuan punya Sandi Sandoro. Anakku Ike Nurjana. Bintangku Putri. Racun Cinta Evita Amala. Atau tajamnya
1: Karang. Yang pertama saja hilang tanpa.
0: Ya, ibu tambah hilang tak berkesan kok.
1: Hilang tak berkesan.
0: Ibu tanpa kok apa?
1: Ya, ya tak dengar an apa lupa.
0: Aduh.
1: Lagu ini untuk Sukron ya.
0: Sih, jadi ya.
1: Lagunya untuk Sukron hilang tak berkesan. Tolong disimak ya.
0: Sih.
1: Kalau bisa dihafali. Nanti bisa lewat keraugian.
0: Oh, minggu ya? Siap,
1: iya.
0: siap.
1: Salamnya untuk dirimu, selamat bertugas. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama sang istri di rumah. Kalau tak norok, kalau norok di studio. Iya.
0: Amin, doa yang sama juga buat Mas Farouk.
1: Juga ada Evi ya, ada Cahdan, dan juga ada Arindi, Adilia Farid, juga ada Jiko, siapa? Jeki, dan juga Abazuni yang peka, juga yang Tasapole, Bah, Riki Anggara, Mas Dewa, Bunda Wathor, ada Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Bunda Yuni, Abah Halim, di Wonosobo siapa tuh?
0: Widati.
1: Ibu Widati, kalau monitor Anda ketemu gabungannya juga di Situbondo ada Oyong. Oyong apa? Pokoknya kalau Anda juga monitor ketemu gabungannya. Juga ada Roni, ada Nisur Sedeng ya. Iya, dia bilang sendiri. Kalau dia ingin disalami kayak dikasih nama Mister Sedeng katanya.
0: Oh, siap.
1: Iya, makanya menuruti untuk Mister Sedeng kutunggu gabungannya. Juga ada Pak Ketua, Pak. Kutunggu gabungannya, Pak. Nyamai Farouk Kalesma. Farouk Kabotoan. Juga ada Om Boang, ada semuanya saja ya. Semuanya saja. Kalau masih belum disenggol ya mungkin nanti malam di ruang rindu.
0: Siap Mas Farouk.
1: Makasih waktunya Derefka.
0: Sama-sama Mas Farouk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Pak Ketua ada juga ini ya, Sekjen ya, Pak Panji dan Om Kama siang hari ini barangkali stay tune. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Asik?
2: Enggak. Soalnya panas, asiknya lagi ngompet.
0: ngampul. Asiknya ngampul.
2: Enggak, bukan ngampul, ngumpet.
0: Ngumpet sih.
2: Iya, udah makan tadi asiknya.
0: Ngumpul.
2: Iya. Jadi enggak dipakai dulu.
0: Iya.
2: Kalau malam baru dipakai.
0: Baru dipakai, eh? Siap, Evi. Iya.
2: Lagunya.
0: Lagunya ada hilang tak ber.
2: Racun cinta.
0: Hah? Racun cinta.
2: Racun cinta.
0: Masuk ke racun cinta.
2: Wah.
0: Siap. Dinner aja.
2: Enggak apa-apa, Mas Refka. Uh-huh. Kan yang penting lagu itu kan cuma racun cinta. Oke.
0: Siap.
2: Salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Evi.
2: Buat Mas Refka. Yang terhormat. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal di hari Jumat. Yang
0: amin. Berkali. Doa yang sama juga untuk Evi ya.
2: Iya, amin. Terus juga ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, gabungan mah. Ada Cempaka Ayu, ada Suci, terus juga ada Ibu Widati, terus juga ada siapa ya? Iya, ada Irma, ada Paruk, ada Roni, juga ada Ketoing, ada Jeffrianto, ada itu
0: apa?
2: Ada Pak Kasmono bersama Mbak Siti Aisyah. Kalau bisa ditunggu gabungannya ya.
0: Siap.
2: Kangen sama suaranya Mbak Siti Aisyah.
0: Asik.
2: Bukan cuma tahu suaranya, tahu juga sama orangnya.
0: Be, ya. Mantap.
2: Iya. Pokoknya bagi semuanya ya.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya, Mbak Evi.
2: Spesialnya buat yang lagi nyantai sekarang.
0: Wah, di batang-batang ya.
2: Iya dong.
0: Asik.
2: Asik. Mas Refka ya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendengar yang ada di batang-batang sana. Eh, lanjut di belakang Mbak Evi. Pro Dangdut. Selamat.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Mantap
3: ya. Mantap coy.
0: Pemekasan punya.
3: Iya dong, pemekasan gitu loh. Kabarnya di mana Ning Rizka?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat walafiat.
0: Pak Roni.
3: Wah, sehat juga tapi tidak punya cewek.
0: Lancar.
3: Andanya ada cewek ada di sampingku, merasakan enak saya ini. Iya.
0: Dunia bagai milik kita berdua lah juga.
3: Wah iya, dunia kita milik bertiga. Bersama Bang Rizka.
0: Tiba-tiba tibat nyamuk.
3: Iya.
0: Siap Mas Roni.
3: Tadi bergoyang-goyang Bang Rizka.
0: Asik, mantap.
3: Tumpah di minyak di dalam tang.
0: Masuk.
3: Banyak terjadi cewek sekarang, Bang, Bang Rizka. Belum dinikah tedung seranjang.
0: Boh, butuh galaguan.
3: Laguna berdenapaan.
0: Laguna, bentar lagi ada hilang tak berkesan. Ada racun cinta punya Evita Mala.
3: Wah, dimansur.
0: Yang mansur ada tajamnya karang.
3: Bang, tajamnya karang, tajamnya karang kelepas.
0: Salam lagi. Mau masuk ke karang. Monggo-monggo Mas Roni.
3: Salam saya pertama, jaga Bang Rizka selamat menjalankan tugas. Hati-hati kalau pulang.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan gajinya dinaikkan.
0: Amin.
3: Dan tidak lupa pulang toko. Mbak Evi barusan terima kasih atas senggolannya. Umar Faruk, Faruk Karisma. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Suci. Omboan, Dewa Suraying, Abah Suni.
0: Siap.
3: Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap, Mas
3: Roni. Lagunya spesialkan untuk Bang Rista, selamat mendengarkan.
0: Ibrahim.
3: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, di belakang Mas Roni, Refka angkat kembali. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Meskin Milo, Milo kedua masuk kelima.
0: Ih, meja kedua masuk kelima. Hari montak reng temur tak badinari.
2: Aduh ya Allah.
0: Ini Bu Hathor. Panjana Bu.
2: Iya benar, apa kata Mas Reska benar. Saya dari Timur Daya.
0: Cih, Timur Daya jana. Mon Timur Laut gimana?
2: Timur Laut. Sampai keriting danang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, melepuh.
2: Gimana punya kabar Mas Reska?
0: Alhamdulillah, Refka sehat, Mbak Irma.
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Irma sendiri?
2: Alhamdulillah, sehat, tadi hujan. Tapi hujannya bukan hujan sambil mendung. Hujannya ada matahari.
0: Asal
2: hujan banget maksudnya.
0: Asal lah ya.
2: Iya.
0: Ini kok kayak ada di atas motor atau anginnya memang banter?
2: Ya enggak lah, ada angin kan. Yang sekarang aku pakai kipas dong. Biar enggak panas.
0: Siap Mbak Irma, siap Mbak Irma.
2: Lagunya ada Pak Anda?
0: Lagunya tinggal yang mau di play entar lagi, hilang tak berkesan, racun cinta, tajamnya karang.
2: Dan lagi? Ada lagi?
0: Ada lagi yang penting cuan. Ada anakku Ike Nurjana, bintangku putri, terus ada ya. Laut Dul Sumbang.
2: Ya enggak lah, aku ikutan yang tajamnya karang, minta asa konek Bang Roni.
0: Tapi katanya, sona.
2: Biarin.
0: Siap Mbak Irma.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo, monggo Mbak Irma.
2: Salam yang perdana buat Mas Reska, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Mulai tadi ada Jackie Siol.
0: Cih.
2: Sama Arendi Soel ya.
0: Siol Soel masuk.
2: Ada Evi Warusan ya.
0: Evi Asek.
2: Ada Mbak Suci. Ada Faruk Karisma. Ada Umar Faruk ya. Juga ada Kak Riki Anggara. Ada Mbak Suni. Kenapa kok putus bah?
0: Tidak kembali
2: kalau
0: lagi.
2: Bisa. Kalau bisa gabungan lagi, Mbak.
0: Ada.
2: Juga ada Mbak Cempaka Ayu ya. Ada Kak Riki Anggara. Ada di pamekasan ke semuanya.
0: Siap.
2: Pokoknya salamnya ke semuanya.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z. Salamnya, salam kompakan selalu di udara.
0: Siap, Mbak Irma.
2: Lagu ini tak bingkis buat diriku sendiri ya.
0: Bo, tak milo buat.
2: Jadi super khusus Pak Kunibukio, Kabupaten Kresek, tersayang ibuku.
0: Oh siap.
2: Iya.
0: Buat diriku sendiri.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kejaman Allah. Selamat siang juga untuk semua pendengar yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Halo saudara di semua kanal informasi dan inspirasi, baik pendengar dan sisa waktu sebelum kita menayangkan, kok menayangkan sih, mengumandangkan azan asar ya. Baik Refka, angkat telepon siang hari ini, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang punya lo sosial lo.
0: Wih, mantap.
1: Mas Refka yang punya Gajah Mada ya.
0: Majapahit eh.
1: Nanti bertarung. Kapan ya bertarung?
0: Sehat gak Cempaka?
1: Alhamdulillah. Asepka juga ya,
0: iya,
1: semoga ya.
0: Pasti dong.
1: Iya, harus berusaha untuk sehat loh.
0: Siap.
1: Kagunya ada apa Mas Reza?
0: Ada sisa bintangku dan anakku yang penting cuan.
1: Sudah aku dengerin semuanya itu.
0: Siap Mbak Cempaka.
1: Lagunya. Iya baru moneter soalannya. Iya salamnya ya.
0: Monggo Mbak Cempaka.
1: Salamnya buat Sapa Paru Talisma. Biasanya ini yang perdana gabungannya. Juga ada Jeki, ada Abah Juni, ada juga Riki Anggara, Bunda Fathor, halo juga Irma, ada Cici, siapa lagi Esi ya juga ya,
0: siap,
1: ada Mama Intan juga, ada Putra Setia juga, yang di Pemekar, ada Mas Hendra juga, Pak Ketua sama Pak Sekjen pastinya ya. Ada itu lagi, ada Bunda Yuni, ada Roni, ada juga Adilia, Farid, tak yang dipamakasin ke semuanya saja Mas Resta gitu.
0: sampai ribet ya.
1: Iya sama bangun tidur nih Mas Resta. Ya guys semuanya ya.
0: Siap.
1: Akunya tak antenya ya Mas Resta ya.
0: Siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi Refka angkat siang hari ini. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja Mbakku?
2: Gak bisa masuk. Santung melolong
0: mulai gelek. Mata minta tolong ke Mas Jeki.
2: Perpan sibuk. Aku ambil telur.
0: Sosa talir nang imu sallang.
2: Pun tengah lepon.
0: Oh ngele sudah ya.
2: Oke, perpan ano, perpan ambil telur.
0: Tak khoso. Siap, Mbak. Win.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Refka sehat siang ini. Mbak Win sendiri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi masih tak bisa nyampe.
0: Oh, masih pindeng katanya orang di sini.
2: Perpaan makin nih kak. Anu, pelengan Mas Refka.
0: Aduh.
2: Thank you.
0: Habis ini istirahat Mbak Win ya. Semoga cepat pulih Mbak Win ya.
2: Amin. Ya, lagu ada apa Mas Refka?
0: Lagu Tinggal Bintangku dan Yang Penting Cuan kayaknya nih.
2: Apa ya? Tak borong semuanya aja dah.
0: Siap.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas. Terus barusan ada Pak Cempaka. Ada Roni, ada Pak Dewa, Anwar Putra Setia, Abah Suni, Mama Susana, Bunda Yuni. Ada Pak Yuma juga. Ada Pak Iim. Ada siapa ya? Ada Faruk. Ada Umar Faruk, ada Riki Anggara.
0: Siap.
2: Ada Zahdan. Ada kesemuanya aja.
0: Baik, Mbak Win.
2: Ya, lagunya sudah selamat Mas Jeki. Ya, selamat aku lako. Ya, buat Mas, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Win.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Refka, mohon maaf untuk Anda yang masih mau bergabung, tapi waktu yang mungkin kurang bersahabat untuk kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore siang hari ini. Semoga Anda selalu diberi sehat agar bisa bersama kami selalu di program Satu RRI Sumenep. Ada bintangku dan yang penting John Refka hadir untuk Anda di Prodangdut yang hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama Refka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Radio Sumeneb, karena informasi dan inspirasi pendengar. Diinformasikan untuk Anda semuanya bahwa asalnya adzan asar akan dikumandangkan pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Program 101 Radio Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Yang penting cuan, besti. Kudu atuh besti. Allahu akbar.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah itu, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang aman. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Pendengar setia RRI, saat lagi saya akan ajak Anda untuk mengikuti ekonomi digital bersama dengan dosen ekonomi Unibah Madura, Bapak Hairul Rahman. Saat lagi di ekonomi digital, jangan kemana-mana ya.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu menemani Anda di Ekonomi Digital. Sesuai yang saya janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya bersama dengan dosen ekonomi Uniba Madura di topik kita di sore hari ini Jumat 22 Mei di Ekonomi Digital. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Hairul.
2: Oke, waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di sore hari ini di tengah kesibukan Pak Hairul. Dan sesuai dengan topik kita ya, kris bukan sekedar barcode tapi strategi bisnis. Ini kayaknya sudah mulai menjamur gitu ya Pak ya. Kalau saya ke Jalan Dipo di Ponegoro, saya beli telur gulung aja gitu, saya bayarnya sudah bisa pakai kris. Walaupun memang tidak semua toko-toko kecil Pak ya ada, tapi semakin besar sudah semakin akrab gitu. Dan ketika saya menanyakan, lupa kok nggak pakai kris gitu di kampung-kampung di toko-toko kecil tuh, biasanya bapaknya akan ngomong, iya kemarin dari pihak bank sudah datang ke sini katanya, tapi ini belum jadi katanya. Nah ini berarti memang strategi yang masif. Nah berkaitan dengan strategi bisnis, kaitannya seperti apa Pak dengan pembayaran digital menggunakan kris ini Pak Hairul?
2: Oke, Mbak Gita. Jadi sebenarnya kita perlu tahu dulu sih gimana sih sejarahnya kris itu gitu. Jadi kan dulu itu mungkin Mbak Gita pernah ada di satu fase semuanya itu kalau nggak pakai Visa pakai Mastercard
1: Oh
2: gitu
1: ya.
2: kan. Sampai akhirnya Bank Indonesia itu

0: itu kita harus punya nih, punya kedaulatan data nasional gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 itu, mohon koreksinya mungkin kalau nanti salah, di 2020 Bank Indonesia itu ngebuat sebuah standar pembayaran nasional berupa QR code. Jadi dulu Mbak, itu QR code-nya itu banyak macam-macam. Nah, pengennya Bank Indonesia, yuk jadi satu aja yuk QR code-nya pembayarannya gitu. Jadi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat ASPI di Januari 2020 dia ini meluncurkan apa gimana caranya digabung jadi satu dan akhirnya diluncurin lah yang namanya QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat QRIS gitu. Nah, balik lagi ke cerita Mbak Gita, kebetulan yang kapan hari saya beli sebelah tuh Mbak. Dan menariknya adalah itu di pelosok Mbak, pelosok banget gitu Mbak. Itu sudah pakai QRIS gitu. Dan kenapa sih sebenarnya apa enaknya apa sih bagi kita selaku buyer sama ini yang punya usaha gitu. Kita nggak yang punya usaha itu Mbak, itu nggak perlu ke pom bensin nuker uang buat kembalian. Jadi mau berapa rupiah pun yang masuk itu ya tetap segitu gitu. Nanti nggak ada kembalian nih, kembaliannya pakai pakai
1: Permen.
0: perm, pakai apa gitu. Yang sebenarnya permen sendiri itu Mbak itu nggak diperbolehkan sama BI sebagai alat tukar gitu. Nah, kita pun juga nggak was-was gitu, nggak was-was. Ini nggak ada kembalian bayar nanti gitu aja dan lain sebagainya, nggak ada itu alasan-alasan klasik kayak gitu. Kalau kita sudah benar-benar memanfaatkan teknologi yang namanya QRIS itu gitu. Nah, itu untuk dari segi bisnis, dari segi keamanan gitu Mbak, keamanan ya. Ya itu merupakan data kita itu ada di pemerintah gitu. Kalau yang sebelumnya kalau kita pakai misal kayak Mastercard sama Visa itu ada di Amerika gitu, di server di sana. Sedangkan hari ini data kita aman, dijaga sama negara sendiri gitu. Dan itu lebih murah Mbak. Untuk sisi kita yang punya rekening gitu ya, biaya transaksinya itu bisa lebih murah gitu. Bulanannya kita bayar tuh biaya bulan itu bisa lebih murah. Karena sudah satu kesatuan pakai GPN, Gerbang Pembayaran Nasional gitu. Yang sebelumnya pakai Visa sama Mastercard gitu. Itu juga apa ya menjadi apa ya salah satu faktor keunggulan gitu. Apa QRIS di Indonesia. Dan kalau mau buat QRIS juga mau nagih dan lain sebagainya kan sekarang tinggal buka mobile banking, Mbak. Tiap-tiap kita pribadi kan di akun kita ada QRIS-nya tuh. Kita bisa nerima, kita bisa bayar dan lain sebagainya gitu. Itu yang apa ya sangat mempermudah kita banget gitu di era ekonomi yang sudah serba digital banget hari ini.
1: Baik, ini setuju nih karena saya memang salah satu yang begitu Chris mulai disosialisasikan saya langsung coba dan memang saya merasa lebih efektif gitu Pak ya, saya nggak repot bawa
0: Betul.
1: uang kemana-mana, walaupun memang kalau sekarang nggak semua masih Pak ya,
0: Betul.
1: nggak semua. Kalau saya belanja di depan ke apa istilahnya beli C itu belum Pak, belum masih.
0: Benar-benar Mbak. Tapi yang unik ini di Surabaya itu Mbak, itu udah mulai bayar parkir itu udah pakai QRIS kita Mbak. Jadi ya sebenarnya enak sih kayak gitu Mbak. Jadi kalau kalau perlu ya nanti kita masuk ke tempat wisata gitu, itu pakai QRIS aja bayarnya gitu. Jadi nggak ada itu di sana hengki-pengki gitu. Jadi ada tiket dijual lagi atau apa dan lain sebagainya. Jadi kebocoran bahkan manfaatnya buat pemerintah atau pengelola itu Mbak itu nggak ada kebocoran di sana gitu. Sama kayak awal-awal dulu sebelum Suramadu penyeberangan tuh Mbak dari Bangkalan ke Surabaya itu kan indikasinya itu kan tiket itu
1: Tiket.
0: dijual lagi tapi setelah pakai e-money gitu, pakai pembayaran QRIS dan lain sebagainya itu kan sudah tersistem jadi ketahuan. Jadi kalau mau masuk ya harus harus ngetap tuh gitu. Jadi otomatis uang itu masuk masuk ke sana gitu Mbak. Ya masuk ke pengelola atau masuk ke negara gitu.
1: Baik.
0: Kenapa nggak dibegitukan gitu parkir gitu? Kan otomatis kita benar-benar masuk nih ke negara atau nggak pungli-pungli di wisata di tempat wisata akhirnya nggak ada dan kita sebagai masyarakat gitu pengguna sebagai user gitu itu bisa lebih apa ya ngasih trust ke pemerintah gitu. Oh pemerintah mau berbenah nih kita dukung yuk gitu. Sebenarnya banyak sih Mbak kalau kita mau implementasi QRIS itu nggak cuma di transaksi apa makan minum gitu di Mamin itu gitu. Itu banyak manfaatnya menurut saya pribadi gitu.
1: Iya, memang kalau langsung masuk kepada rekening penerima, kalau tadi misalnya di tempat wisata atau pembayaran yang umum gitu, ini memang ngurangin calo gitu, Pak ya.
0: Betul, betul banget.
1: Kalau
0: Atau enggak gitu? Apa? Ya, mungkin mbaknya pernah gitu ya, lihat ini mbak, apa dah karcis parkir
1: Ya,
0: yang
1: ya.
0: 2.000 ditambahin di bawah tuh mbak,
1: Oh,
0: jadi 3.000.
1: dikoreksi ya.
0: Di ini
1: Di
0: ditulis sendiri
1: ya,
0: gitu kan,
1: dikoreksi sendiri tuh, siapa yang ngoreksi itu nggak jelas ya.
0: itu kan sebenarnya ada markup di sana gitu mbak. Itu kayaknya kalau kita pakai QRIS gak bisa tuh mbak, kita main-main kayak gitu gitu, karena ya benar-benar masuk ke negara gitu dengan ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Enaknya gitu kalau digital itu enaknya, ketentuannya 2.000 ya 2.000, kita nggak bisa tuh ngambil ngambil untung lagi mereka gitu, karena ketetapan aturannya 2.000 gitu.
1: Saya pernah di satu toko gitu ya. Saya belanja, terus adminnya, kasirnya bilang begini, Mbak, karena belanjaannya di atas 100 ribu dikenakan biaya cas 1.000, katanya gitu. Nah, ini saya baru dengar nih yang seperti ini, karena saya benar-benar mengalami. Dan ini kemudian saya langsung berpikir, ini seharusnya dibebankan kepada siapa ya gitu. Saya baru di toko ini nih menerima cas 1.000 nih. Ini itu apakah sepengetahuan Pak Hairul, apakah memang biaya yang harus dikeluarkan ke krisnya dari penjual atau bagaimana sistemnya?
0: Ya, untuk transaksi terkait dengan biaya administrasi, sepengetahuan saya nggak ada, Mbak. Karena kalau memang segitu ya, ya bayarnya segitu gitu. Nah, gini aja, kayak misal saya transaksi sama Mbak, Mbak Gita ngasih QR code gitu ya, ngasih QR code ke saya. Habis itu di scan, apakah dikenakan? Ya nggak ada, segitu ya segitu aja gitu, Mbak.
1: Iya,
0: Karena
1: tapi di barcode-nya itu langsung ditambahkan 1.000. Misalnya saya 100 gitu, Pak. Itu sudah langsung
0: iya.
1: 100.000 gitu.
0: Ya berarti memang di sistemnya di sana diatur mungkin sudah Mbak ada tambahan 1.000 itu gitu. Atau enggak memang misal beda bank dan lain sebagainya gitu. Itu bisa jadi regulasinya memang mengharuskan untuk berbeda. Karena di beberapa toko mungkin Mbaknya pernah lihat ya, ada beberapa QR code QRIS untuk
1: Iya.
0: bank apa apa dan lain sebagainya, mungkin mungkin kena charge biaya dari bank tersebut gitu.
1: Dari pengambilannya ya, mungkin ya, pengambilan uang
0: Iya,
1: tunainya itu
0: dari
1: ya.
0: transaksinya itu mungkin. Tapi kalau sudah kayak gitu seharusnya nggak dari
1: Enggak.
0: sananya sih Mbak. Iya, langsung dari banknya aja. Kenapa? Karena saya misal saya kayak transfer saya nih Bank Sentral Asia ke Bank BUMN gitu. Mbaknya BRI atau BNI gitu. Ya kena potongan, ada pilihan sih mau pakai 2.500 atau yang 6.000 itu Mbak. Ya saya pakai yang 2.500 gitu. Nanti ada tambahan biaya gitu. Itu nggak masalah, tapi kan di sini nggak ada kejelasan tuh aturannya seperti apa sih gitu. Itu
1: Karena
0: penting juga sih Mbak. Nah, sebenarnya dari bank terkait itu sosialisasi ke masyarakat sih, ada tambahan A, B, C, D dan sebagainya. Jangan sampai kita juga ujung-ujungnya diakalin sama sistem gitu.
1: ya, iya. Karena itu saya mau tanya, detail, cuman saya berhadapan dengan kasirnya, jangan-jangan nggak tahu gitu kan ya. Saya nggak ingin memperpanjang, akhirnya oh ya sudah gitu. Cuman ini sepertinya semua bank pada masif begitu ya untuk naruh naruh barcode ya, naruh barcode,
0: Ya,
1: naruh kris
0: betul.
1: di masing-masing
0: Tempat
1: penjualan gitu.
0: perbelanjaan.
1: Itu
0: Iya,
1: kira-kira
0: betul.
1: Memang instruksinya lagi seperti itu, atau memang marketing lagi bekerja itu, kalau menurut Pak Hirul?
0: Jadi gini, kenapa sih pakai QRIS itu? Ternyata gini Mbak, Bank Indonesia itu lebih gampang monitoring keuangan aja Mbak. Jadi
1: Transparansi juga ya masuknya.
0: transparansinya itu lebih benar-benar lebih transparan gitu. Jadi nggak bisa tuh kita ngakal-ngakalin. Aku transaksinya segini, keuntunganku segini, aku cuma bayar pajak segini gitu. Tapi dengan sistem QRIS Mbak, itu tercatat semua. Jadi bisa apa, pelaporan keuangan lebih kredibel nanti, lebih transparan dan lebih accountable, intinya lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan monitoring dari pemerintah itu juga bisa lebih efektif sama efisien gitu Mbak, nggak kayak dulu gitu. Itu sih sebenarnya memudahkan monitoring aja, dan di satu sisi Mbak itu juga menghindarkan kita dari ini apa dah uang palsu, karena
1: Masuk akal.
0: pasti sebelum kalau mau ada hari-hari raya keagamaan itu Mbak, pasti uang palsu itu angkanya peredar naik itu Mbak. Makanya kemarin itu ditemukan sebelum Lebaran atau pas bulan-bulan puasa di daerah mana itu sudah uang palsu berapa miliar gitu digerebek. Nah, karena memang lagi lengah-lengahnya tuh Mbak kita Mbak. Kalau pas mau beli takjil misal, ini buru-buru, ini kan nggak kira sempat ngecek uang itu pasti atau palsu dan lain sebagainya. Nah, pakai uang digital ini sebenarnya mempermudah kita terhindar dari trap-trap uang palsu itu gitu Mbak.
1: Ini apa? Kita anak milenial punya anekdot sih mengenai hal ini. Pak Hairul, milenial atau Gen Z nih? Sorry, sorry.
0: Gen Z
1: Oh, Gen
0: kebetulan.
1: Z. Kita milenial punya anekdot terkait hal ini. Katanya sekarang udah nggak ada babi ngepet sama tuyul katanya. Karena uangnya sekarang semuanya via digital ya. Kalau dulu itu orang kaya dulu menyimpan miliaran uang itu di rumahnya dan itu sering berkurang berkurang gitu. Itu katanya diambil
0: Betul.
1: tuyul, diambil babi ngepet. Sekarang udah nggak ada tuh info-info seperti itu karena memang uangnya udah berubah ke digital semua nih Pak Hairul.
0: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Itu
0: Tapi ya ada minusnya juga, Mbak.
1: gimana?
0: Enggak tahu Mbak Gita pernah ngalamin atau tidak. Tapi teman-teman saya itu pernah ngalamin di kebetulan di minimarket gitu dia bayar saldonya dia kepotong, tetapi di kasir sana enggak masuk pembayarannya. Ya harus diurus ke banknya gitu.
1: Saya
0: Tapi
1: pernah
0: ya
1: transaksi dua kali. Tapi oh, oke, sorry. Mastercard sih. Enggak ini ya, bukan Kris ya. Pernah. Itu saya ke transaksi dua ke bayar dua kali, tapi saya hanya mendapatkan satu produk gitu. Kemudian saya kembali lagi ke tempatnya dan dibilangnya untung penjualnya baik. Akhirnya saya dikasih pembelanjaan yang sama, dikasih kopi yang sama dua kali gitu. Ya udah mungkin nanti masuk ke saya sih gitu. Penjualnya nggak repot, tapi itu Mastercard dulu Pak. Kalau Kris belum sih, tapi pernah ada ya Pak yang seperti itu kejadiannya.
0: Nah, itu barusan sih Mbak, baru barusan. Jadi dia dia bayar, dia nggak sampai 100.000 sih memang. Cuman kan kok kayak gini gitu. Akhirnya dia nanya ke bank ya kembali, tetapi berapa hari gitu. Harus prosesnya nunggu berapa hari dapat konfirmasi ya uangnya kembali. Ada juga teman saya yang bayar kemudian di transaksi di ininya di kafenya gitu Mbak. Itu masuk, tetapi di pembayarannya HP-nya itu apa dah gagal.
1: Berarti tidak berkurang saldonya.
0: Saldonya nggak berkurang tapi di sana transaksinya masuk
1: Wah, uang siapa
0: dan
1: itu?
0: berhasil. Itu juga ya sama sih, tapi di bawah 100 sih kayaknya, kayak gitu rata-rata angkanya di bawah 100.000 gitu. Itu
1: Baik.
0: agak rawan sih Mbak.
1: Memang kalau digital tuh selalu ada ini Pak ya, error sistem memang ya. Jadi memang
0: Iya ada bias lah Mbak, ada biasnya. Mungkin kendalanya ya jaringan mungkin dan atau sistemnya lagi error bermasalah atau apapun gitu Mbak. Tapi bisa jadi itu karena jaringan sih Mbak.
1: Baik, ini saya juga mengingatkan bagi masyarakat Pak ya, karena kalau kita buka di Kris kita itu ada barcode bayar dan barcode terima ya. Nah,
0: Iya, benar.
1: ada dua
0: Benar,
1: ya Pak
0: benar.
1: ya, betul ya.
0: Benar,
1: Nah,
0: benar.
1: jadi itu saya kemarin sempat searching ada penipuan, terutama para penjual gitu ya, penjual yang sering memberikan barcode keliru, justru barcode bayar yang diberikan kepada oknumnya bukan bukan ini, maksudnya barcode dia yang bayar gitu kan. Kalau kita ini kan ada barcode buat kita bayar pakai pakai apa sih istilahnya, pakai scan gitu Pak ya. Nah itu
0: Iya, betul.
1: oh, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat supaya nggak keliru tuh, karena ada dua jenis barcode, satunya bayar, satunya terima gitu Pak ya. Jadi kalau kita sebagai
0: Iya.
1: penjual, kita seharusnya ngasih yang terima, bukan yang bayar. Karena kalau kita sebagai penjual, kita ngasih yang bayar, uang kita tuh yang tersedot ya.
0: Betul. Jadi gini Mbak, kalau misal ini saya buka,
1: Ya, oke.
0: tahu nggak kelihatan atau enggak ya?
1: Kelihatan?
0: Nah, jadi kalau ini kan untuk yang terima,
1: Terima.
0: tapi sebenarnya ada beberapa sistem. Nah, kalau ini kita terima, kalau mau bayar kita tinggal scan aja gitu kan, pakai yang scan, pindai gitu, pakai yang kayak gini itu Mbak. Nah, ada juga Mbak. Yang di minimarket
1: Ya.
0: itu kita mau bayar tapi dia nyeken ke kita.
1: Betul,
0: Jadi
1: betul.
0: langsung otomatis kepotong
1: Itu
0: gitu.
1: dia.
0: Nah, masalahnya adalah bagaimana sih nanti bank itu mengedukasi takutnya memang bukan ditakutkan, memang sudah terjadi sebenarnya itu Mbak Gita, di masyarakat kasus-kasus penipuan kayak gitu. Bahkan yang lagi ramai kapan hari itu diedit pembayarannya,
1: Diedit.
0: diedit, dia nggak bayar
1: Tapi
0: tapi dia pura-pura ngedit, ditulis habis itu Mbak sudah bayar ya gitu. Makanya tapi sekarang sistem lebih canggih lagi, kalau memang nggak masuk
1: ya,
0: pembayaran
1: nggak
0: Mbak,
1: ada
0: nota itu
1: notice ya,
0: ya
1: notification.
0: nggak ada notif, nota nggak bakal keluar. Sekarang agak-agak lebih canggih nih, dia nggak bisa tuh nipu-nipu kayak gini gitu. Mbak sudah ya, nggak bisa kalau kalau nggak
1: Belum
0: transinya
1: bayar.
0: nggak berhasil itu nota nggak bakal keluar, sampai kapanpun nggak bakal keluar gitu. Jadi ketahuan di bawah dia itu ngedit gitu Mbak. Tapi ya balik lagi, apakah semua sistem kasir itu sudah update seperti itu atau tidak? Takutnya masih pakai versi yang lama gitu. Si berapa saya 4.0 atau berapa, kalau sekarang kan sudah 6.0 gitu.
1: Baik.
0: Ya, kalau masih pakai 4.0 ya mungkin, atau 5.0 mungkin masih kayak gitu gitu Mbak.
1: Jadi memang ini ya, kita sebagai penjual terutama ya Pak ya, memang harus
0: Betul.
1: aktif sekali untuk update mengenai beberapa scam-scam yang sering terjadi, Pak Irul ya.
0: Ya, rajin-rajin ini Mbak harus, ya, benar sih, rajin-rajin buka medsos, termasuk TikTok, Instagram mungkin ya.
1: Untuk
0: Bukan
1: info-info
0: nonton
1: itu ya.
0: yang gak gena gitu, tapi kita dapat informasi itu kayaknya yang viral, kayak penipuan apa lain sebagainya, itu bisa dapatnya kita dari sana dan bisa belajar caranya juga dari sana gitu. Entah cara mengatasinya atau jangan-jangan belajar cara nipu gitu dari sana. Itu plus minus juga sih sebenarnya Mbak.
1: Kalau kalau Pak Hairul update tadi katanya 6 berapa?
0: 6.6 kalau nggak
1: Enam
0: salah
1: teknol.
0: sekarang ya.
1: Saya curiga justru kayaknya Pak Hairul ini ya punya usaha nih ya pendengar, nggak hanya dosen ya, betul ya Pak?
0: Enggak sih Mbak, cuma gini Mbak, kebetulan saya ngajar di bisnis law and regulation gitu, regulasi dan hukum bisnis. Mau nggak mau
1: Harus update ya.
0: harus masuk ke sana, harus baca itu gitu Mbak.
1: Baca infonya. Baik. Oke, waktu kita sudah habis ternyata ini, Pak.
0: Ya, siap.
1: Di ekonomi digital, Pak Hairul Rahman sudah bersama RRI. Terima kasih. Semoga lain waktu bisa ngobrol kembali, Pak ya, mengedukasi
0: Siap.
1: masyarakat.
0: Saya tunggu undangannya, Mbak.
1: Oke, terima kasih. Saya Gita Ayu pamit, Pak Hairul. Terima kasih banyak
0: Oke,
1: sudah bersama
0: sama-sama.
1: RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Olivia.
2: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
3: Talun bersama-sama melakukan penutupan perlintasan bidang ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup.
2: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masdugi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Saikti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
5: Kalau yang Dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya, semoga bisa di 2027.
4: Menurut Setio, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses renovasi berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD tetap menunggu sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Wilman Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, Jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut dan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
6: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan, fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
8: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hulunya di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban, pada keluarga korban, dan tidak boleh terulang lagi.
7: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
9: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
7: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya, belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
10: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
11: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi. Misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
10: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
12: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
13: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran POKIR Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
14: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6, termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
15: Ada beberapa kalau POKMASnya, Pak?
14: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
15: Dari total rencana pemanggilan?
14: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
13: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
16: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pacitan secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pacitan memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pacitan Cerdas, Gandrung Senatama berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
17: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
16: Puncak perayaan Pacitan Kaping 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pacitan dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
18: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pacitan yang secara kontinu setiap tahun mengadakan

0: Negeri Semanten. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
2: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Nuairi melaporkan.
3: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni ini merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
4: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kepatan.
5: Ada suara tembakan sudah punya?
4: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
3: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
2: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
6: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
7: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
8: Pertanyaan yang baik, kebetulan justru saya ini yang mengawal sebuah kerjasama dengan pihak, sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas atau kapabilitas PT PAL Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan termasuk PT PAL misalnya untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
7: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
6: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
9: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja.

0: Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
1: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan, itu medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
0: Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
2: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah APBD ya.
0: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
3: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
4: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
5: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemu RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
6: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
7: Gitu?
6: Iya, untuk pembeli. Untuk pembeli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Itu pelanggan-pelanggan yang biasanya. Biasanya pesan lima, itu kadang tiga.
5: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
8: Gimana penjualan?
9: Ya, enak gini.
8: Masih enak, Pak, ya?
9: Masih enak.
8: Oh, berapa ekor, Pak? Surabaya, Pak?
9: 40.
8: 40?
9: Yang ini mau ngambil lagi.
8: Mau ambil lagi? Yang udah kejual?
9: 30.
8: 40 yang udah kejual 30? Berarti sisa 10?
9: Ini sudah laku ini. Oh. Yang besar ini sudah laku ini.
8: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
9: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
8: Oke. Okay. Yang beli?
9: Yang beli nggak rame sih ke sekarang.
8: Nggak ada agak. Soalnya kan?
9: Mengurang.
8: Nggak mengurang ya?
9: Nggak.
5: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
4: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMD di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
10: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
7: Kegiatan TMMP ke-128 Kodim Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
10: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
11: Pelaksanaan TMMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
10: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kejur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
13: Karena beberapa kelas kita lepas, jadi kita dapat 3 emas. Tapi pada akhirnya kita berusaha. Balasnya adalah bagaimana pengalaman peraturan. Karena peraturan ini berubah 2 minggu sebelum pertandingan. Sementara kami sudah melakukan tes itu sejak Januari. Hampir 5 bulan kami berlatih dan 2 minggu pertandingan peraturannya berubah. Jadi kita masih kemarin sebenarnya belum memahami betul peraturan yang dipakai sejak awal.
12: Sementara itu, Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
14: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sumenep sore ini. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: sih, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Eh, tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-sat, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Dengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sore hari ini. Quran Surah Al-Ankabut ayat 23 sampai dengan selesai bersama Qori'ah Nurul Khalifah. Kemudian tepat di menit ke-17 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya pendengar. Kita ikuti bersama pengajian sore hari ini sebagai pengantar adzan maghrib. Oh.

الله أكبر الله

pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah. Ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis, dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdoh, murni. Ada ibadah ghairu mahdoh kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni, dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat apa legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'adiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'adiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa diutak-atik. Seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat zuhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan luasan-luasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'adiyah di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya plang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasib Purba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab, masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, peting atau raki berkabar dalam bersama ture. Kata paten, area samangken, Jumat tanggal 2 lekor, bulan Mei tahun 2006 lekor. Asarang badan kaulo, saya peting atau raki kabar, saya langkong parlo saat mangken, engki kak dinto. Kabar saya sapesan, engki kak dinto. Neng wilayah kecamatan kota Sumenep Ampon banyak lapak tempat ajual keban korban embi moseman. Namun dagang kesebut ngakoni sepe ajual etaun samangken. Manabi ebendinga kisareng tahun dimin. Salah sitong dagang buhari ajar baaki jumlah keban embi saya pasiapaki etaun samangken lebih sakoni engki kak dinto petong polo ekor. Manabi etaun dimin nyepaki langkong 100 ekor embi. Menurut buhari, kantos samangken coma sebagian embi sepaju. Hal kak dinto, episya pagi, banyakna saingan, torcuken, pangibet, arke tengki.
1: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
0: Mila dari kak dinto, satu aja dekeng ngarep sama ke dek budi are panika, dekengana banyak sepaju, kantos are telasan idul hadha.

0: Kabar Satros Epon. Pangibet cuaca, sebagian petani bujen yang wilayah Kabupaten Sumenep lebih mele nunda kaangkui aproduksi etahun samangken. Namun, manabi epaksa aki beti arosak de kualitas bujena torjuken argena. Kepala Desa Pingkir Papas Kecamatan Kalianget, Abdul Hayat Acerba Aki, argena buje saat mangken korang langkong 2000 kantos 2200 rupiah per kilogram. Namun, arga kasebut ede saragi kualitas bujena. Menurut Ubed, saat mangken perusahaan coma ngobengi buje dalam jumlah sakoni. Sebab salaki belum masuk de musim panen, biasana epon e bulan September kantos Oktober bektona musim panen. Sebetara stok buja rakyat saat mangken kapileng benyak, minangka hasil buja e tahun dimin.
1: Sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan. Hanya sebatas apa ya, koordinasi saja. Tanya-tanya tentang harga garam. Kalau bantuan sudah beberapa tahun ini, saya pastikan petani garam ya tidak semuanya. Tidak tahu ya yang saya yang di luar dari sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya di wilayah saya sebagai sentra garam itu belum ada bantuan.
0: Ubed ngarep semoga pemerintah lebih serius mikirin nasib petani buja kalaben antetia ki buja e dalam komoditas bahan pokok penting. Cara Kak Dinto e nilai banget cek pentingnya sopaja arke buja neng tingkat petani terus stabil. Sengkena petani tak kantos ngalami kerugian ros terosan.

0: Kabar sepungkasan. BPBD Kabupaten Sampang langkong terus alam paaki pendataan wilayah segeduan potensi kakerengan emosem nimor tahun samangken. Langkah Kak Dinto elam paaki lebih ngade sebab fenomena El Nino setapser bedi kalampaan neng wilayah Jawa Timur. Namun kita epangki bila epon teti kalampaan. Kasih kedaruratan terlogistik BPBD Sampang Muhammad Hosni ngaturaki mana pihak BPBD ampon ngirim surat de sateje kecamatan e wilayah Kabupaten Sampang. Seka dima ben saben kecamatan epakon sopaje sacepete ngirim data wilayah sekeduan potensi bencana kekeringan kantos kering kritis.
1: Tindakan kekeringan sudah kita mulai dari awal bulan kemarin, kita sudah mulai minta data-data ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya adalah buat kita mendata daerah-daerah yang masuk kategori kritis, kering kritis.
0: Satros Epon, pihak BPBD beti terus ngecek perkembangan cuaca dari BMKG, torcuken yarep semoga bisa mampu ngurangi dampak kekeringan esatejo wilayah neng Kabupaten Sampang. Pemirsa Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda Epoten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon edep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colok pesa epon lesan. Bibir, pesa epon late. Kiki, pesa epon beje. Cile, pesa epon elat. Leer, pesa epon kulu. Tabu, pesa epon pada eren. Bucel, pesa epon poser. Lengen, pesa epon kulungan. Kalemongan besa epon kaleng cepe. Tanang besa epon asta. Keriki besa epon racung. Koko besa epon kanaka. Betes besa epon podek. Tersoko besa epon pade.

0: Sumenep sore ini. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada rapat ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jatra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga di program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, seperti BNI, terus itu cek gula darah, cek kolesterol, BKT, baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa

0: Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
2: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
3: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
5: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Masih aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral malam hari Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Dan di mimbar agama kali ini, saat lagi akan Anda ikuti tausiah di edisi 5 Mei dengan judul Keutamaan Amal Yang Bermanfaat, juga ditemani lagu bernuansa islami dari Haddad Alwi, Menghitung Dosa, sebelum kita ke mimbar agama. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri, mendengar. Tetap jaga kesehatan di hari Jumat kali ini. Saya sudah menemani Anda dari sore tadi ya. Tetap sehat selalu. Tapi RRI tetap akan mengudara sampai di jam 00 nanti. Jangan kemana-mana. Stay tune. Kita ikuti mimbar agama di edisi 5 Mei 2026.
1: Sumenep sore ini.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa kita diharuskan juga untuk belajar untuk mencari amal-amal yang utama. Jadi amal-amal yang utama itu agar kita kemudian memperoleh pahala yang lebih banyak, lalu kemudian juga memperoleh kemanfaatan yang banyak. Nah, dari tinjauan keutamaan amal itu, banyak ulama yang menulis tentang amal-amal utama. Jadi zaman dulu pun semangat untuk mencari amal utama itu selalu dilakukan oleh para sahabat. Jadi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang utama itu kan? Jadi karena keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kan kita harus pinter untuk cerdas untuk mencari amalan-amalan yang kira-kira itu punya nilai lebih utama. Oleh karena itu tinjauan amal-amal yang lebih utama itu banyak, tetapi salah satunya yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa amal itu menjadi utama atau menjadi bagus itu bisa dilihat berdasarkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita tahu bahwa amal soleh itu kalau dilihat dari pengaruh dan dampaknya terhadap orang lain atau makhluk lain itu, pertama, ada amal ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu hanya terbatas bagi pelakunya. Ya, jadi tidak berimbas kepada orang lain. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba, kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka yang kita lakukan itu imbasnya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada amal yang ketika kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi memang memberikan manfaat bagi orang yang lain. Sehingga kemudian terwujud apa yang namanya kemaslahatan dunia dan agama bagi orang lain. Nah, ternyata kalau kemudian dilihat dari dua hal ini, para muhakkik itu menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh bagi pribadinya sendiri. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan ibadah yang punya nilai pada pribadi, bukan. Tetapi kalau itu dikomparkan, dibandingkan, maka lebih utama yang punya nilai manfaat atau pengaruh kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah ulama yang berpendapat bahwa kita sudah sama-sama mafhum bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, itu dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Tetapi juga bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ternyata apa yang membedakan kelipatan pahala itu yang minimal 10 kali itu bisa lebih dari itu adalah tergantung kepada kekuatan keikhlasan dan kemudian ditambah dengan nilai manfaat yang bisa dirasakan. Sehingga ketika kita beramal dan amal yang kita lakukan itu punya dampak pengaruh yang bermanfaat kepada orang lain, itu jauh lebih utama daripada hanya untuk diri sendiri. Dan kita perhatikan misalnya bagaimana Al-Quran membicarakan atau menjadi dalil tentang pemilihan ulama bahwa amal utama itu juga didasarkan kepada manfaat atau efek yang dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 misalnya disebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi dari ayat ini oleh para mufassir, predikat kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Predikat ini kita peroleh karena mereka itu bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalian ini umat terbaik. Nah, kenapa disebut umat terbaik? Karena punya nilai manfaat kepada orang lain. Jadi menyuruh pada kebaikan, mencegah orang berbuat kejelekan, itu adalah bagian dari kebaikan umat terbaik, yaitu ada manfaat kepada orang lain. Jadi tidak stuck menjadi manusia baik itu. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menularkan, dia memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada makhluk yang lain. Maka ini lebih utama. Dan kita mendapatkan predikat terbaik itu salah satunya adalah karena kita mempunyai amal yang bermanfaat buat orang lain. Lalu kemudian juga yang semakna dengan itu, misalnya di dalam Quran surat Fussilat ayat 33 disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Jadi Imam Hasan Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya itu mengatakan, menunjuk pendapat dari Al-Hasan, ketika membaca ayat ini beliau menyebut ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah, ini pilihan Allah, ini makhluk terbaik Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Allah mengabulkan doanya lalu mengajak manusia beramal dengan amal yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dia tidak stuck menjadi seorang yang baik, daripada yang dilakukan harus punya nilai kepada orang lain, dan itu lebih utama daripada pada dirinya sendiri, manfaat atau dampaknya. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan besarnya pahala orang yang berilmu, beramal, menyampaikan atau mendakwakan. Itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujur tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim shay'a." Jadi siapa yang menjak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka sedikit. Jadi siapa yang juga menyeru kepada kejelekan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang kerjakan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, artinya orang yang kemudian misalnya dalam hal tadi itu mengajak kepada kebaikan dan dia lalu meniru atau mengikuti, atau kita melakukan suatu kebaikan dituruti oleh orang lain, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita tanpa terkurangi sedikit. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu punya manfaat kepada orang lain juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap teman. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik buat tetangganya yang lain. Artinya, sesungguhnya kita diajarkan dalam agama itu adalah hal-hal sosial juga. Dan itu punya nilai lebih utama daripada pribadi. Jadi kalau sama teman, jadilah teman yang terbaik. Artinya, kita memberikan manfaat yang banyak buat teman kita. Kalau kita jadi tetangga, jadilah tetangga yang terbaik buat tetangga yang lain. Artinya, kita tidak berada pada posisi efek pada diri sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain manfaat yang kita lakukan. Dan kita sudah mendengar hadis yang sering kita tahu, mendengar hadis yang masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan ini sudah sering kita dengar hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sebaik-baik di sisi Allah itu adalah yang memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan pada manusia yang lain. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian tinjauan amal utama itu juga dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang diberikan dari ibadah itu, apakah berdampak pada dirinya saja atau kepada orang lain. Ada satu cerita ketika riwayat dari Anas bin Malik itu, suatu saat kami bersama Nabi gitu kan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lalu kebanyakan dari kami membantu tugas-tugas beliau. Tetapi yang paling banyak membantu pada waktu itu yang sebagian yang tidak berpuasa. Ya. Ada di antara kami yang lagi puasa, ada yang tidak. Gitu kan. Nah, lalu kemudian mereka yang tidak berpuasa karena kuat gitu kan. Mereka lalu mengatur pasukan, kemudian bekerja, mengobati yang luka dan sebagainya. Jadi yang sedang tidak puasa pada waktu itu memberi manfaat yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar ketika melihat itu orang-orang yang lagi sedang tidak puasa telah banyak menabung pahala hari ini. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya sebenarnya dari sisi ini kita melihat bahwa ada sisi manfaat yang diberikan oleh seseorang itu akan punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemudian pada pribadi. Kalau itu dikomparkan pada satu waktu tertentu gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban pribadi atau amal pribadi, bukan. Jadi kita misalnya sholat itu dampaknya pada diri kita. Lalu kemudian kalau membantu orang lain pada orang lain, lalu kemudian dia karena ini lebih utama membantu orang lain, lalu tidak sholat, itu salah. Tetapi maksudnya adalah pada saat tertentu nilai manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan lebih utama kalau itu punya nilai yang bermanfaat kepada orang lain daripada hanya bermanfaat pada diri kita sendiri. Nah, termasuk dalam hal ini, bagaimana perilaku dari para salaf itu dalam kesehariannya. Misalnya dicontohkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Ibn Rajab menulis, Mujahid berkata begini, aku melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar. Jadi kita tahu Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar, kata Mujahid ini mengatakan, aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Maunya aku, kata Mujahid, ingin melayani sahabat Nabi ini. Jadi dia ingin melayani. Tetapi ternyata justru Ibnu Umar lah yang melayani. Jadi mereka senang melayani saudaranya. Jadi lebih senang melayani saudaranya. Ini Mujahid ini mau memuliakan sahabat Nabi Ibnu Umar karena dia berkesempatan untuk berada dalam suatu perjalanan, suatu safar dengan Ibnu Umar. Maunya dia melayani karena ini sahabat Nabi. Tapi ternyata toh Ibnu Umar yang melayani. Artinya memang jiwa-jiwa melayani itu karena bagian dari khairun nas anfa'um yang bermanfaat pada orang lain. Itu tahu betul bahwa ini amal utama. Dan banyak cerita tentang itu, misalnya Mus'ab bin Ahmad itu dia pernah pergi haji bersama Abu Ahmad Al-Mawarzi. Abu Ahmad ini kemudian memberikan syarat begini. Padahal ini orang orang mulia, orang terhormat. Kalau kamu ingin berjalan dengan aku, maka kamu tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bantah. Lalu betul ketika keluar bersamanya dalam safar haji itu, ya ketika perjalanan ke haji itu, justru Abu Ahmad Al-Mawarzi ini yang orang mulia ini ya dalam pandangan dalam keilmuan dan sebagainya, justru dia yang melayani. Malah Mus'ab bin Ahmad yang pinginnya mau melayani dia malah dilayani. Sehingga ketika mengatakan, oh biar saya, oh, kamu kan sudah diberikan syarat kalau mau jalan sama aku di bacaan banyak bantah. Justru yang melayani. Itu ini perilaku yang mungkin jarang terjadi pada kita. Apalagi kita sebagai pemimpin minta dilayani. Kita senang. Ya, makanya ketika ada orang yang justru melayani orang itu jauh perilakunya lebih baik karena dia mengambil pelajaran bahwa amal utama itu adalah yang jauh lebih bermanfaat atau kemudian bisa dirasakan dampaknya pada orang lain. Jadi dia justru melayani bukan minta dilayani. Dan memang hakikatnya kalau dalam kepemimpinan pemimpin itu kan sebenarnya khodimul ummah, jadi pelayan, pembantu masyarakat. bukan minta dilayani, tapi harusnya mereka melayani. Itu secara substantif, secara hakikat, walaupun formalnya kadang-kadang tidak harus seperti itu, tetapi memang penting untuk dipahami. Justru justru mereka lah qadimul ummah, ya, pembantu atau yang melayani umat, ya. Sehingga mulai sejak Umar itu dulu tidak mau disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin itu, karena dialah yang kemudian menjadi orang yang melayani orang-orang beriman, ya. Bukan bukan disebut sebagai seorang, tapi dia yang justru harus melayani. Ini adalah karena paham betul bahwa konsep keutamaan itu dilihat dari bagaimana kita punya nilai manfaat kepada orang lain dalam konteks beramal itu. Nah, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Imam An-Nawawi itu banyak menulis tentang bab-bab yang berkaitan dengan manfaat pada orang lain itu. Jadi misalnya bab keutamaan bergaul dengan orang lain. Jadi ketika orang itu bergaul dengan orang lain, itu jauh lebih utama daripada kemudian kita menyendiri atau kita kemudian tidak punya nilai manfaat pada orang lain. Jadi kita mau berorganisasi, mau berjamaah, itu jauh lebih indah dan lebih baik daripada kemudian sendiri, ya. Karena ada orang yang mengatakan, saya kok lebih baik sendiri aja, malas kalau kumpul-kumpul atau malas kalau berorganisasi, nanti adanya tengkar aja. Padahal itu dalam hadis disebutkan bagian dari pahala berkumpul itu adalah ketika nanti ada gesekan dan kita bersabar dengan hal yang terjadi. Kalau sendirian sih nyaman-nyaman saja, selamat-selamat saja. Tapi kan nilai manfaatnya kemudian dia tidak memberikan manfaat yang banyak. Ada keutamaan menghadiri sholat jamaah, itu kan bagian dari penting. Kalau ada orang berpikir, saya mau sholat di rumah saja. Padahal bagi laki-laki terutama wajib. Jadi sholat jamaah, itu keutamaan sholat jamaah. Keutamaan tolong-menolong dalam kebaikan. Keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan melayat jenazah. Keutamaan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain yang butuh. Keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar. Keutamaan mengajak, membimbing orang yang tidak tahu baca Al-Quran, kita pelajari. Keutamaan bersama, bersabar saat kita disakiti orang lain. Itu adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa amal itu lebih utama, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga secara umum pun bahwa di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa amal jariah, jadi amal yang kemudian ketika kita nanti mati dan tetap mengalir kepada kita, itu semuanya adalah amal-amal sosial. Jadi tidak berhenti ketika kita mati. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir ketika dia nanti mati, amal, ada amal yang kemudian bisa mengalir. Dan ternyata itu kalau dilihat adalah amal-amal yang sosial itu. Jadi bukan untuk amal pribadi saja. Contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 pahala, 7 amal yang selalu mengalir bagi seorang hamba walaupun dia sudah mati. Nah, disebutkan di situ di antaranya adalah yang mengajarkan ilmu. Jadi diikuti oleh orang lain, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang suka mendoakan orang tuanya. Dan banyak disebutkan di situ, di hadis-hadis yang lain juga, amal-amal itu semuanya berkaitan dengan sosial. Sehingga itulah kenapa salah satunya bahwa amal itu menjadi utama ketika dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah amal yang dilakukan itu punya dampak kepada dirinya sendiri atau punya dampak juga kepada orang lain. Maka kalau itu dinilai, maka lebih utama amalan yang kemudian bisa memberikan dampak atau pengaruh manfaat kepada orang lain. Itulah hakikatnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yeah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kita hadirkan Lintas Informasi Pendengar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sumenep hari ini untuk memastikan layanan dan pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan sejumlah area pelayanan, diantaranya pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang sedang direnovasi, area bimbingan kerja BMKR dapur hingga blok Honian warga Ibnaan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jatim Al-Zuarman mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh layanan di rutan Sumenep berjalan sesuai prosedur. Al-Zuarman juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas yang mendukung aktivitas warga binaan. Sementara itu, Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan pengawasan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam memastikan standar pelayanan pemasyarakatan berjalan konsisten di seluruh satuan kerja.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya ingat nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya hari ini hari Jumat di lembar yang ke-22 di bulan Mei di tahun 2024. Selanjutnya kita akan ikuti Mini Drama Radio dengan judul Satu Botol Satu Perubahan, yaitu persembahan dari RRI Kupang.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
2: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

Akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di Ngobrol Komunitas bersama saya Gita Ayu di Jumat hari ini menemani Anda. Dan ini barangkali penting ya untuk Anda yang sedang mengalami masalah mental atau kejiwaan. Ternyata bergabung dengan komunitas yang bisa menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman, kemudian menghapus stigma, serta meningkatkan kesehatan emosional individu ini penting. Komunitas yang bisa membantu Anda untuk menghadapi permasalahan mental ini ada beberapa ya, dan bisa Anda lakukan melalui daring ataupun luring. Yang jelas bisa menawarkan validasi, hubungan sosial, dan dukungan sebaya atau peer support untuk bukti efektif menurunkan kecemasan dan depresi serta membantu pemulihan. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune.

0: Ruang komunitas di obrolan kali ini ya, terkait dengan dukungan mental melalui komunitas, saya akan hadirkan poin-poin penting mengenai peran komunitas dalam kesehatan mental. Stay tune Pro 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, poin-poin penting di dalam komunitas untuk membantu kesehatan mental Anda. Yang pertama, jelas ruang aman dan validasi. Komunitas juga memberikan tempat bagi individu untuk berbagi perasaan dan pengalaman tanpa takut dihakimi. Kemudian kelompok orang tua dengan kesamaan pengalaman, usia, kebutuhan, kemudian saling memperkuat. Seperti yang dilakukan salah satunya ini, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI. Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada juga Komunitas Amanasa atau Fajra Gandaria. Ini sering mengadakan kelas yoga, meditasi, dan lokakarya untuk mengurangi stres. Ada juga terkait dengan advokasi dan edukasi, yakni Into the Light Indonesia, berfokus pada pencegahan bunuh diri dan edukasi kesehatan jiwa bagi orang atau bagi anak muda. Kemudian juga terkait dengan manfaat fisik dan mental yang pasti terkoneksi dengan komunitas, mengurangi detak jantung dan mengaktifkan area otak yang menenangkan saat stres. Nah, kalau Anda khawatir gitu ya, beberapa komunitas yang saya sebutkan tadi tidak ada di daerah Anda, Anda bisa cek, karena tidak hanya luring, tapi beberapa komunitas ini juga menawarkan fasilitas online atau daring.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: 101.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Baik, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Menjadi bagian dari sebuah komunitas yang punya mindset yang sama, ini memang menenangkan ya. Dan juga memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Dan bagaimana komunitas bermanfaat tentunya untuk mental Anda? Yang jelas pendengar, ini dapat membantu membangun kondisi sosial, dapat mengurangi isolasi juga, terutama Anda yang kesepian jangka panjang begitu ya, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres. Nah, sebaliknya interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita mengurangi rasa terisolasi, kesepian begitu, dan mengurangi kecemasan serta dapat melindungi kesehatan mental kita. Kemudian dari komunitas ini juga ada rasa memiliki, karena memang sejatinya kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup, karena hidup berkelompok memberikan kita perlindungan lebih. Kemudian pendengar, menjadi bagian dari komunitas juga memberikan kita tujuan ya. Ini seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, kesejahteraan juga secara keseluruhan. Yang jelas komunitas dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental, dan juga hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas. Komunitas dapat meringankan tekanan psikologis Anda juga, dan ikatan komunitas yang kuat dapat membantu Anda yang berisiko tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk merasa lebih sehat dan bahagia. Misalnya bisa membantu Anda untuk dengan kondisi kesehatan jangka panjang, merasa tidak terlalu kesepian. Kemudian bagi orang tua tunggal, dapat manfaat dari jaringan sosial yang kuat ya, terkait dengan ekonomi. Kemudian juga bagi remaja dan dewasa muda, koneksi sosial ini dapat mengurangi isolasi dan membantu rasa kepercayaan diri. Yang jelas komunitas ini dukungan mental ya, baik dengan beberapa akses daring, luring, kemudian via WhatsApp, Telegram, atau bertemu begitu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar setia di manapun Anda berada, yang pastinya masih di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, perlu saja saya hadirkan kerona-kerona sebuahnya yang pasti jadi ngobres, ngobrol bareng bersama komunitas. Dan seperti biasa, saya sadar lagi tepat pukul 21 malam, kita akan hadir juga ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Satu jam ke depan yang akan menemani malam Anda. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saatnya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau ACV Fest 2026 dari KPKRI. ACV Fest 2026 terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas, kreatif hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar, hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapat dana produksi kami yang monitoring, mentoring film maka profesional, workshop, hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial ACV Fest dan website resmi KPKRI.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu Berbagi Rindu Lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang negara Anda sebuah aja. Selamat malam untuk semuanya pendengar RRI di mana pun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam ya, yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Jawa, Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan juga Sumenep ya, yang lagi setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Oke, seperti biasa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Seperti biasa saya akan tunggu informasinya bagi Anda yang pastinya di 3 jalur lain, telepon di 0811334510166653996 atau di 662317. Langsung berlepon yang perdana saya akan sapa, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori, kita kenang masa lalu.
0: Kita kenang masa lalu. Ini yang dari Perinduan.
1: Perinduan, Mas.
0: Ada Syukron.
1: Ada Syukron.
0: Alhamdulillah. Apa kabar?
1: Ada Jahalilu.
0: Iya, betul. Iya. Apa kabar Syukron malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kabar Mas Halili?
0: Baik juga, sama dengan Syukron.
1: Alhamdulillah, kalau udah baik semoga semuanya makin baik dan sehat ya.
0: Amin.
1: Oke. Lagunya ada apa, Mas?
0: Lagunya ada Olala. Ada Mengapa Kau Lakukan dan juga ada Tersiksa Lagi.
1: Olala, Mas.
0: Olala?
1: Iya.
0: Oke, tunggu olalanya ya.
1: Iya, olalanya tak buat mainan nanti.
0: Siap.
1: Salamnya ya. Yang pertama buat Mas Halili. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Dan semoga diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Hujan di studio, Mas.
0: Enggak.
1: Nah, untuk di daerah
0: emang
1: sini itu
0: ada di Perinduan hujan. Oh, di Perinduan hujan sekarang enggak?
1: Ya, ada sebagian siang.
0: Oh, ada sebagian hujan, ada yang sebagian.
1: Itu ada yang hujan.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Juga salamnya ya. Ada sama

0: Iya. Nadanya sama tadi, Mas. Oh,
1: gitu. Program Gending-Gending Madura.
0: Nanti jam 10.
1: Makasih ya, Mas ya.
0: Terima kasih kembali, Syukron.
1: Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukron. Di belakangnya Syukron ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Oh, asik.
0: Asik, ada Evi di lantai.
2: Iya dong, Mas Halilin.
0: Iya dong. Gimana punya kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mas Halilin.
0: Baik ya, alhamdulillah. Cuma apa?
2: Ini agak gerah.
0: Agak gerah?
2: Iya, soalnya
0: sama di sini ya? Juga.
2: Banyak yang hujan. Kalau di sini enggak hujan.
0: Tadi malam enggak ada hujan juga?
2: Ada rintik-rintik sebentar.
0: Oh, sebentar. Kalau iya. Kalau di daerah saya alhamdulillah deras banget.
2: Oh.
0: Lebat banget.
2: Enak, Mas Lili, kalau deras.
0: Dingin.
2: Enak tidur maksudnya, Wak.
0: Iya, dingin. Dingin-dingin empuk.
2: Iya.
0: Berarti di Lenteng enggak ada hujan, cuma rintik aja tadi malam.
2: Iya, tadi malam.
0: Tadi siang?
2: Tadi siang enggak ada.
0: Enggak ada juga.
2: Iya.
0: Takut sama Evi mungkin.
2: Iya, mungkin ya.
0: Iya.
2: Kalau Mas Halili di mana? Takut enggak sama saya?
0: Enggak takut. Kalau takut saya.
2: Kenapa kok enggak takut?
0: Kalau takut saya enggak mungkin ngomong sama sampean.
2: Oh, gitu.
0: Iya, enggak mungkin diangkat. Anda Evi,
2: oh, gitu.
0: Ini dengan siapa? Dengan Evi.
2: Kalau enggak tahu di mana?
0: Enggak kan pasti nanya. Dengan siapa ini? Dengan Evi. Langsung dimatiin pasti. Kalau takut.
2: Rekan Anda jomblo. Iya.
0: Oke.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Olala. Ada Mengapa Terus? Kau Lakukan dan juga ada Tersiksa Lagi.
2: Enggak ada lagi ya?
0: Enggak ada. Tiga aja
2: ya,
0: dulu.
2: Ya udah deh, enggak apa-apa. Kan cuma lagu.
0: Iya.
2: Tersiksa lagi aja deh.
0: Tersiksa lagi?
2: Iya.
0: Ya mudah-mudahan enggak tersiksa terus.
2: Ya enggak lah. Cuma lagu aja itu.
0: Iya.
2: Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur. Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Pulangnya hati-hati nanti ya.
0: Siap. Ini di daerah saya hujan sekarang ini.
2: Oh gitu ya? Ya nggak apa-apa. Suruh tidur duluan dulu sama istrinya.
0: Oke, siap.
2: Terus juga ada Bu Pathon. Ada Mbak Yuni. Tunggu gabungannya. Terus juga ada Om Buang. Ada Cempaka Ayu, ada Codes, ada Cowok Desa, terus juga ada Roni, ada siapa lagi ya?
0: Ada siapa?
2: Go. Ada Ibu Widati.
0: Oh, Ibu Widati.
2: Widati.
0: Yang dari mana ya. Itu sudah?
2: Yang ada di mana itu?
0: Maaf.
2: Pokoknya itu dah.
0: Ya itu dah, oke.
2: Okay. Ada
0: lupa
2: ya. Sisi.
0: Berarti lupa juga.
2: Iya.
0: Cuma diingat ya, namanya
2: sama,
0: aja.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada Suci ditunggu dukungannya.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga buat Pak Ketua. Terus juga ada Pak Nor. Terus juga ada Pak siapa itu? Pak Panji.
0: Pak Panji, Panji Ketawang.
2: Ditunggu dukungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Buat kesemuanya saja tanpa terkecuali.
2: Ya. Lagunya itu ya diputer ya.
0: Oke. Okay.
2: Di pinkis buat yang tersayang yang ada di batang-batang ya.
0: Oh, yang ku cinta padamu.
2: Makasih atas satunya.
0: Siap, sama-sama. Oke, sama-sama, Vi.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Ocon.
0: Hah?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Oce.
3: Mohon maaf di sini hujan.
0: Iya, sama di daerah Mas Heli juga hujan.
3: Iya, ini baru nyampe pulang dari Kerdu Rugapuru.
0: Rugapuru, coba Oce.
3: Karena anginnya terlalu kencang. Dan saya pulang akhirnya enggak nyampe di rumah, ini masih ada di rumah nenek.
0: Oh, gitu.
3: Kehujanan saya.
0: Kehujanan, hujan datang.
3: Maaf ya
0: lagi.
3: Kalau ada bunyi.
0: Iya, enggak apa-apa.

0: Lagunya saya dukung. Mengapa kau lakukan?
1: Mengapa kau lakukan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, salamnya ya langsungnya karena ini di rumah nenek nggak enak. Tentunya untuk dirimu selamat bertugas. Moga-moga diberi kesehatan ya.
1: Amin.
0: Aduh, yang cowengan untuk lular.
1: Iya, sudah nggak apa-apa.
0: Barusan ada Evi. Ada Epi ya.
1: Ada
0: kalau
1: Epi.
0: Dia bilang paruk, saya bilang Epi. Iya.
1: Iya.
0: Dan terus ada Arindi, ada Elia Farid. Juga ada Abah Suni.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Irma, ada Mbak Ayu, Mbak Suci, BTS Mara. Juga ada Bu Fathor.
1: Iya.
0: Asyid Irama. Ketua, Pembuang, semuanya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, lagu itu untuk Sukron ya.
1: Untuk Sukron ke Sukron.
0: Iya, mengapa kau lakukan?
1: Oh, mengapa kau lakukan, Kron?
0: Iya, makasih waktunya Bang Halil.
1: Terima kasih kembali.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Sukron Faruk dari kawasan Saronggi. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Menarik kenangan masa lalu.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Iya. Anda Cempaka Ayu ya. Cempaka Ayu.
2: Angin kencang.
1: Oh, enggak ada hujan.
2: Hujan.
1: Oh, tak kirain hujan. Di sini hujan.
2: Datang kencang sekali.
1: Di sini hujan.
2: Barusan lampu padam cuma
1: sebentar aja. Sekarang sudah nyala lagi.
2: Nyala sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya ada apa, Mas?
1: Lagunya ada Olala. Ada mengapa kau lakukan dan juga ada tersiksa lagi.
2: Olala.
1: Olele gitu ya. Ya udahlah. Oke.
2: Sampaikan salam dulu ya. Salamnya yang di Pamekasan Bunda Yumi. Ada Roni. Ada ini lagi ada Farid barusan ya. Farid Kusuma ya.
1: Iya.
2: Ada
1: ada siapa lagi?
2: Abah Suni. Bunda Fat. Apa lagi ya?
1: Ada siapa lagi ya? Siapa lagi? Iya.
2: Suci ya juga ya.
1: Okay. Iya, oke. Okay.
2: Ini mau hujan apa enggak ini?
1: Iya, di sini hujan sudah bentar.
2: Enggak hujan.
1: Oh, ini. Gitu ya.
2: Ya, ke semuanya aja.
1: Siap.
2: Oh, ya ada Sukron ya.
1: Kesemuanya tanpa terkecuali.
2: Iya, buat Mas Ahli.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka Ayu. Di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding.
3: Ya, lagi.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Kita jumori.
1: Ya.
3: Kita kenang masa lalu.
1: Oke, ada fan baru masuk.
3: Iya.
1: Jackie Asmara.
3: Betul.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Iya sehat. Angin jali.
1: Angin. Ya di sini bentar tadi rintik aja.
3: Sudah tenang angin. Kembali cuaca.
1: Angin.
3: Angin sama
1: juga.
3: Ya.
1: Angin. Kabarkan, sampaikan padaku.
3: Bos. Jaga kunci yang menangin.
1: Apanya? Itu ada suam. Kalau dikasih angin ya, itu dingin kan jadinya.
3: Iya betul. Tapi nggak ada petir kali ya.
1: Alhamdulillah. Enggak ada.
3: Sama di sini juga enggak ada, cuman apa ya, kedap-kedip itu jalan.
1: Oh, kedap-kedip lampu di atas kapal.
3: Iya betul.
1: Oke, siap.
3: Lagunya diborong semuanya jalan.
1: Siap, ditunggu pokoknya.
3: Salamnya pastinya yang pertama untuk sang bandusiar. Selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
1: Amin.
3: Pasti pulang nanti ya.
1: Iya dong.
3: Ya, mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
1: Amin.
3: Besok atau lusa ya.
1: Iya, besok sore.
3: Oh, besok sore ya.
1: Iya.
3: Iya, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
3: Barusan ada Evi. Evi, itu penelpon pertama ya, Jali.
1: Telepon pertama Syukron, baring dua.
3: Oh, saya Syukron udah masuk ya. Ya, selamat malam tuh di Syukron ya. Bersama Wanda.
1: Wanda.
3: Iya. Barusan Faruk Karisma. Ada Pak Cempaka Ayu, Bu Patkor. Bapak Ketua sama Abah Sunni. Mas Riki Anggoro. Terus Mas Dewa Surayeng. Sama Mas Putra Setia. Ada Bayuni sama Mas Yesri. Ke semuanya ya.
1: Ke semuanya saja tanpa terkecuali ya.
3: Sisanya nanti. Okay. Di acara Gending-Gending Madura.
1: Oke, okay, siap.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Ya.
3: Salamnya salam.
1: Sweet, selalu ya. Sweet. Oke.
3: Okay. Untuk calinnya, makasih.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jeki Asmara dari kawasan Gending, ada Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget, Faruk Sarongi, Evi Lenteng, dan juga ada Syukran dari kawasan Perinduan. Selanjutnya ada sebuah lagu Olala dari Andi Mirema Terata, Mengapa Kau Lakukan, Angel Fav. Dan juga ada Tersiksa Lagi dari Hedi Yudis. Kembali saya akan hadirkan kerong dengaran dari sebuah aja di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sumenep malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di prosorukan informasi dan inspirasi ya. Wow, luar biasa. Beberapa tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar semuanya ya. Mohon maaf pendengar yang pastinya tetap situ bersama kami di prosorukan informasi dan inspirasi. Di sini lagi hujan ya tadi sama anginnya sama petirnya gitu ya. Kita harus waspada anginnya, dan alhamdulillah anginnya sudah mulai reda dan juga petirnya sudah mulai reda juga gitu ya. Pokoknya hati-hatilah bagi pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Oke, penelpon yang terakhir saya akan sapa di ruang rindu. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, putus. Oke, saya akan sapa kembali di belakangnya Jaki Asmara, penelpon yang terakhir di ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Di sini hujan, di sebelah saya angin.
0: Oh, di sini disertai petir tadi.
1: Iya, lagi petir.
0: Makanya gitu. Saya agak lama ngangkat teleponnya, takut juga gitu ya.
1: Iya, yang harus diwaspadai bukan epi, tapi petir gitu. Udah tadi dengerin, nggak bisa masuk.
0: Nggak bisa masuk ya.
1: Masa lilinya tanya sama epi, apakah takut gitu.
0: Ya sebenarnya takut
1: sama petir kalau semua pantin RRI.
0: Iya, siapa yang enggak takut sama petir gitu kan?
1: Oh iya.
0: Pasti takut semua.
1: Ya mudah-mudahan sama-sama selamat gitu.
0: Iya.
1: Ya soal lagu Ronoro Untek gitu.
0: Sehat lebih sembilan. Sehat kan?
1: Yang perdana bersambian selamat bertugas. Barusan ada Syukro, ada Diki Asmara bersama Wanda. Ada Irma, ada Pak Suci juga, ada Riki Anggara, ada siapa? Ada Suci, ada
0: siapa?
1: Pak Cempaka gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada Pak Ketua bersama Mas Panji. Ada Faruk yang kehujanan tadi.
0: Iya, pulang dari Gardu katanya.
1: Di rumahnya nih.
0: Iya betul, pulang dari Gardu.
1: Iya, Mama Baskor, Mama Yuni dan. Lanceng kepaceng gitu,
0: lanceng kepaceng,
1: iya.
0: Selalanceng gigan tengat,
1: gigan tengat katanya, king tadi tadi bini katanya,
0: oh gitu, bukan saya ya,
1: iya,
0: ini apa, gitu. Abah Suni ini yang ngomong,
1: ntar kesunat mas, insya Allah ada gitu, dan kesemuanya aja,
0: oke siap,
1: tanpa terkecuali insya Allah sisanya di acara gending,
0: iya dong pasti.
1: Mohon bisa masuk.
0: Pasti masuk.
1: Buat sampean. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni, penelpon yang terakhir di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan jangan khawatir ya pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 22 malam ada Gending Madura yang akan hadir juga ke ruang dengar Anda semuanya. Saya tunggu kehadirannya di Gending Madura nanti di titik jam 22 malam nanti. Ada sebuah lagu Aji Mumpung dan juga Kan Kucoba buat Anda semuanya.

0: Kesehatan terpulau bami arah sampun kapi arah sa genting ngarang ngaring tengki sampun kapi arah sa dek panggilan pon setajena he malam angken malar muka genting arang aring kesebut tengki mangle para dek atera bami arah sa setajena he malam angken tanto nasa selaki sepak sekek miarsaki dalam acara ting genting matura he malam angken teratan terpulau bami arah sa tantan badan gola berarti langsung dimin berarti nyapa panjenengan setejena ngereng berlefon sepertama berarti sapa serang badan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding madura.
1: Aduh lakaran mantap ongku.
0: Lakaran ya, mantap ongku. Thank you. Syukron boleh.
1: Syukron boleh
0: Pak. Masuk dada boleh syukron kan.
1: Dada boleh alhamdulillah.
0: Standby ongku syukron.
1: Standby ongku jahli.
0: Alhamdulillah. Ojan perinduan.
1: Punten yang pun cuman nginangin.
0: Ah ini kita ojan kipur syukron.
1: Ki pemegasan ni kebetulan ojan dia.
0: Edaran apa tuan kulo ni kaki resek mangken tekrintik.
1: Alhamdulillah. Tekrintik tak berderanya.
0: Kila stare terus kipur mangken kare resekan.
1: Yuk tu yuk dah sorba je jahli.
0: Ada rumah pas.
1: Paling nyaman mak ni kutipi. Kengkuk ngiring pau tak ada bad. Pas agabung dek radio RR.
0: Alhamdulillah. Oleh syukurillah.
1: Ding-ding muara nah. Bisa emak ibu bener ripi. Bila geding suara nah.
0: Leras gadintang.
1: Pas tepak dek gajah halili.
0: Alhamdulillah. Ya, calpon pantunan dari perinduan. Salah,
1: salah, kan, salah sana kak.
0: Juga
1: anu lencelenan mak entara ngopi. Nikak makin egeding suara naga.
0: Laras.
1: Mending RRI faktur beda kak Jeki sering arindi.
0: Saya gini kak. Cocok.
1: Boh
0: mantep gini kak.
1: Kata nggak sih kak Lili?
0: Ngiring bawa nocol.
1: Peling ping mak beri beli gulaan. Ya sabuk mak on lau na. Mana gabung ke kenting mak turaan. Insya Allah saya tahu dengan tak kerja malam mak.
0: Kiri kelas arena pokok 11 pan lober ku asaren bon.
1: Alhamdulillah. Okay. Pon mana bi pon bener saya.
0: Ki.
1: Kenting bener pon apa?
0: Kuntingan ni kak bener arari saya pon siap.
1: Oh saya pak ni kak.
0: Sa, hey gini kak.
1: Salam ki.
0: Ki, salam pon dek pasir ngereng.
1: Saya pertama. Terakhir dek kesampaian selamat lampa kita juga. Kele. Kede.
0: Cera.
1: Paruk ki.
0: Paruk leras.
1: Nah, pejalan baru kali ini, mengapa kau lakukan ini?
0: Ki, mengapa kau lakukan, Kro?
1: Mengapa kau lakukan?
0: Ki.
1: Sebelah mana diri kak Anto? Pengarang yang biagi deh, sen pas tak sanda kali ini. Jadi nak pak kejombon, pak mengapa kau lakukan?
0: Mengapa kau lakukan? Pon lah.
1: Padahal lah yang biagi.
0: Yang biagi padahal.
1: Mengapa kau lakukan nikah?
0: Kita kenikan.
1: Kasta tanpa bukti ini.
0: Leres.
1: Ya Allah. Ini sedang pada Pak Putri Ayu. Putri Ayu.
0: Iki pada Putri Ayu. Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu. Pak Lopan gula kak Adi
0: ki Putri Ayu.
1: Kering laki, kering bini, depan aku pada kering bini.
0: Wah, curta tepak ke Putri Sinden.
1: Oh, lain gak sah. Ikan salamai pada Om Seraki. Pada...

0: Thank you.
1: Dek kepanjangan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang ngetretan Abah Suni pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding kenting matura.
2: Lakar mantap hukum.
0: Sarang winda rindi.
2: Iki.
0: Tamakasan katipon apa ocen.
2: Menabi ocen mesti sampai semakin nih kak.
0: Dari pokok sana apa ocen na?
2: Dari kulsangat.
0: Dari kulsangat sampai mangken, pakun terus.
2: Engki sampai lo, kau nuroan, masa lili, kau nuro kelap.
0: Engki kipurun engki kita juga. Tapi alhamdulillah mangken pon reda, anginnya pon reda, ojennya pon reda juga.
2: Engki bocor, kalau bisa masuk nih ke dari gelap, ada lampu.
0: Oh, mati lampu.
2: Tak bisa monitor kalau.
0: Mana bi mangken bisa pon engki.
2: Bisa pon.
0: Saya.
2: Di kampung anu normal boleh.
0: Normal boleh. Alhamdulillah. Okay. Katipun apa saya panjenengan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Di kabar sampean masa lili.
0: Saya juga sami sareng panjenengan.
2: Alhamdulillah. Iki mana meeting nora bete?
0: Kira rari nih kak Esa ini kak.
2: Lepas lepon.
0: Kipon.
2: Ki salam masa lili.
0: Salam pun ngereng.
2: Salam masih pertama pernah sampean. Selamat bertugas. Terus ki perlu pada Abah Suni.
0: Laras de Webon.
2: Pada Sukro. Pada Mbak Wanda. Pada Mama Susana Bunda Yuni. Pada Faruk Karisma Umar Faruk.
0: Engki.
2: Riki Anggara. Pak Dewa Anwar Putra Setia. Pada Mbak Cempaka. Pada kesetia aja nama saya.
0: Engki, engki.
2: Ki tanpa terkecuali.
0: Engki Laras.
2: Gimana meeting kita nggak biasa? Pada ngakin kese.
0: So sweet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ngatretan Winda Rindi berwasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh sandek pekun lastarena petobles. Cereng pun oni. Engki, sareng anyar masuk. Tantona Jeki Asmara.
3: Betul.
0: Sekalengkon epon dari kawasan Kending.
3: Engki ya.
0: Engki.
3: Kabar bakun ki.
0: Engki bakun sae. Ojen aso bung bon.
3: Sobung kan aso bung ojen pir angin.
0: Mo sobung ojen.
3: Sobung.
0: Abo tak kapeluan.
3: Kami lu.
0: Kun kapeluan angin na.
3: Tapi gelap pagi kan tuh.
0: Oh pagi, sami juga pagi tak pati terus ke ngedaran buatan golo.
3: Tapi tapi buru-buru kurang wajan aja.
0: Oh takut kasih ya pas.
3: Tau nih. Kerudok elang.
0: Elang pas.
3: Kerudok elang. Hubung pak.
0: Menambi malam apa kol dua en kisah kol situng lebat edara kulo terus. Gelap pagi engki. Engki cekan sempian genikan. Tan alhamdulillah. Nah, mungkin nih kak, entah alhamdulillah pun terang kare arbus seni sekoni roh.
3: Tidak ada apa tuh, aku tuh boleh sekoni.
0: Engki.
3: Tinggal mah dekki, kalau boleh semacam terang. Nih seri si kurua.
0: Hah?
3: Nih seri kurua.
0: Si kurua sih rah.
3: Si kurua.
0: Oh si kurua, kipon.
3: Buat kening boleh yang ini aja lepan kan.
0: Tikel barengi kending rarari won anga.
3: Wa entan se bele mana kruwa maksudku.
0: Bede peuy ben.
3: Thank you.
0: Kiban.
3: Oke, matuk matuk tukari kari nasi kilat lagi.
0: Laras karinta, ngereng.
3: Kita pertama tetap langkuh Indian. Selamat bertugas. Oke, menagi peleman dengan tuh lagi.
0: Thank you.
3: Semoga paling selamat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Ki karena kita pada panor kumala. Pada bang mai sejenna sareng sekirama. Budak gelek ke sareng ada sit ke abi tabung gabung.
0: Leres.
3: Eh coba Pak Abdullah. Sarengan Mas Rendra. Biasana Mbak Oyong dan kita.
0: Mbak Oyong Pak Usiaman ya sareng
3: kita. Mbak Usiaman. Bukan lama abit
0: abit tengki mana bi bahoyong negaki bedeng membera
3: tengki pak usia aman abit
0: pak usia aman nih kasih jawab membera
3: terpakai sehat
0: amin tengki. Ya rabbal alamin
3: Pak Haji Burhan pak pangeran buka buka
0: leres

0: Udah Pak sabar. Pak sabar, Pak sabar, tenang Pak sabar.
1: Pak sabar, Pak.
0: Pak sabar, pokok-pokok Pak sabar.
1: Nggih, panjenengan sabar kalau sabar juga.
0: Wah, alhamdulillah. Bude kere Makassar boleh dah. Oh, Supriyadi 2 dah. Bude kere Syahdan sampai dah berapai kena.
1: Beres.
0: Enki ke satu aja nak jadi.
1: Enki wan.
0: Kita aja bawa topi mangken, insyaallah laku perorang dud. Bola nih ruang rindu. Kita pun apa nari pun malam ngan ni kau.
1: Enki deki sahur sahur.
0: Enki kati dia. Sing buku deki sahur pun tak ni kan?
1: Hah?
0: Bod deki sahur.
1: Bod de, nyabel kan para para kurban.
0: Enki nak lelam.
1: Enki.
0: Enki pun tak.
1: Enki.
0: Siapa aku ni paling enki dega siaga mengaji puru.
1: Keras.
0: Selangkong ya.
1: Saya boleh kepon.
0: Mereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong juga thank you datang Jaga Asmara Gending Winda Pamekasan Abasuni Mandalaru Baru Faruk Sarongkih tersekeran sekeran kawasan Parinduan. Saya satu saya pon Gending sebuah dikator dok panggilan pon setuju napa biarsa. Nika pada Gending Rari sebuah di manglepar ati napa biarsa setuju nema lemangken.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1.
1: Tretan toro pola pamirsa, genting sisa toro sepon sampun ka pirsa de panggilan sepon sate jen ada engki ki puru bade genting rarari. Sampun fakta sareng tretan Sukron Faruk Abasuni Winda tertekat ing kelencuk kenjeki asmara. Sisa toro sepon badi sapa pole sareng baten ngola hebing ganga tretan jeki asmara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Evi.
2: Ibadah lantung.
1: Dek remah.
2: Alhamdulillah.
1: Ojen.
2: Tadi ojen.
1: Cepun kau lo ojen. Ngaroso mau nyenapa gini kafe?
2: Sobong.
1: Mengaroso ki buru ke dia?
2: Angin buru.
1: Wangi. Berarti sobong ojen.
2: Sobong.
1: Aduh.
2: Angin buru.
1: Angin cuma buru ki.
2: Belum
1: mau
2: jalan,
1: belum
2: keluar.
1: Mau
2: kare keluar.
1: Mak keluar dek remah, mak aman dia.
2: Mau nojan juga.
1: Pol kumpul
2: di luar. Oh, pol kumpul. Okey, saya mau nikah je. Nikah, sepankan ki bernyawa. Enggak luar.
1: Oh, engki.
2: Okey.
1: Engki.
2: Genting beda pun apa masalah ini?
1: Gendingnya nikah beda genting ijo-ijo.
2: Kipon.
1: Saya pokok ni.
2: Saya. Kipon.
1: Kipon. Salam kipon.
2: Si pertama. Ia pernah tidak ada kepentingan dengan pakul.
1: Engki.
2: Yang saya berpelajaran dengan kip.
1: Engki. Kesoan.
2: Kipon. Yang budi.
1: Budi.
2: Okey.
1: Oh, compok.
2: Okey.
1: Kipon ko. Kipon ko le budi gimamin.
2: Wah,
1: benda mulia. Engki.
2: Bukan. Beda. Pak Dewa Sera. Beda Sera. Dan beda Roni. Beda Ali Pratama. Beda. Satu Jena Pongki.
1: Satu Jena.
2: Oke. Kesebut pulau. Tabungan.
1: Terapoi. Terapoi.
2: Kita sebut.
1: Sekitar sebut. Ki sapora anak nak nikah.
2: Ki. Bukan. Bukan sakoni.
1: Ki sakoni embang.
2: Langkang atas batunan.
1: Ki sapole kepan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bingkai ngatretan Evi pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
3: Lakaran mantep.
1: Lakaran mantep, ongko. Asarang?
3: Ojen, mas.
1: Wah, ojen. Ojen.
3: Manabi kawasan
1: nah.
3: Timur-timur. Ojen, teman-teman.
1: Timur-timur. Timur-timur gimana nih, gak kena?
3: BRJ.
1: BRJ. Oh, daerah Murtimur gak nih, gak nih? Oke.
3: Kata Kabupaten. Boleh kerja sakoni
1: ro. Oh, boleh kerja sakoni. Pasti panggu.
3: Kuai lagi.
1: Kuai. Kita kalau pasal perubahan saya kerja kene kengki.
3: Kene kana.
1: Di. Tore pabutnya sokor nganingka. Si penting pokok pada saya nganingka ki.
3: Si penting orang
1: yang selamat. Ki leras keningka. Derma. Mungkin mana bi kabar betul engkau lah saya. Tetap saya nengah neng kawan. Mana bi pancing kan saya juga.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Dan kaulah saya.
1: Tak ojek. Oh ojek nunggu ki. Aduh, boleh kerja nunggu. Ki bila nak kaulah juga boleh kerja anda capo ojek saarit lokal ini seragun.
3: Aduana.
1: Badan aja kena kelainan. Ada banyak istirahat dah.
3: Tak kena kering.
1: Puan ojen keluar mak. Cik puan papari.
3: Ki ongku.
1: Dua lang lang.
3: Ki pada tak kasokan.
1: Ki cik tak ngarap keng pastoron ongku dah remah.
3: Ki.
1: Dupas anu. Dupas kikira kasih ku besar.
3: Tak kena aku nak nyambung abek ni kata ngiki nak bisa guna anyong on ke paring anak anyis eh hari nak kata nak apa boleh mon pon
1: ki
3: kabode enna
1: pon toron kitikel to are sok kore. Sebenting angki reng oreng nga bereselamat seteji nga ni kapan.
3: Ini kan awal. Tapi ikat dintu sempat mati lampu sakit jagun.
1: Ongki. Sami ning daerah Pamekasan juga mati lampu ki buruk kali anget juga. Cepon ngki cempaka ayu bisa.
3: Ngki. Ngki.
1: Ketipun salam apa? Ngki salamnya pon dak basira.
3: Dalam ada kapan pun. Kau ipar dengan negara sehat. Te.
1: Amin sami-sami.
3: Mangki arah sampai dekik dan tuk dekak campok.
1: Amin, amin, amin. Terus segalang kong.
3: Ngki salam apa dek Pak Sofi. Pada Mama Susana. Pada Pak Haji Burhan.
1: Leras dek Bepon.
3: Terus pada Pak Dewa Surajing. Pada Pak Pangeran Bukabu kat disana. Pada Mas Jeki. Ben pasangan Epon. Baru satu jena.
1: Engki.
3: Mana bisi hari ahad kat disak pasera mas? Seringu mandu kat disak.
1: Sehari minggu. Masih lagi. Mungkin.
3: Ahad nikah. Ahad nikah.
1: Ahad silaku.
3: Engki.
1: Laku. Tanggal pun apa. Minggu Pak Lekor. Sarang tretan Ani Purnama.
3: Ani Purnama. Ya.
1: Leres ya Dinta.
3: Teman Nabi. Tenggola panjenengan.
1: Enten beten gola hari Mingguna masuk suri nalas terena Ani Purnama. Engki.
3: Acara apa Nabi panjenengan bahagia lagi.
1: Bahagia.
3: Engki. Allah kan Nabi panjenengan bisa ngumendu. Lain nabi saya mandu kak bisa bisa lakot tibi.
1: Wah, sangkuna Ani Purnama bisa lakot tibi juga. Engki, kita ketapan pun apa? Insya Allah aku nak bangki budiare.
3: Engki, entolam. Siapa mesti kena orang aku ni ngaku kesalahan. Boleh pribadi ayo nak apa lagi?
1: Engki, saya beli kepon.
3: Rili.
1: Saya beli kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bingkang berapa serang hereng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk di budi mulo
1: Pak Nur Komala masuk di budi boleh.
0: Di budi boleh. Orang ni tak habis sebenarnya tak mahu. Orang mula tak habis. Paksa-paksa. Cuma mula di budi.
1: Gitu. Kalau masa baru dah rumah boleh Pak Nur. Si penting pun bisa lengki meskipun keng bingkeng kan Ika.
0: Penting pun apa?
1: Jojo, jojo.
0: Ijo-ijo.
1: Kenting ijo-ijo. Engki?
0: Engki. Kanku Raden Syahid. Yang pun masuk.
1: Engki?
0: Ngering. Kami kan ya cik gabungan pun tak bisa. Ini pun terakhir.
1: Engki terakhir. Laras.
0: Masuk. Kendaga Pak Keper. Kendaga Pak Jeffrey.
1: Beda teretan Supriyadi.
0: Oh, Supriyadi.
1: Engki.
0: Bukan dari Raja Kiasmara. Dari Pangeran Bukabu.
1: Leras.
0: Bukan dari Dewi si Budi Rubel. Bukan dari Susi si Budi Neng. Eki dari Raja. Selepas enggak di Budi.
1: Leras. Engki, engki. Engki. Engki benar. Engki Engki ngereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung juga Engki dek tretan Pak Nur Komala. Sekalang kene pun dari kawasan Pamekasan, nika pun info terakhir atau si king bingking malam mangkin dalam acara ding ding matur. Matur saya kelangkung retretan Evi Supriyadi Bandar Komala Sempurna Lengki Malam Mangken juga Faruk Abasuni Winda Jiki Asmara Lengki juga tak lupa buatan kula cobakin matur saya kelangkung saya belum kebagian Malam Mangken buatan kula nyon seporah Lengki sebab ini kebakto ampun kurang setengah menit lagi Lengki tentunya genting sisa terus sepon si pedikator nika genting si geng-bingeng atau basi terakhir Malam Mangken genting ijo-ijo si pedimang lepor atina pamiar sasetuj. Nah, ngereng biar saya kirimin arang sarang.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang ke-22 di bulan Mei di tahun 2026. Dan esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Semoga Anda diberikan kesehatan pendengar di Mutiara Pagi kali ini untuk berdiskusi dan untuk mendengarkan tausiah juga tentunya bersama dengan Ustadz Wasilur Rahman yang sudah tersambung melalui Zoom kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini, San?
1: Alhamdulillah sedikit.
0: Semoga
1: enak badan.
0: Waduh, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Rari. Semoga diberikan kesehatan selalu setelah ini, Ustaz. Amin. Baik, bersama penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep, dan kita akan membahas mengenai topik kita, nemu tak perak, elang tak susah, memanai hakikat zuhud. Nah, kalau boleh saya translate ya ke bahasa Indonesia, ketika datang atau bertemu ini tidak bahagia, kemudian hilang pun kita tidak kesusahan. Kurang lebih begitu ya Ustadz barangkali ya?
1: Ya betul Mbak
0: Gita. Oke, sebagai mukadimah silakan sebagai pembuka sebelum kita berdiskusi nanti Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Sumenep atau yang mewakili

hidup miskin, dan pakaian compang-camping ala sufi. Zuhud adalah menolak hak yang seharusnya diberi. Singkatnya, zuhud adalah jauh dari dunia secara lahir maupun batin. Titik. Padahal, kalau mau kita jujur, definisi seperti ini lebih sering melahirkan topeng kepalsuan. Al-Imam Al-Wazali dalam kitab Ihya Ulumuddin meluruskan kesalahpahaman orang dalam memandang konsep tasawuf dalam memaknai kata zuhud itu sendiri. Beliau berkata, bisa jadi seseorang mengira bahwa orang yang meninggalkan harta adalah orang yang zahid atau orang yang zuhud. Padahal, tidak demikian. Sesungguhnya, meninggalkan harta dan menampakkan kesederhanaan itu mudah bagi orang yang mencintai pujian karena sifat zuhudnya. Memaknai kata zuhud, zuhud itu terdiri dari tiga huruf. Yang pertama, zai, yang artinya adalah tarkuzzinati, yaitu meninggalkan berhias. Dan kedua, huruf ha, yaitu tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dan huruf yang terakhir adalah huruf dal, yaitu tarkud dunia bihumlatiha, yaitu meninggalkan dunia dan isinya. Menurut bahasa, zuhud itu adalah kebalikan dari raubah, yaitu senang. Jadi, kebalikan dari senang yaitu adalah tidak senang. Zuhud bukanlah soal berapa banyak harta yang kita punya, melainkan bagaimana hati kita memandang harta itu, bagaimana hati kita memandang dunia ini bukan dosa. Dunia hanyalah cermin. Ia memantulkan isi manusia, isi hati manusia. Kalau kita terus-menerus menilai dunia ini sebagai sesuatu yang penting, maka yang muncul dalam hati kita adalah sifat rakus. Dunia jadi jebakan. Tapi kalau hati kita tenang, dunia bisa jadi jalan menuju Tuhan. Yang dimaksud dengan dunia di sini, yaitu adalah kullu syai'in ka naf'a fihi lil akhirah. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu yang dikatakan dunia. Zuhud adalah keadaan batin. Keadaan batin yang tidak bergantung pada sesuatu pun selain Allah. Dunia di tangannya tidak menodai jernih hatinya. Sebab hatinya telah berlabuh pada zat yang tidak pernah berubah. Orang yang punya sifat zuhud adalah yang tidak memiliki sifat ketergantungan terhadap sesuatu pun selain Allah. Maka hakikat zuhud yaitu bukanlah kemiskinan, melainkan kebebasan. Bukan menolak dunia, tapi melepaskan hati dari jerat nafsu dunia. Zuhud adalah keadaan di mana seseorang hidup di dunia, namun dunia tidak hidup di dalam dirinya. Zuhud bukan menyia-nyiakan harta atau tidak mau jadi orang kaya. Seumpama ada orang yang mempunyai bakat kaya yang bisa membaca peluang menjadi keuntungan, maka secara tidak langsung dia akan tidak bisa mencegah dirinya untuk menjadi orang kaya. Maka orang yang seperti ini keliru jika lebih memilih mensedekahkan hartanya untuk amal jariah, padahal anak, istri juga membutuhkannya.

0: Artinya, zuhud tidak berarti menolak rezeki yang halal atau hidup dalam kemelaratan. Justru, zuhud adalah tentang bagaimana seseorang mengatur hubungan batinnya dengan nikmat duniawi agar tidak tergelincir menjadi budak dari kenikmatan itu. Maka, dengan demikian, zuhud menurut para sufi bukan menolak dunia, namun zuhud adalah zuhud bukan berarti lari dari kemajuan atau melarikan diri dari dunia ke gua yang sunyi, ke puncak gunung, namun zuhud justru adalah cara memandang baru tentang dunia, memilikinya tanpa diperbudak olehnya, seperti halnya perahu. Kita mengatakan laut itu adalah dunia, sedangkan kita itu ibaratnya adalah perahu. Air boleh mengelilingi perahu kita, tapi jangan sampai air itu masuk di dalam perahu kita. Maka, jika air masuk ke perahu kita, maka itu akan bahaya. Dan bisa saja perahu itu akan tenggelam. Selanjutnya, bagaimana relevansi zuhud di era sosial, di era media sosial saat ini? Di era media sosial saat ini, tampaknya zuhud menemukan relevansinya, di mana kita hidup di era yang membius. Banyak orang yang menakar keberhasilan dari jumlah follower, menilai kebahagiaan dari banyaknya likes, dan mengukur harga diri dari merek pakaian. Sufyan Al-Sawri berkata, zuhud di dunia adalah pendeknya cita-cita, bukan dengan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang bagus. Artinya, zuhud bukan soal penampilan luar atau cara hidup yang miskin, akan tetapi tentang hati yang tidak bergantung pada dunia. Dunia boleh dimiliki, tapi jangan sampai menguasai batin kita. Menjadi zuhud di era modern bukan berarti kita harus berhenti bekerja, menolak teknologi, atau memutus hubungan dengan dunia. Justru zuhud menuntut keterlibatan yang penuh, namun dengan hati yang ringan. Zuhud mengajarkan kita bagaimana seseorang bisa memiliki tanpa dimiliki. Zuhud juga mengajarkan seni menaruh dunia di atas tangan, bukan di dalam dada. Bagi seorang pembisnis, sifat zuhud jika hartanya tidak membuat sombong. Orang yang memiliki bisnis bisa untuk memiliki sifat zuhud jika hartanya tidak membuatnya dia sombong. Seorang pejabat bisa zuhud bila kekuasaannya tak memalingkan hatinya dari kebenaran. Seorang pekerja kreatif pun bisa zuhud bila hasil karyanya tak membuat haus pujian. Zuhud bukan soal berapa yang kita punya, tapi seberapa dalam kita menggantungkan diri pada Yang Maha Punya. Di era saat ini, mari kita bekerja dan berusaha menjadi kaya. Karena miskin untuk zaman saat ini itu berbahaya. Dikatakan al-faqru aqrabu ilal kufri. Miskin itu lebih dekat dengan kefakiran. Ini yang kita khawatirkan, kita tidak kuat jika hidup dalam kemiskinan. Namun, jika kita merasa tenang, hati kita kuat, hati kita selamat, maka boleh kita hidup dalam kemiskinan. Di balik dari kesibukan di tengah masyarakat yang urban atau perkotaan, zuhud adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya di dalam hati kita, untuk apa aku melakukan semua ini? Pertanyaan yang sangat sederhana ini, tapi pernahkah kita melakukannya? Ketika kita mampu menjawabnya dengan jernih, bahwa kerja keras, kesuksesan, dan teknologi hanyalah sarana menuju kebaikan, maka disitulah ruh zuhud mulai berdenyut di dalam hati kita. Sifat inilah yang membuat manusia tidak silau akan gemerlap dunia, tapi juga tidak membabi buta untuk menjauhinya. Terima kasih, mungkin hanya itu dulu, Mbak Gita.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan saya undang Anda ya pendengar di tiga jalur telepon kami di 665396, 662317, kode area 0328, atau di 0811334501. Tadi sudah dijelaskan zuhud ini bukan berarti kita meninggalkan dunia ya Ustadz ya, tetapi bagaimana cara kita mengubah sudut pandang kita terhadap dunia. Baik, sila. Oke, okay, belum ya, belum tersambung. Oke, okay, saya masih undang Anda di nol. Oke, okay, tersambung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari Pak Taufik, betul ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, okay, Pak Taufik di Situbondo. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu, Pak Taufik. Silakan.
2: Amin, amin.
1: Silakan pertanyaannya, Pak Taufik. Kita bersama dengan Ustadz Wasilur Rahman.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik.
2: Nemoh tak perak, elang tak susah. Hmm. Itu topik kita sekarang.
1: Ya.
2: Yang saya tanyakan, saya benar-benar orang awam, apa arti daripada apa arti dari kata suhud itu tadi yang lebih mendalam. Terus yang kedua, mencintai dunia boleh, tetapi jangan merasa memiliki itu bagus sekali. Pertanyaan yang kedua itu, kalau sudah merasa memiliki, apakah kita dikatakan orang yang syirik atau yang bagaimana? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Situbondo. Silakan dijawab Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Gita dan terima kasih Pak Taufik yang sudah bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kita memaknai zuhud yang sebenarnya. Al-Imam Al-Wazali mengatakan orang zuhud itu harus memiliki tiga tanda. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh keberadaan dan ketiadaan harta. Ini yang dimaksud dengan tema tadi. Nemuh tak perak, elang tak susah. Artinya apa? Kita tidak berbangga ketika kita berada. Dan kita tidak bersedih ketika kita tiada harta. Sebagaimana firman Allah, agar kalian tidak putus asa atas harta yang luput dan tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Yang kedua, tanda yang kedua adalah tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan. Makanya kita sering banyak mendengar, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Dalam artian apa? Kita bisa menyikapi semua pujian maupun hinaan itu sama. Pujian tidak membuat kita merasa bangga, hinaan itu tidak membuat kita hina. Dalam artian kita bisa menyikapinya dengan sama. Orang yang menghina dan memuji kita itu adalah sama bagi kita. Jadi kita itu harus memiliki sifat itu. Orang yang zuhud itu tak akan bahagia mendengar pujian dari orang lain. Dan tidak kecewa menerima hinaan dari orang lain. Tanda bahagia mendengar pujian itu merupakan kezuhutan kepangkatan atau kewibawaan. Atau bisa dikatakan juga yang kedua adalah kezuhudan harta ketika kita menerima hinaan. Dan yang ketiga, tingkatannya apa? Tanda yang ketiga menurut Al-Imam Al-Ghazali itu adalah terhibur atau senang ketika beribadah kepada Allah.
1: Okay, baik.
0: Kita merasakan nikmat yang sangat luar biasa ketika beribadah kepada Allah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, saya lupa ini.
1: Ketika kita sudah ini ya, mengejar dunia dan memiliki dunia, apakah itu salah satu dan cinta dunia, apakah itu salah satu bentuk kesyirikan?
0: Oh iya. Ketika kita sudah memiliki dunia, apakah itu bentuk kesyirikan? Saya mengatakan tadi, di era zaman sekarang, miskin itu adalah bahaya. Kita harus bekerja dan harus menjadi kaya, karena dikatakan al-fakru akrobu ilal kufri. Miskin atau fakir itu lebih dekat kepada kefakiran. Dikhawatirkan kita itu tidak kuat dengan kehidupan yang miskin, dengan yang serba kekurangan. Namun, kalau hati kita kuat, hati kita tenang, maka lebih baik memilih miskin. Tapi kalau bagi saya, lebih baik kaya. Karena tidak mungkin kita hidup miskin. Logikanya seperti ini. Memang ini problematik.
1: Yeah.
0: Memang problematik zuhud itu. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam pembahasan Kitabul Halal Wal Haram, beliau mengkritik orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu didorong punya kifayata yaumin biyaumin, yaitu apa yang dimakan hari ini, apa yang dibelanjakan hari ini, itu yang dipikirkan, tidak memikirkan besok. Jika semua orang atau semua umat Islam memiliki konsep yang seperti ini, maka kapan orang Islam itu bisa akan haji, umroh, zakat, dan sebagainya? Sumpamanya, saya punya keluarga tiga. Bayangkan tiap hari mungkin kebutuhannya 100 ribu. Jika saya punya 100 ribu besok, maka hal ini bagus untuk orang yang orientasinya bagi akhirat. Tapi ini adalah problematik ketika saya memiliki keinginan untuk haji, untuk umroh, dan zakat, dan sebagainya. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik. Oke, terjawab dari Pak Taufik. Jadi memang itu ada istilah modernnya, Ustaz. Kalau zuhud itu kita istilahnya slow living katanya.
0: Slow living.
1: Kita hidup santai, pelan, sederhana di tengah di tengah perputaran global yang luar biasa gitu. Kita memilih untuk santai gitu, slow living. Dan beberapa juga menerapkan slow living ini. Dan kalau dalam Islam ada istilahnya suhud ya Ustaz ya. Tadi betul. Pendengar Ustaz selalu menjelaskan, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi bagaimana kita mengubah cara pandang terhadap dunia. Nah kemudian ini kalau bicara mengenai dunia dan kesenangan Ustaz ya, kenapa manusia itu sulit melepaskan kecintaan terhadap dunia?
0: Ini pertanyaan yang bagus juga bagi kita. Kenapa kita sih sulit melepaskan dari kenikmatan dunia? Karena kenikmatan akhirat belum kita rasakan. Jadi apa yang kita rasakan saat ini, maka fokus kita itu yang dinikmati hari ini. Kita tanpa menyadari bahwa nikmatkan akhirat itu lebih nikmat dari nikmat duniawi. Bagi sebagian orang mengatakan dunia ini adalah hina. Bahkan mengatakan adalah tempat persinggahan atau tempat menabung amal untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Ketika kita tidak pintar menyikapi atau hidup di dunia ini dengan baik, maka apa yang terjadi, dunia itu akan menjadi jebakan bagi kita. Dengan segala bentuk tipu daya yang ada di dalam dunia ini. Tapi ketika kita memposisikan dunia itu dengan baik, maka dunia itu bisa mengantarkan kita kepada surganya dengan memposisikan diri yang dikatakan tadi adalah salah satunya adalah dengan memiliki sifat zuhud itu sendiri. Karena hakikat dari sifat zuhud itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah bersandingan dengan sifat takwa kepada Allah.
1: Baik. Ketika kita dilahirkan, Ustadz, begitu juga ketika kita meninggal, kita tidak membawa apapun. Kita tidak membawa harta, bahkan yang kita bawa kalau kita meninggal hanya sehelai ini ya, kafan ya, begitu juga kita lahir. Nah, ketika kita menerapkan ilmu zuhud begitu, apakah memang membuat kita lebih dekat dengan hakikat diri kita nih, Ustaz? Kalau kita itu tidak punya apa-apa.
0: Zuhud itu bukan berarti kita tidak punya. Kalau kita tidak punya apa-apa, lalu menyebut kita zuhud, itu bukan zuhud. Tapi kire, kata bahasa Jawanya. Zuhud bukan tentang kosongnya tangan, tapi lepasnya hati dari ketergantungan. Karena kita boleh kaya, boleh, sangat boleh kaya. Kita boleh punya usaha, kita boleh punya jabatan. Yang tidak boleh itu hati kita diperbudak oleh semua itu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Sya'roni, zuhud di dunia itu adalah tetap mencari penghasilan dan memendekkan angan-angan. Lah, ini yang menjadi tantangan saat ini. Apalagi generasi saat ini. Terlalu banyak angan-angan. Memikirkan sesuatu yang tidak ada dan melalaikan sesuatu yang ada.
1: Baik. Berarti bisa saya katakan zuhud itu bentuk pengendalian diri gitu ya, Ustaz ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Baik.
0: Ya. Okay. Zuhud itu menuntut kita tetap bekerja. Ya. Tetap berikhtiar, tetap produktif, tapi tidak menggantungkan harapan panjang pada dunia. Tidak boleh silau akan gemerlapnya dunia dan tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir.
1: Baik, saya setuju kalau Ustadz tadi bilang, apalagi di era digital sekarang ya Ustadz ya, ketika kita scroll media sosial gitu ya, banyak betul, orang-orang kaya yang memamerkan harta gitu ya. Kita ke distract, ya flexing, kemudian kita ke distract, keganggu, kemudian kita akhirnya memanjangkan angan-angan yang besok atau lusa belum tentu kita hidup nih Ustadz ya. Itu untuk menghindari dari media sosial, kita memang harus punya keyakinan diri dulu begitu Ustadz. Akhirnya kita lihatnya enak gitu ya, gak terlalu mikir Ustadz.
0: Betul.
1: Karena iman kita kadang di atas dan di bawah tuh Ustadz.
0: Iman kita, hati kita itu gampang goyah. Goyahnya tadi ketika kita melihat pencapaian dari orang lain ketika dipamerkan di sosial medianya. Kadang-kadang kita merasa iri, merasa kalah. Padahal sejatinya Allah sudah mentakdirkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita hidup miskin, kita hidup sederhana, tapi tidak mau sabar akan itu, maka yang ada kita tidak rela akan takdir Allah. Maka itu yang sangat berbahaya dan itu menjadi penyakit hati di dalam kita, bahwa kita tidak yakin akan qada dan qadarnya Allah. Semua yang ditakdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu husnudzan yang harus kita bangun di dalam hati kita. Jangan pernah menyalahkan atas terhadap keadaan maupun kepada Allah yang telah mentakdirkan kita. Belum tentu orang yang hidupnya kaya, berkecukupan, bergelimangan harta itu paling selamat di akhirnya, di akhiratnya. Dan belum tentu orang yang tidak punya apa-apa itu tidak selamat juga di akhiratnya. Kita tidak boleh menilai, mengukur selamatnya seseorang dari banyaknya harta yang mereka miliki. Jika pada akhirnya harta itu membawa dia tidak bisa menafkahkan tidak bisa mensedekahkan, tidak bisa mewakafkan hartanya kepada jalan Allah, maka harta itu bisa menyeretnya ke nerakanya Allah, bukan bisa membawanya ke surganya Allah.
1: Baik. Ini tentang fenomena di masyarakat, Ustaz, ya. Ketika misalnya kita diberikan harta berlebih, kemudian kita punya niatan untuk bersedekah dan beribadah, tapi tantangannya adalah keluarga atau kerabat yang suka menggantungkan diri kepada kita yang lebih banyak harta. Misalnya pinjam uang begitu, Ustaz. Dan kita tahu bahwa mereka tidak mampu untuk membayarnya. Nah, ketika di posisi ini, kita punya harta banyak, kita niatan ibadah, kita harusnya gimana nih, Ustaz? Ngasih. Karena hutang ini tanggung jawab gitu, Ustaz. Betul, yang dibawa mati. Betul. Ini harusnya posisi kita gimana kalau sudah seperti ini, Ustaz?
0: Ini sangat baik juga ini pertanyaannya ini. Bagaimana menyikapi dunia yang penuh dengan problematik? Di saat kita punya banyak harta, ada yang banyak memanfaatkan, dalam tanda kutip, mohon maaf, keberadaan kita. Sampai beberapa banyak tokoh para penceramah mengatakan, buatlah kita kaya, maka semua orang itu akan mengaku keluarga kita. Bahkan keluarga jauh pun, yang 9 sepupu atau berapa, itu akan mengaku kita. Itu. Lah, secara tidak langsung begini. Kaya itu sekarang harus membawa keberkahan. Keberkahan orang kaya itu melalui dengan membantu, menolong, meninfakkan, mensedekahkan hartanya kepada orang lain. Karena kita harus pahami, semua harta yang kita dapat, karunia Allah yang kita dapat, sejatinya tidak semuanya milik kita. Ada yang milik orang-orang lain. Contoh kecilnya, gaji yang kita terima tiap bulan belum tentu sumbu penuhnya itu adalah milik kita. Ada yang memang Allah titipkan rezeki orang lain melalui kita. Contohnya ketika kita sakit, mau tidak mau kita harus berobat, pergi ke dokter. Maka secara tidak langsung kita harus memaknai ada rezeki seorang dokter yang Allah titipkan melalui kita. Lah, memaknai dengan pertanyaan yang Mbak Gita sampaikan tadi, bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus memberikan pertolongan atau apa? Beranggaplah begini, semua sesuatu itu adalah titipan, bukan milik kita semua. Bahkan perlu kita belajar kepada seorang parkir, kepada tukang parkir, yang tidak merasa risau ketika mobil datang dan pergi dalam pengawasannya, dalam genggamannya. Karena seorang parkir itu tahu dan sadar bahwa semua yang ada di dalam pengawasannya itu adalah titipannya. Jadi ketika kita memiliki kelebihan harta dan sebagainya, maka kita harus memaknai semua harta yang kita miliki ini adalah titipan. Titipan ini ada sejatinya milik kita. Ada kalanya mungkin Allah titipkan rezeki orang lain melalui diri kita. Seperti itu.
1: Baik. Ini mungkin supaya tidak berat bebannya kepada keluarga atau yang datang kepada kita, kita niatannya ngasih gitu ya, Ustaz?
0: Iya.
1: Karena kan kalau kita akadnya berhutang misalnya, ini kan akhirnya membebani.
0: Kadang juga kita dilematik,
1: nah, itu
0: ketika
1: dia.
0: Kita melihat saudara kita yang memang mungkin tidak punya, kita mau ngasih pinjaman takut dia gak mampu bayar, terus kita mau kasih cuma-cuma takutnya dia kembali lagi untuk minta dan sebagainya. Ini juga ujian bagi kita, bagaimana bagaimana hati kita tidak dapat memususikan diri, tidak mudah memandang remeh orang lain. Karena ini juga termasuk penyakit hati. Kita merasa lebih baik, kita merasa lebih kaya, kita merasa lebih mampu. Merasa yang seperti ini adalah suatu penyakit yang juga memiliki dosa di hadapan Allah. Makanya tanamkan di dalam hati kita husnudzon atas apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain mau datang ke kita, kalau sekiranya berat hati kita untuk membantunya, maka kita beri saja. memberi tanpa menghutangi. Tapi kalau kita merasa orang ini mampu dan sebagainya, ya sudah, kita berikan hutang. Tapi yang paling baik itu adalah orang yang merelakan hartanya, bahkan memberikan cuma-cuma kepada orang lain. Karena secara sejatinya, harta yang hilang pada diri kita akan dikembalikan yang lebih baik lagi di kemudian hari.
1: Oke, baik.
0: Ini soal hati soalnya ini, Mbak. Itu soal hati.
1: Iya.
0: Bagaimana merelakan dan ikhlaskan. Kita dapatnya sulit, orang lain yang pengennya mudah dapatnya. Gitu.
1: Iya, menjadi orang baik selalu ada tingkatan-tingkatannya begitu ya, Ustaz ya.
0: Mungkin. Ya, betul.
1: Cobaannya ketika misalnya kita sudah berdamai dengan harta kita, kemudian akhirnya kita diberi ujian untuk berdamai pada hati kita begitu. Baik, intinya kata Ustaz tadi kita husnudzon ya terhadap takdir yang Allah berikan.
0: Betul.
1: Apapun itu. Baik, ini waktu kita terbatas sekali. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, Ustaz.
0: Insyaallah.
1: Semoga diberikan kesehatan dan
0: amin.
1: Terus
0: amin.
1: Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang mendengarkan siaran kita. Terima kasih Ustaz Wasilur Rahman, penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Sumenep. Semoga diberikan kesehatan selalu. Selamat berakhir pekan. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau berbicara di Sumeneb sendiri, itu menurut saya UMKM mungkin agak kesulitan untuk bisa memasok, misal ayam ya.
2: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Sabtu 23 Mei. Saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Program MBG mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM di Sampang, khususnya pembudidaya lele lokal, yang kini memiliki pasar tetap untuk hasil panennya. Hairul Umam melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, terutama pembudidaya lele yang kini menikmati kepastian pasar hasil panennya setiap pekan. Pengelola Pokdakan Lele, Aji Gunung Muhammad Yusron mengatakan, sebelumnya pembudidaya lele sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen. Kini, dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur SPPG di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik.
2: Ada salah satu dapur yang ada di Kabupaten di Kecamatan Ciringi itu memesan lele. Kebetulan di sini sekitar kurang lebih 250-an lah gitu. Nah, nanti sore atau hari Senin ini kita akan melakukan penjualan lele tersebut di MBG kurang lebih 253.
1: Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang Atoillah mengatakan kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Program MBG dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM di Sumenep karena bisa melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku. Pengamat ekonomi Hairul Rahman menilai program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tapi mendorong perputaran ekonomi. Menurutnya, sebagian besar anggaran program diharapkan bisa terserap oleh pelaku usaha daerah, terutama penyedia hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya di peternakan. Produk seperti ayam, sapi, kambing yang dipasok ke program MBG harus memenuhi legalitas halal dan termasuk proses pemotongan rumah potong hewan atau RPH yang telah memiliki sertifikasi halal.
3: Kalau berbicara di Sumenep sendiri, itu menurut saya UMKM mungkin agak kesulitan untuk bisa memasok misal ayam ya gitu. Nah, kenapa? Karena dipersyaratkan bahwa ayamnya itu harus memenuhi legalitas halal gitu. Nah, di sertifikasi halal itu misal kayak ayam, sapi, kambing yang dipotong itu juga untuk bisa mendaftarkan halalnya itu nggak gratis gitu. Itu dia masuk di reguler kalau nggak salah.
0: Di Sumenep, jumlah RPH yang tersertifikasi halal masih terbatas, karenanya Pemda dinilai perlu mendorong penambahan sertifikasi halal, memberi dukungan kepada pemodalan bagi UMKM agar kapasitas produksi meningkat dan mampu memenuhi program MBG dalam jumlah besar. Hairul Rahman juga menilai apakah potensi lokal tidak dimaksimalkan, kebutuhan MBG berpotensi dipenuhi di daerah lain. Padahal ini dapat menjadi peluang besar meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di Sumenep. Pendengar, program MBG dinilai membawa dampak positif yang besar bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang Sumenep, Runi, dan dirinya menilai program MBG tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tetapi membuka jutaan lapangan kerja baru. Menurutnya, keberadaan ini menjadi peluang lebih luas untuk rantai pasok pangan nasional. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat terserap lebih optimal dan memberikan peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil.
4: Program MBG menurut saya membawa dampak positif yang luar biasa bagi UMKM. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja baru. Dan UMKM sektor pangan seperti petani, peternak, dan nelayan lokal semua diperdayakan.
0: Runi juga menegaskan pemberdayaan UMKM melalui program MBG menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. Dan MBG diharap terus berkembang agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas, terutama pelaku sektor pangan di lokal. Berikut tanggapan harapan masyarakat dampak program MBG terhadap UMKM.
4: Saya Ibu Runi di Sumenep. Program MBG menurut saya membawa dampak positif yang luar biasa bagi UMKM. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja baru. Dan UMKM sektor pangan seperti petani, peternak, dan nelayan lokal semua diperdayakan.
5: Saya Sarkawi di Sumenep. Menurut saya, program MBG memberikan efek ganda yang masif pada UMKM. Di satu sisi, peluang emas serta penambahan omset bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku. Namun, di sisi lain, program ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi pedagang di sekitarnya, termasuk bagi kantin sekolah. Namun, dampak positifnya lebih besar bagi jutaan UMKM sektor pangan.
6: Saya Ibu Aini di Sumenep. Menurut saya, dampak program MBG terhadap UMKM yaitu mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara menyeluruh. Menurut saya, ini kesempatan yang terbaik bagi UMKM untuk benar-benar memberikan yang terbaik agar program MBG berjalan lancar.

0: Menangkap peluang program MBG bagi pelaku UMKM menjadi topik komentar hari ini, ditulis dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat. Di balik distribusi makanan bergizi setiap hari, terdapat peluang besar untuk menghidupkan UMKM, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah. Selama ini, banyak program bantuan pangan berjalan dengan pola sentralistik. Bahan baku didatangkan dari luar daerah, menu disiapkan oleh penyedia besar, sementara pelaku usaha kecil di sekitar sekolah atau lingkungan masyarakat hanya menjadi penonton. Jika pola seperti ini dipertahankan dalam MBG, maka manfaat ekonominya tidak akan menyentuh akar rumput secara maksimal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar sejatinya dapat dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM daerah. Beras dari petani lokal, sayuran dari pasar tradisional, telur dari peternak sekitar, hingga olahan makanan dari usaha mikro dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Dengan demikian, uang negara yang beredar melalui program ini tidak hanya berhenti pada konsumsi tetapi juga berputar di dalam ekonomi lokal. Dampaknya sangat signifikan. Ketika UMKM dilibatkan sebagai penyedia menu maupun bahan baku, maka permintaan pasar menjadi lebih stabil. Pelaku usaha kecil memperoleh kepastian penjualan sehingga mampu meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya tahan usaha. Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, keberadaan pasar tetap dari program MBG dapat menjadi napas baru bagi banyak usaha kecil. Selain itu, penggunaan produksi lokal juga akan memperpendek rantai distribusi. Biaya logistik dapat ditekan, bahan makanan lebih segar, dan kualitas gizi lebih terjaga. Namun demikian, pelibatan UMKM dalam program besar seperti MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Pemerintah harus memastikan adanya pendampingan, pelatihan higienitas, standar kualitas pangan, hingga akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Program MBG harus dipandang lebih dari sekedar kebijakan sosial. Jika dikelola dengan berpihak pada produksi lokal dan UMKM, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Negara bukan hanya memberi makan masyarakat, tetapi juga menghidupkan usaha rakyat, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari seberapa besar program ini mampu menciptakan manfaat berantai bagi masyarakat. Ketika sekolah mendapatkan makanan bergizi, petani memperoleh pasar, UMKM berkembang, dan ekonomi lokal bergerak. Disitulah kebijakan publik benar-benar bekerja untuk rakyat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id di aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumenep.net. Beralih ke info lain, Polres Sampang menanggapi video viral menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
2: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
3: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kepatan.
4: Ada suara tembakan sudah bunyi.
3: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
2: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa untuk mendukung pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto pada forum konsultasi publik di Aula Jokotole KPPN Pamekasan Kamis 21 Mei 2026.
6: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun. Jadi ketika gerai sudah terbangun, akan ada berita acara PT Agrinas yang mendapatkan penugasan untuk membangun gerai KDMP ini dengan Kementerian Koperasi, dan itu menjadi kolateral untuk pengangsuran dari KDMP.
5: Lanjut, Trimo mengatakan kebijakan itu membuat penyaluran dana desa ke masing-masing desa pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Ia menyebut pagu dana desa di Madura pada tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun ini 326 miliar rupiah.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada cabai rawit. Harganya saat ini berkisar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilo. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Sufriyadi menyampaikan cabai rawit menjadi komoditas mengalami kenaikan signifikan dan dibanding kebutuhan pokok lainnya di pasaran tradisional.
7: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin.
8: Bawang-bawang
7: 130. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama Lombok kecil.
0: Diskopindag Sampang memastikan stok kebutuhan pokok pasar tradisional masih tersedia dan distribusi normal, dan juga Pemda memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha mendatang. Empat siswa asal Sumenep akan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Jawa Timur. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Kabupaten Sumenep kembali mengirimkan perwakilan pelajar untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sumenep Miftahul Ulum mengatakan, terdapat dua pasangan peserta yang diberangkatkan untuk mengikuti tahapan seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk peserta putra berasal dari SMA 1 dan SMA 2, sedangkan peserta putri dari Eman dan SMA 1 Kaliangan. Menurut Ulum, seluruh mekanisme seleksi di tingkat provinsi akan ditangani langsung panitia provinsi, sementara pemerintah daerah hanya melakukan pendampingan peserta. Tahapan seleksi di tingkat provinsi tidak jauh berbeda dengan proses kabupaten, namun terdapat tambahan psikotes bagi peserta.
10: Ya, ada perwakilan pasti, karena Bhinneka Tunggal Ika, sepertinya saya melihat seperti itu. Ya, ada perwakilan dari daerah gitu, satu pasang. Kalau tidak ada, karena sudah ada tim itu, enak, bisa saling sharing gitu, seperti apa. Kalau dari kami berharap adik-adik Paskibraka itu menjadi contoh di masyarakat nantinya, kan mereka jadi kader kan, jadi kader bangsa, mudah-mudahan jadi pemimpin di masa depan.
9: Ulum menambahkan, pengiriman perwakilan daerah ke tingkat provinsi rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk keterwakilan Kabupaten Sumenep di Jawa Timur. Sehingga diharapkan perwakilan tersebut mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memberikan hasil terbaik bagi daerah.
11: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Cuaca di Mekah mencapai 47 derajat siang hari membuat jemaah kloter sub 69 Bangkalan memilih beristirahat di hotel sambil mempersiapkan diri menuju puncak Haji Armusnah. Miftahul Umar melaporkan.
8: Suhu udara di kota Mekah 32 sampai 34 derajat pada pagi hari dan melonjak hingga 47 derajat di siang hari. Kondisi panas ekstrim ini membuat jemaah haji kloter SUB69 asal Bangkalan lebih banyak beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang puncak haji di Armusnah. Pembimbing ibadah haji Kabihu Kloter SUB69, Imam Tahmidillah menyampaikan, jamaah Kloter 69 berjumlah 376 orang ditambah 4 petugas kloter sehingga total 380 orang. Seluruh jamaah dalam keadaan sehat. Ia menambahkan sejak kedatangan mereka telah melaksanakan umroh sunnah 2 kali dengan mekot di Tan'im dan Jikronah, serta menyelesaikan city tour Mekah sebelum adanya anjuran pembatasan kegiatan mendekati Armusnah.
12: Kalau siang sampai 47 derajat, sekarang lagi banyak istirahat di hotel karena memang cuaca cukup panas. Bus sholawat yang mengangkut jemaah ke Masjidil Haram sudah tidak aktif sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
8: Ia menambahkan menjelang puncak ibadah haji, sektor menghimbau semua jamaah agar tidak melakukan ziarah maupun umroh sunnah tambahan sebelum selesai pelaksanaan puncak haji. Menurutnya, mulai hari ini bus sholawat yang biasa digunakan jamaah ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi sampai 13 Dzulhijjah, sehingga mobilitas jamaah difokuskan pada persiapan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
0: Rangkaian puncak ibadah haji di Arafah Muzdalifah Mina berlangsung 25 hingga 29 Mei. Selama fase puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan. Salah satunya siap makanan siap saji bagi jemaah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Pamekasan Abdul Halim.
13: Seperti kita bersama bahwa pelaksanaan puncak Armusnah akan menumpuk semuanya di daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario, yaitu konsumsi diantaranya makanan siap saji. Jadi jemaah akan ditanggung semua, baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, agar kondisi fisik dan kesehatan semuanya terjaga. Jadi jemaah dipastikan akan mendapatkan konsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan.
0: Selain itu, para petugas juga melakukan peninjauan langsung lokasi fasilitas tenda jemaah haji, Arafah, dan Mina. Langkah mitigasi penting agar jemaah tidak kelelahan akibat masalah teknis. Petugas juga menyiapkan skema safari wukuf, tanazul, dan murur untuk melindungi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah berisiko tinggi. Mekanisme ini dirancang agar jemaah tetap dapat beribadah dengan aman dan nyaman tanpa memaksakan fisik.
11: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Perkuat kontingen IPSI Sumeneb, dua atlet perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Sumeneb berhasil menyabet medali emas dan medali perak. Familia melaporkan.
1: Ketua Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Syafi'i memberikan apresiasi tinggi kepada dua atletnya yang sukses mengukir prestasi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur di Gor Pancasila, Surabaya. Kedua pesilat tersebut tampil memperkuat kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb. Fetu Muksin Al-Katiri berhasil menyabet medali emas di kelas A Putri, sedangkan Arya Putra Fernanda meraih medali perak di kelas C Putra. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet selama masa latihan.
2: Keberhasilan ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumeneb yang mewakili kontingen Kabupaten Sumeneb. Keduanya merupakan atlet-atlet yang nantinya juga akan ke kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu proyeksi di Prapon nantinya di tahun 2027 dan juga Porprov di tahun 2027. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan sebagai motivasi insan pencaksilat yang ada di Kabupaten Sumeneb.
1: Imam menambahkan perolehan medali emas dan perak ini tidak membuat pihak perguruan cepat puas. Prestasi di Kejurprov ini justru menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan kedua atlet menuju kompetisi yang jauh lebih menantang di masa depan. Menurutnya, kedua pesilat andalan tersebut kini langsung diproyeksikan untuk menghadapi sejumlah agenda besar pada tahun depan, termasuk seleksi daerah dan kejuaraan multi-event regional. Imam berharap keberhasilan Fetum dan Arya dapat menularkan energi positif bagi pesilat muda lainnya di Madura. CPN ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan motivasi besar bagi seluruh insan pencaksilat di Kabupaten Sumeneb untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Informasi Setia di program A1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Gita Yu masih menemani Anda di edisi hari ini di lembar ke-23 di bulan Mei, tepatnya hari Sabtu ya pendengar. Dan saya akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep bersama dengan observer kita Dibyo ya dari BMKG Trunojoyo.
1: Halo sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan akan sedikit berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 18 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,1 meter dengan kecepatan angin 21 knot atau 39 km per jam. Untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap menjaga daya tahan tubuh saat aktivitas berada di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi Infobaik BMKG dan media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi dari perakiran cuaca kita sama Pak Dibyo, observer dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Dan pagi hari ini semoga diberikan kesehatan selalu ya. Saya Gita Yu masih menemani Anda. Nah, kita hari Sabtu ini membahas program MBG pendengar. Yang mana MBG ini harapannya jadi peluang sekaligus tantangan bagi UMKM lokal di daerah masing-masing. Terutama di Sumenep ya, karena melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha lokal lainnya sebagai pemasok bahan baku. Menurut pengamat ekonomi Hairul Rahman menilai, tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan lokal pangan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM lokal. Sebagian besar anggaran program diharapkan bisa terserap oleh pelaku usaha daerah, terutama melalui penyediaan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun produk seperti ayam, sapi, kambing yang dipasok ke MBG harusnya memenuhi legalitas halal, termasuk proses pemotongan atau RPH yang telah memiliki sertifikasi halal. Ya, pendengar. Di Sumenep jumlah RPH yang telah tersertifikasi halal terbatas. Karenanya pemerintah daerah dinilai perlu mendorong penambahan RPH bersertifikat halal serta memberikan dukungan pemodalan bagi UMKM agar kapasitas produksi meningkat mampu memenuhi kebutuhan program MBG dalam jumlah besar. Hairul juga menilai apabila potensi lokal tidak dimaksimalkan, kebutuhan MBG berpotensi dipenuhi daerah lain. Padahal program tersebut bisa menjadi peluang besar meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di Sumenep.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda dan program MBG Makan Bergizi Gratis mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Sampang, terutama pembudidaya lele yang kini menikmati kepastian pasar hasil panen setiap pekan. Pengelola Pokdakan Lele Aji Gunung Muhammad Yusron mengatakan, sebelumnya pembudidaya lele sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen. Kini dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal setempat. Hal ini saat ini Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur SPPG di Kecamatan Sampang. Dan pengiriman dilakukan hingga 3 kali sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik, pendengar. Koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Ataulah, mengatakan kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sampang. Nah, kalau yang Sampang ini terbukti ya, sudah ada manfaat bagi UMKM lokal, pendengar, salah satunya bagi peternak lele. Kalau sebelumnya kebingungan lelenya mau disuplai kemana, sekarang sudah rutin diterima oleh MBG di Sampang ya, di SPPG Sampang ke sana. Saat lagi kita akan menuju Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk Warta Berita Sentral. Saya Gita Yu masih menemani Anda, jangan kemana-mana, stay tune program 1.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.